0: Sahabat budaya, Katri Salam merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan, gula merah, dan telur, sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katri Salam dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis, sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis

0: Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Masih bicara tentang apa, Dente? Nih, masih bicara tentang yang namanya prinsip geteng. Ya, di masyarakat Bugis itu ketegasan itu penting. Karena dengan adanya ketegasan, orang bisa melakukan apa yang diinginkan. Karena kalau dia belok-belok, tidak pegang prinsipnya, otomatis dia tidak bisa teguh, tidak bisa mengambil keputusan, begitu ya. Karena keputusan itu penting, dan geteng adalah satu prinsip yang ditegakkan oleh masyarakat Bugis, ketegasan di dalam hati, di dalam prinsip hidupnya, dan lain sebagainya. Baik, saya coba terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Ada siapa ya? Iya, assalamualaikum. Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa.
0: Bari Bahasa, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu, Den Liwang.
1: Iya deh.
0: Ah.
1: Ya, apa motor aku?
0: Ih, karena begadang Ki, jadi pasti ditahu suaranya.
1: Di kali Argentina.
0: Iko dong, jangan begitu.
1: Bisa jodoh. Dukungannya Argentina.
0: Omi di apa? Jono bilang bu, ya terima saja.
1: Berdoa saja, Jono.
0: Iya, masih ada 4 tahun ke depan. Iya. Semoga umur panjang Ki. Amin. Jadi kita pendukungnya Argentina juga. Ai, kalah Ki.
1: Tidak, bukan.
0: Oh, bukan saya kira.
1: Pulang kita. Semua saya pendukung.
0: Ah, kenapa?
1: Pulang semua misalnya yang pendukung.
0: Hmm.
1: Ane saya kelompok saya.
0: Oh, tapi Brazil pulang. Apa sama dukungan? Brazil?
1: Hah?
0: Brazil?
1: Iya, yeah, Brazil.
0: Iya. Yeah.
1: Terus, anu lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Iko, ayo tidak tahu. Pulang Tommy.
0: Jadi?
1: Iya. Pulang. Jadi apa saya bilang ini? Depende.
0: Kenapa?
1: Apa bilang ini?
0: Iya. Jangan berbicara deh, malas kak. Nggak mau kak.
1: Malas kak.
0: Malas kak.
1: Malas kak deh.
0: Malas kak deh, lawan, lawan. Nah, Spanyol mau. Itu mau. Sudah oh, selesai.
1: Kalau aku udah apa, cubik kak.
0: Kalah kak. Dan jadi sebenarnya nggak boleh bilang-bilang lawannya di kalau kalah kak.
1: Iya, tidak boleh. Saya masalahnya.
0: Iya.
1: Ini masalah. Masalah ini kak.
0: Ya, kriminal jalanan. Kita bicara tentang geteng, ketegasan ya, untuk geteng, kriminal jalanan ini. Ya. Ya, silakan, Ki.
1: Menurut saya, kanti ini menurut saya merusak ini masyarakat ini.
0: Karena?
1: Karena ini mengganggu. Apalagi kalau ini kalau penyir kita kalau tengah malam nih pulang.
0: Ya.
1: Jam 12 malam pulang. Apalagi ya. Di terus ya. Itu sangat-sangat berhasil sekali.
0: Iya.
1: Jadi ini orang tua, tuan harus bergetar sama anaknya.
0: Iya.
1: Sebenarnya. Karena, kalau misalnya ini juga anak susah juga dikasih tahu.
0: Iya.
1: Di, saya bilang orang Makassar, disuruh ke sana, misalnya disuruh ke sana. Di tempat lain. Ya. Jadi susah juga kalau dikasih tahu.
0: Yeah.
1: Ada juga orang tuanya lah lawan. Orang tuanya lah tercinta.
0: Yeah.
1: Itu sebenarnya tidak bisa sebenarnya itu. Kalau menurut saya ini harus ke polisi yang ini.
0: Yeah.
1: Kalau menurut saya ini polis harus bergerak. Kalau tidak bisa tembak tembakan pas saja.
0: Ya.
1: Kalau menurut saya karena ini disebut apa kira-kira?
0: Ya.
1: Ini yang baik ini pak ditunggu. Bukan hanya yang sementara saja.
0: Ya.
1: Kayaknya dari dulu kepolisian berkata.
0: Ya.
1: Ada sebenarnya di Beri dari Pos 1.
0: Ya.
1: Bilang kalau misalnya ada yang anak-anak yang mengganggu masyarakat.
0: Iya. Laporkan.
1: Ini tembak saja.
0: Kenapa?
1: Ini tembak-tembak saja. Kalau perlu di yang saja. Ditembak saja kakinya. Kalau
0: gitu.
1: Perlu. Tapi ini ke polisi. Ini dari kepolisian ini bergerak. Nah, ini masyarakat. Ini masyarakat kita ini sangat-sangat menderita.

0: daripada nak kaki, ya, yang lebih baik dibunuh saja. Kalau begitu ni, biar bagaimana juga kalau mengganggu masalah. Misalnya, apalagi pergi motor itu kalau malu sah-sah mengganggu kan. Kan.
1: Ya, halo.
0: Itu kata apa itu?
1: Dan Limpo, mohon maaf, suaranya tidak kedengaran jelas.
0: Halo.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dan Limpo. Mohon maaf ini suaranya putus-putus kayak robot Kibela. Oke, silakan yang lainnya 0811 409 250. Kita masih bersama di Barik Bahasa Kamar Pagi, obrolan santai. Kenapa namanya sama dengan warkopku ya? Ah ya, salah ya saya. Mana nomornya? 5352. Oke deh, kita coba terima dulu. Siapakah di sana? Ya, assalamualaikum. Barik Bahasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa nomor tak berganti terus?
2: Namanya namanya pinjam dulu nomor karena nggak ada ketua kodong.
1: Kalah kikodong.
2: Oh, sudah dikalah, tidak ada lagi data.
1: Astaga. Aduh, baru Bang Arjuna menunggu traktiran gitu ya.
2: Siapa?
1: Bang Arjuna, padahal ibunda kalah ya, ibu kalah ya.
2: Aduh. Nggak apa-apa, saya tuh orangnya, walaupun kalah, karena kata-kata itu sudah keluar di mulut saya, bukan saya yang punya, tapi tetap saya lakukan. Datang maki, kalau mau makan di rumahku, konro.
1: Tahu.
2: Niar juga. Niar memang saya panggil ke Parjuna juga mau datang lah cari rumahku ya. Oh ya Pak, masalah bola menang kalah ya kan itu permainan dunia. Walaupun dia menang, tidak kasih hadiahnya. Bom kemain hadiahnya tuh ratusan miliar.
1: Kalah ibu.
2: Tidak apa-apa kalah. Penting jangan kalah dengan apa ya?
1: Ya.
2: Jangan kita mau dipermainkan dunia. Kita yang harus permainkan dunia. Harus kita genggam dunia itu. Itulah ini temamu dengan getem mata tang ya. Jangan kita harus manusia menggenggam itu dunia. Karena kalau kapan kita dunia menggenggam kita diperbudak dengan dunia. Dengan situasi seperti game-game itu apakah? Ya. Jadi jangan kita putus asa juga. Ada Allah yang ngatur. Itu semua dia sudah diatur. Jadi ini pengalaman saya ya Tene. Jangan ditegur dengan kasar orang seperti itu. Geng atau apa orang anak muda yang nakal-nakal. Karena saya pengalaman saya dari kantor. Di kantormu. Pernah saya diadan dua pemuda. Dia dekat dari kantormu. Dia sepatu roda itu. Sempat dia berputar-berputar. Anak muda ini. Tapi saya bilang ya berdoalah bagaimana bisa kita. Dia bilang langsung dia bilang assalamualaikum Bu. Tapi dia tuh sebenarnya menunggu cuan-cuan. Seandainya saya mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengar ya, saya mau buka tas di depan mereka. Saya tidak berani karena nanti dia rampas tasku. Jadi saya tidak kasih itu waktu, sempat je lolos jalan. Setelah itu yang kedua kalinya ini kemarin Tene. Lihat orang besar bagus badannya pinang. Dia bawa tongkat. Sampai yang tongkat panjang itu. Saya lihat duluan, tapi setelah mungkin saya pura-pura tidak lihat dia jalan. Bagus jalannya, bagus orangnya itu. Sampai ke depanku dia minta uang. Saya terberani juga buka tas di depannya. Jadi saya mungkin ada kurang lebih 10 meter dari kantor. Saya pura-pura bilang kalau mau uang tunggu dulu, ku lupa dompetku di situ di adekku. Nah simpang, masuk kak di situ di warkop yang banyak orang. Saya panggil tapi dia tidak mau. Sempat jauh-jauh dari menunggu, dia sempat kasih naik kakinya sebelah. Ada yang tegur, kenapa Bu? Lihat-lihat saya yang dari jauh ya, ada apa-apanya, tapi saya wanti-wanti juga, kapan ini main tongkatnya? Saya senjataku dan tenai. Langsung saya kasih lutut itu senjatanya, supaya dia tidak bisa goyang. Itu senjata kita, supaya kita tidak usah manja-manja dia, dipukul dia apakah. Ya. Jadi pada saat itu saya keluar, saya kasih mawar. Setelah dia kasih uang pergi, saya tidak usah saya tegur begini-begini dulu, saya tegur orang, jangan begitu cari uang begini-begini. Tidak, saya kasih saja. Jadi sebenarnya ini kebelusian juga, saya pernah juga ditegur tidak pakai helm. Tidak pakai apa, dia tegur saya dengan benar kasih sayang yang begini supaya supaya kita, kalau polisi seperti saya kita dapat bagus. Dia menegur kita dengan halus dengan kasih sayang. Jadi kalau kita sebenarnya tuh ditegur, misalnya saya ditegur dengan kasar, ada di belakangnya yang memantau kita dendam. Karena ada yang terjadi, sering ditegur itu anak atau apakah orang lain yang dendam mama tembak dia itu polisi. Ada yang terjadi di dekat rumah. Tidak disangka-sangka dia keluar rumah sholat subuh. Ada itu orang yang baku gonceng di dia ditembak tanpa bunyi itu di badannya, karena dia katanya sakit dulu bagaimana bagaimana. Jadi maunya itu pemerintah setempat, memang itu cowok bilang tadi. Ini harus bersalah memang, karena kalau mulai dari RT/RW pemerintah setempat lah, kita tegur dengan rangkul lah, jangan begitu nak, jangan begitu deh, supaya tidak begini-begini. Kalau dia masih begitu tiga kali, ya mak. Deng siapa tadi Indeliwa? Tembak saja, memang ada peraturan sudah, tembak saja kakinya, bagaimana-bagaimana. Jangan kita membantikan, walaupun kita langsung tembak mati kan ala yang pengen nyawanya kan, tapi setengah mati kita jerah dia atau bagaimana kan dengan bentuk kakinya lututnya kita tembak. Jadi bagusnya memang orang dulu tuh memang geteng, orang bilang Makassar tantangi, karena dia melihat saja kita sudah takut. Ya harus cari itu ilmunya, melihat kita sudah pokoknya tidak bisa ini bicara-bicara nakal bagaimanapun juga dia, tapi memang kita harus jangan lebih duluan keras begitu. Anulah dia. Opa Ding yang menang ini sama Ding. Timnya Opa Ding saya berteriak dah. Opa Ding, teratur kita udah entek nih, tidak usah teratur. Lembar saja yang warna merah dikasih 5 lembar tidak sedikit gitu. Tidak ada artinya bagi Opa Ding.
1: Tidak jina, tidak
2: kasih kita uang.
1: Bunda nih. itu.
2: Dengan entek nih, dengan temannya juga, tapi cepat tuh, baru dia.
1: Yang bisik-bisik nih dengar tetangga.
2: Opa Ding tawa bagus. Kemarin Richard juga dibilang kita mau bertanding nyanyi, mungkin dia bilang sponsor ya. Opa Ding masuk maki Opa Ding nentek nentek tugas. Assalamualaikum nentek nentek, sehat selalu ya.
1: Iya Bu, kita juga makasih ya Bu Bunda Fatmadikwa. Terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini, dan baik sahabat budaya di mana saja berada, saya mau kasih dengar dulu sebuah kelong berikut ini.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai dan masih menemani dengan Pak pesan orang tua dulu terkait dengan geteng atau prinsip geteng. Dan prinsip geteng sendiri ini salah satu prinsip yang juga Sahabat Budaya itu di apalagi namanya diharapkan untuk kedepannya atau penerus-penerusnya itu punya prinsip geteng, di mana geteng sendiri dalam hal ini kita bicara tentang kriminal di jalanan. Saya coba terima penelpon 0811 400 9250, boleh langsung bergabung Sahabat Budaya di pagi hari ini. Dan tadi siapa? Oh, ada Safar. Oke lah, Pak Safar, selamat pagi, sehat-sehat juga, pendatang baru Safar Dengale. Terima kasih. Di mana Pak Safar Dengale? Di Makassar atau di mana Pak Safar? Oke, ditunggu untuk, oh ini Pak Safarnya. Oke deh, terima kasih ya Pak Safar sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Aduh, untuk Bang Ali, iya deh, oh, makan apa konro di rumahnya Ibu Fatma ya. Duluan mikir deh, kayaknya harus mengkonsumsi, harus mengurangi ini, mengurangi apa lagi namanya, mengurangi lemak dulu, kolesterol dulu, Bang Ali. Oke, baiklah, silakan, saya nantikan 0811 400 9250.

0: Baik, kita terima penelpon berikutnya 0811-400-9250. Sukanya itu tuh ada orang terus masuk itu terakhir-terakhir. Ih, begitu mi terakhir-terakhir tong jodona. Assalamualaikum. Bari basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kenapa ketawa? Tidak bicara apa-apa, Pak.
1: Kukira ditutup mi.
0: Bohong Ki, ada kalimatku yang buat kita ketawa, bukan masalah tutup. Nah, dadah. Mila mungkin saja, mana kalimatku yang membuat Anda tertawa gitu kira-kira deh, Mangka.
1: Kok masih tak dodok ini ya, masih
0: jadi kecewa kini kira-kira.
1: Enggak, kalau saya sih nontonnya netral. Karena jagoan saya sudah pulang ke rumah kemarin.
0: Kodong. Aduh, jadi netral gini di, alhamdulillah.
1: Iya, saya netral. Menikmati apa yang disuguhkan oleh pipa.
0: Bedak kapang. Bedanya orang dulu, beda aku dulu itu bedak aku. Tapi dia ganti F di depannya, ini V gitu ya. Tapi bicara tentang ini. Bicara kita tentang geteng, prinsip geteng ini adalah salah satu prinsip yang dipegang masyarakat Bugis terkait kita bicara itu apa di namanya apa orang di jalanan, kejahatan jalanan itu harus tegas begitu kira-kira. Menurut tak dipangkep ada tidak yang seperti itu? Orang yang jahat yang begal-begal begitu ada tidak dipangkep? Atau kita yang kurang gaul ya? Kurang gaul ki dipangkep.
1: Enggak gitu. Maksudnya bagaimana ini?
0: Kan begini, kita kan di masyarakat nih hidup ada namanya kejahatan ya di jalanan. Kita sebagai masyarakat itu sudah harus turun tangan begitu. Prinsip geteng harus tegas juga sebagai masyarakat. Nggak boleh tuh ada dibiarkan kejahatan begitu. Begitu maksudnya. Iya.
1: Kalau saya pribadi begini jawabanku sekalimbu dulu.
0: Masalah nah begini. Ini kejahatan sudah kalau di jalanan nih, ada nih kejadian. Polisi kan ada.
1: Begini, ya maksudnya begini, kalau sebagai apa namanya penegak hukum barangkali ketegasan itu perlu. Tapi kalau sebagai masyarakat dipikir-pikir gitu dulu bilang, siapa tak nilawannya gitu. Masalah begini tuh kalau masyarakat biasa itu apa namanya mau menegakkan namanya proses geteng itu tuh berpikir, kalau saya pribadi berpikir dua kali.
0: Kenapa?
1: Jangan sampai kita jadikan sebagai sasaran.
0: Oh begitu, ikan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya.
1: Kalau pengertiannya begitu, tapi kalau apa namanya sebetulnya kalau untuk menegakkan keadilan dan kebenarannya harus betul-betul geteng ya. Tapi itu harus harus sebagai masyarakat yang pikir-pikir juga. Kenapa itu saya bilang tadi? Karena kalau kita masyarakat yang masyarakat awam ya biasanya kita mendapat perlawanan karena kita tahu ini bakal lawan-lawan ceritanya tuh.
0: Oh begitu.
1: Nah, itu pengertian kalau saya pengertiannya begitu. Tapi jadi, secara nasional ya haruslah haruslah ditegakkan. Sebagai penegak hukum lah dalam hal ini kalau ada namanya kejahatan atau kriminal di jalanan ya harus ditegakkan gitu.
0: Jadi. Menurut tak harus memang tegas ya kalau dari aparat kepolisian.
1: Aparat kepolisian harus memang tegas, tapi kalau masyarakat ya pikir dua kali dulu.
0: Iya, karena takutnya
1: harus menyerang.
0: Kalau melapor bagaimana? Kan melapor juga itu salah satu juga jalan untuk.
1: Kalau melapor ya boleh, itu boleh-boleh saja. Dan harus memang kalau mendapatkan
0: ya harus tegas begitu ya.
1: Ya harus tegas begitu. Kalau untuk keterlibatan secara fisik jangan dulu pikir-pikir.
0: Iya. Tapi kalau dikeroyok boleh ya. Iya. Menang keroyok gitu ya DTN ini. Menangnya keroyokan. Kalah tenaga Ki. Apalagi yang suka masuknya terakhir-terakhir. Kalah tenaga.
1: Sesuatu yang jadi orang terlugi. Oke, Bang. Oke lah.
0: Terima kasih, Di.
1: Tugas sama kembali tidur ini.
0: Malas deh.
1: Enggak ada sesuatu yang masalah bukan ini. Oke, lanjut tugas.
0: Oke, makasih.
1: Berapa untuk Spanyol?
0: Iya, cocok ya. Menang, ya.
1: Dan selamat buat Mbappe. Oke, lanjut tugas. Sehat selalu, sukses selalu. Yeah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demangka merupakan penelpon terakhir kita di Baribasa Sahabat Budaya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Yang pastinya prinsip geteng di masyarakat Bugis itu harus tetap ditegakkan, karena dengan adanya keteguhan pasti atau tetap tegak di tempat walaupun pro dan kontra itu ada, prinsip ini harus tetap dijaga oleh masyarakat kita, terutama generasi penerus. Dan ini kalau masalah kriminal jalanan, ya pihak-pihak terkait mungkin perlu ya untuk memperhatikannya, dan masyarakat juga perlu untuk mengantisipasi hal tersebut. Saya pamit, terima kasih. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Di Sulawesi Selatan, pada abad ke-17, tepatnya tahun 1700 di Tanah Wajo, lahirlah seorang putra Bugis yang kelak menjadi legenda. Namanya Lamanduk Keleng, bergelar Arung Singkang, Raja Wajo yang gagah berani. Ia dikenal luas sebagai pelaut ulung sekaligus panglima perang laut yang ditakuti penjajah. Lamanduk Keleng memimpin armada perahu layar menembus badai, menyerang kapal-kapal VOC, dan merebut kembali wilayah yang dirampas. Ia tidak hanya piawai berperang, tetapi juga ahli diplomasi yang membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Julukannya adalah Singa Laut dari Wajo, menjadi simbol keberanian rakyat Bugis. Dalam setiap pertempuran, ia selalu mengutamakan kehormatan dan kebebasan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1765, namun namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi tanah air.

Lama Dukeleng, sang singa laut dari Wajo. Teladan keberanian, kehormatan, dan pengabdian sejati untuk bangsa Indonesia.

0: Sahabat budaya, Mapaci merupakan salah satu prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Ritual ini bertujuan untuk menyucikan jiwa dan raga kedua calon pengantin dari segala keburukan sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi Mapaci diawali dengan penjemputan calon mempelai untuk dibawa ke pelaminan yang telah dihiasi berbagai perlengkapan simbolis seperti bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, padi, lilin, daun paci, dan bekeng. Inti dari ritual ini adalah pengupasan daun paci ke telapak tangan calon pengantin oleh para kerabat dan tamu undangan yang dianggap memiliki kedudukan sosial yang baik sebagai simbol doa restu, kesucian, serta harapan akan kehidupan pernikahan yang harmonis, penuh berkah, dan dijauhkan dari segala hal buruk.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya.

ekosistem atau keseimbangan ekosistem. Kalau dilihat dari stok air itu sendiri, sahabat budaya, ini air kita kalau di musim kemarau itu dia tidak banyak midi di dalam resapan tanah. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada hujan yang turun dan kede. Nah, untuk itu sahabat budaya, kita tidak boleh mengabaikan namanya menghemat air. Penting itu menghemat air karena salah satunya adalah kalau kita punya cara menghemat air, ya punya kesadaran lah begitu. Pakai air itu secukupnya begitu dan sepantasnya begitu ya. Nah, untuk itu sahabat budaya, bagaimana kita menghemat air, dan ini penting untuk kita ketahui, yaitu lebih dari 70% permukaan bumi itu ditutupi oleh air. Nah, jika melihat fakta ini, tentunya rasa yang ada itu rasanya yang ada banyak air di bumi ini ya. Tapi tahukah sahabat budaya, ternyata jika semuanya itu tidak kemudian bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi air bersih, ada beberapa kriteria sehingga air itu bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhubungan dengan hal ini sahabat budaya, kalau menggunakan air secara berlebihan itu tidak bagus, karena cadangan air itu akan semakin menipis, dan disinilah pentingnya memahami cara menghemat air. Mulai dari hal yang sederhana, yaitu hindari membuka keran air terlalu besar dan gunakan air sesuai dengan kecukupan penggunaan. Dari hal kecil ini saja kita sudah berkontribusi dalam memanfaatkan atau mengkampanyekan cara menghemat air.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
6: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
1: Disinilah tempat kita.
2: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, masih di Mozaik Budaya pagi hari ini. Kita masih bicara tentang tips hemat air untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan selanjutnya akan dihadirkan informasinya bersama Fatih. Silakan Fatih.
3: Nah Sahabat Budaya, menjaga keseimbangan jumlah air dengan menjalankan berbagai cara menghemat air. Sama dengan Anda ingin menyeimbangkan jumlah air, artinya kebutuhan dan produksi air tetap seimbang dengan penggunaan seiring berjalannya waktu. Cara menjaga keseimbangan jumlah air paling sederhana adalah dengan selalu memastikan penyimpanan air yang dimiliki di rumah tidak mengalami kebocoran, karena jika bocor, air akan terbuang sia-sia. Nah, ada pula berikut Sahabat Budaya, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem air tidak hanya berguna untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya, yakni hewan dan tumbuhan. Tapi jika sifat serakah manusia yang seringkali menggunakan air berlebihan secara tidak langsung mengganggu keterlangsungan hidup makhluk lain. Perlu diingat, kita hidup di bumi tidak hanya berdampingan dengan sesama manusia, tapi juga dengan seluruh jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Lakukan cara-cara menghemat air agar tidak menjadi kontributor yang mengganggu ekosistem di bumi kita.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
5: Nusantara Pagi, Rompet Makassar.
6: Baik, saudara, kita melanjutkan untuk bagaimana menjaga ekosistem air tetap ada untuk manusia. Dan akan disampaikan oleh Farah. Silakan Farah.
7: Oke, sahabat budaya, tips selanjutnya untuk menghemat air, yaitu dengan menghemat pengeluaran untuk kebutuhan air. Melakukan segala cara menghemat air sebenarnya juga berdampak langsung pada diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini adalah biaya pengeluaran. Kegiatan penghematan ini tidak hanya menghemat sumber daya air, tapi sekaligus dana yang kita keluarkan. Jika kita abai melakukan cara-cara menghemat air yang tepat, risiko jangka pendeknya itu cadangan air akan cepat habis. Jika cadangan air semakin menipis, maka di masa depan akan muncul masalah atau risiko baru yang bisa dialami makhluk di bumi. Dampak paling besarnya, sahabat budaya, generasi masa depan tidak dapat menikmati air dengan baik. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, sahabat budaya, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Sebagai contoh, dengan menggunakan air secara bijaksana dan mengusahakan segala cara untuk menghemat air, kita tetap bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga air sampai generasi masa depan.
6: Baik, itulah sahabat budaya informasi untuk kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan, Farah dan juga Fatih di pagi hari ini tentunya bermanfaat. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Anti harus pamit juga ya dari ruang dengar tak sahabat budaya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolong!
1: Jenderal, musuh makin mendekat.
0: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
0: Tangkap dia.
2: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Nusantara Pagi, Kompat, Makassar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
3: FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani, hadir dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Mengawali kebersamaan kita, program acara yaitu budaya akan hadir untuk Anda sesaat lagi bersama rekan saya ada Farah dan Nisa.

0: Lagu apa itu, weh?
1: Kenapa kayak jadul kiku dengar?
0: Mending pelajari chordnya ala Malaguna Rizky Febian.
2: Weh, putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Nah, ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ketujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

Hai sahabat budaya, kita berjumpa kembali dalam program Budaya. Nah, sahabat budaya, di sini mengenal suku Kajang dengan kearifan lokalnya. Nah, sahabat budaya, ada yang tahu enggak suku Kajang? Nah, di sini saya akan membahas suku Kajang itu merupakan suku yang masih kental dengan budaya dan adatnya. Suku ini populer karena masih memegang teguh adat tradisional dan terkesan menutup diri dari modernisasi. Nah, suku Kajang menetap di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa Tanah Toa sendiri terletak sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Secara geografis, sahabat budaya, daerah suku Kajang terbagi menjadi dua, yakni Kajang Dalam atau yang mereka sebut atau Kajang, dan Kajang Luar atau yang disebut Taulembang. Batas antara Kajang Dalam dan Kajang Luar ditandai dengan pintu gerbang berarsitektur tradisional Kajang. Nah, sahabat budaya, sebelum kita membahas lebih lanjut Kajang Dalam dan Kajang Luar, mari kita dulu dengar beberapa kelong berikut ini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Oke, selanjutnya sahabat budaya, informasi selanjutnya ada Kajang Dalam. Suku Kajang Dalam di Bulukumba itu sangat memegang teguh adat tradisional. Mereka ini tetap mempraktikkan hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan leluhurnya. Masyarakat Kajang Dalam mempercayai bahwa benda-benda yang berbau teknologi bisa memberi dampak negatif dalam kehidupannya. Nah, hal ini tuh dianggap mengganggu hubungan relasi manusia dengan lingkungan alam karena sifat teknologi bisa merusak kelestarian sumber daya alam. Itulah sebabnya masyarakat suku Kajang ini belum bisa menerima peradaban luar. Selanjutnya, berbeda dengan Kajang Dalam, Kajang Luar atau Lembang sudah bisa menerima peradaban seperti listrik. Kehidupan Kajang Luar memiliki kehidupan yang relatif modern. Kajang Luar ini sahabat budaya menempatkan dapur dan buang airnya di belakang rumah. Nah, hal tersebut itu berbeda dengan Kajang Dalam yang menempatkan dapur dan buang airnya di depan rumah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Nah, sahabat budaya, ada juga nih rumah adat suku Kajang. Nah, rumah adat suku Kajang itu berbentuk rumah panggung, mirip dengan bentuk rumah adat suku Bugis, Makassar. Nah, orang Kajang juga membangun rumah dengan menghadap ke arah barat atau terbitnya matahari. Nah, hal tersebut dipercaya mampu memberikan keberkahan. Bagian dalam rumah suku Kajang hampir juga tidak memiliki sekat. Sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian depan rumah. Sahabat budaya, ada juga budaya suku Kajang. Nah, dilansir dari laman Kementerian dari Kebudayaan RI, sama seperti pakaian hitam, tanpa alas kaki juga mempunyai makna. Masyarakat Kajang percaya bahwa menyentuh tanah secara langsung akan mengingatkan bahwa kita akan kembali ke tanah juga. Nah, salah satu juga menjadi ciri khas masyarakat suku Kajang adalah menggunakan bahasa Konjo. Mereka tidak memakai bahasa Indonesia sama seperti kita karena masyarakat suku Kajang tidak pernah merasakan pendidikan formal.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Oke, sahabat budaya, ternyata masyarakat suku Kajang ini menjalankan hidup sederhana sesuai adat. Mereka hidup menyatu dan menjaga hubungan dengan alam. Pohon dan seluruh makhluk hidup yang ada dalam kawasan adat tersebut ternyata tidak boleh disakiti ataupun dirusak, sama halnya dengan sesama manusia. Hal ini diyakini masyarakat Kajang dalam menjalani kehidupannya yang merupakan ketentuan dari Turik Akrakna melalui Amatoa. Seperti itu sistem kehidupan masyarakat suku Kajang, di mana setiap pesan, adat, agama, dan lainnya kita harus berasal dari Amatoa. Nah, sahabat budaya, itulah tadi beberapa informasi menarik mengenai suku Kajang dengan kearifan lokalnya. Demikian kebersamaan kami pada siaran budaya. Saya Farah dan Nisa, izin pamit dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sahabat budaya memanu-manu merupakan tahap awal dalam prosesi pernikahan adat suku Bugis yang menggambarkan usaha keluarga pihak laki-laki dalam mencari calon pasangan yang tepat bagi anak mereka. Istilah ini diibaratkan seperti burung yang terbang mencari tempat hinggap, yang bermakna proses pencarian jodoh dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti asal-usul, keluarga, kepribadian, dan kesesuaian status sosial. Setelah calon yang dianggap cocok ditemukan, proses dilanjutkan dengan tahap mapuse-puse, yaitu penyelidikan lebih mendalam terhadap latar belakang perempuan tersebut untuk memastikan apakah ia layak dipinang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Di program acara Teras UMKM kita akan hadirkan narasumber kita yang sudah ada di studio. Beliau adalah Sekretaris Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala. Ada Ibu Asti Wulandari. Kita langsung aja menyapa beliau. Assalamualaikum Bu Asti.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Dan kita akan membahas terkait dengan Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Iya, dan kita sementara menunggu narasumber kita yang satu orang. Beliau adalah Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Bakung, Bapak Sarif Panji SH ya. Oke, baik, kita langsung aja nih dengan pembahasan kita. Dan kita juga undang untuk para pendengar di 0811 400 9250. Ini terkait dengan Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, 0811 400 9250, sekali lagi. Nah, sebagai Sekretaris Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala nih ya, sebelum kita masuk ke inti pertanyaannya, kira-kira nih apa sih peran seorang sekretaris dalam mendukung tata kelola koperasi yang baik ini?
1: Saya sebagai Koperasi Kelurahan Mandala Merah Putih.
0: Ya, izin kalau bisa mic-nya jangan terlalu jauh.
2: Iya.
0: Oke. Iya. Bisa diulang nih ya. Jadi apa peran seorang sekretaris dalam mendukung tata kelola koperasi yang baik?
1: Kalau sekretaris sebenarnya intinya, karena iya, kan semua administrasi dijalankan dengan oleh sekretaris. Terus jadi kalau umpama ada kemitraan atau ada pengajuan untuk kerjasama maupun administrasi koperasi, pasti ke sekretarisnya.
0: Oke. Bagaimana proses administrasi dan pelayanan kepada anggota di Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala?
1: Ya, di sini keunggulannya untuk Koperasi Merah Putih, kami disiapkan dengan aplikasi. Aplikasinya itu ada di Simkopdas. Jadi kami sebagai sekretaris nggak terlalu repot gitu. Kalau apa kan ada untuk khusus anggota, ada di situ, sisa kita klik-klik aja. Kalau kasih masuk anggota pertama, satu anggota A, langsung ke situ, terus simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa. Jadi nggak inilah, nggak rempong untuk sekretaris untuk administrasinya, karena semua disiapkan di Simkopdes.
0: Oke, nama aplikasinya Simkopdes. Simkopdes itu apa?
1: Sistemnya, maksudnya yang mengatur semuanya, mulai dari cara apa? Keanggotaannya kelihatan di situ kan, terus sudah kerjasama kemitraannya juga sudah kelihatan dari situ semua. Jadi kalau bikin laporan keuangan semua di situ, jadi memudahkan lah. Nggak itu, kita kan biasa kalau laporan keuangan apalagi RAT yang kemarin, kan pasti kan kalau koperasi yang baru-baru kan, ini kan kita baru kan baru 1 tahun, biasa kan pusing apa itu RAT kan, tapi di situ sudah di itu kan disiapkan semuanya. Jadi kita sebagai sekretaris tinggal ikuti yang ada di sistem.
0: Jadi sistemnya ini untuk memudahkan pekerjaan kita juga ya, gitu ya. Oke, sip lah. Program unggulan apa yang saat ini dijalankan koperasi bagi anggotanya nih?
1: Kalau sementara ini kan kemitraannya baru ke Bulog.
0: Iya.
1: Bulog berarti kita ada gerai sembakonya. Gerai sembako sambil menunggu kerjasama dari Pertamina, Edifood, sama Pos Indonesia. Nah, itu kan ada keuntungan bagi anggota kan. Biasa kalau kayak pos kan, papa kan di daerah saya kan banyak UMKM. Biasa kan online atau jualan online kan yang sekarang itu kan bisa membantu di situ. Pos Indonesia untuk kirim-kirim paket itunya, kayak kue-kue tradisional.
0: Oke, seperti itu.
1: Memudahkan, makanya sebenarnya kalau Merah Putih ini jadi anggota pasti menguntungkan.
0: Kalau jadi anggota berarti ini cara untuk bergabung menjadi anggota itu ada syarat-syaratnya juga ya Bu ya?
1: Simple
0: aja syaratnya.
1: Dengan uang simpan, uang pokok, simpanan pokok sama simpanan wajib sudah bisa jadi anggota.
0: Iya, oke, sip. Bagaimana Bagaimana koperasi membangun transparansi dan kepercayaan anggota?
1: Ya di sini yang beratnya, ini kan koperasi Merah Putih kan baru kan, jadi mereka punya image yang kemarin itu kan koperasi begitu masuk koperasi begitu bisa pinjem, tapi kan konsepnya Merah Putih kan beda, kan kita ini inti pertamanya apanya terbentuknya ini kan bukan gituan dulu kan, kesejahteraan warganya, apa anggotanya gitu, jadi waktu awal-awal merekrut itu kesulitannya. Jadi itu membangun mindset yang baru lagi lah. Jangan kalau koperasi dengar yang koperasi langsung pinjaman tunai.
0: Iya.
1: Padahal masih ada yang lain.
0: Iya betul. Nah ini dari kacamata administrasi dan keanggotaan di Kelurahan Mandala, bagaimana respons serta antusiasme warga lokal terhadap kehadiran koperasi ini?
1: Ya ada plus minusnya.
0: Apa nih plus minusnya?
1: Kan kalau kita kan buka gerai kan, jadi yang pedagang-pedagang itu apa bugis-bugis yang 24 jam sama yang warung-warung itu kayak terasa disaingi gitu.
0: Oh iya benar.
1: Tapi kan kita maksudnya nggak begitu maksudnya tuh, jadi kita kerjasama lah. Kalau KKMP itu kan dikasih harga yang lebih murah, maksudnya kalau ambil langsung di bulok kan nggak ada pihak kedua ketiga, nggak ada kan potong mata rantainya. Jadi saya kemarin ubah mindset pedagang tuh, saya bilang nggak apa-apa Bu, saya jalan, Ibu jalan, tapi kan lebih kan saya mata rantainya kan sedikit, maksudnya transportasi dari bulog langsung ke KKMP, itu jadi berarti saya bisa support dagangannya Ibu lah, sambil dapat di SHU juga kan, kalau jadi anggota kan otomatis nanti akhir tahun dapat SHU kan, jadi gitu, jadi mereka sudah mulai lah terbuka itu ya, jadi udah bilang oh bukan sih sainganku ini, ini kayak grosiran aja begitu, sambil kita kan kalau kita beli juga di tempat grosir nggak ada itu utama apanya SHU-nya akhir tahun, jadi itu nih mereka oh Yudi sama Jaka ini menabung, ubah nih mindsetnya mereka begitu nih.
0: Jadi ini harus memang diubah mindsetnya dari mereka.
1: Jangan karena koperasi dulu kan mekar apa dan lain-lain tuh ada gitu-gitunya lah, uang tunai. Kita berubah sembako dulu lah. Nanti berikutnya kita ini lagi.
0: Tapi ngomong-ngomong nih, bisa kita ceritakan bagaimana dinamika awal berdirinya ini koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala hingga perkembangannya perkembangan usahanya saat ini?
1: Pertamanya sama Ji, seperti koperasi Merah Putih yang lain kita ikuti regulasi. Terus ini alhamdulillah sudah mau jalan 1 tahun lebih. Sudah ada lah, sudah ada itunya, sudah ada anggotanya, terus ada pergerakannya sembako sama beras untuk sementara ini, beras kan yang utamakan, beras sama minyak goreng alhamdulillah.
0: Sembako mungkin yang utama.
1: Iya sembako. Tapi kan kalau sembako ya supaya lancar kan setiap hari kan dibeli, jadi anggota juga enak Ji.
0: Jadi intinya kayak gini, ini sama semua jalan ceritanya dari koperasi-koperasi lainnya. Oke, baik, sebelum kita lanjut lagi ya obrolan kita pada program acara Teras UMKM, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: Baik,
5: kita masih bersama di program acara kita yaitu Teras UMKM dengan narasumber kita yaitu Ibu Asti Wulandari, Sekretaris Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala.

0: Dan tentunya kita masih menantikan juga dengan narasumber satu kita, ada Bapak Sharif Pandji SH. Beliau adalah Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Bakung ya. Baik, pasti kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut ini. Bagaimana langkah pengurus dalam menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat agar makin banyak warga yang mau bergabung menjadi anggota aktif?
1: Cara transparansinya itu yang masalah apa, uang pokok, simpanan pokok, simpanan dan simpanan wajibnya.
0: Iya.
1: Kan biasanya kan itu biasa setiap KKMP kan beda-beda, tergantung wilayahnya. Kalau mampu atau tidak mampu atau gimana atau jadi kalau gitu mereka tahu sih kan ada sistemnya. Di Simkomdes itu makanya lebih gampang karena kan nanti bisa kelihatan. Mereka bisa buka di HP masing-masing. Ya, berapa uang yang masuk, berapa anggota yang itu sudah kelihatan semua. Jadi nggak ada lagi yang bisa disembunyikan atau ada yang bisa diselip-selip, nggak bisa. Karena kan sudah masuk situ. Umpama anggotanya, oh anggotanya KMP Mandala Memajang ini, oh sudah 20 atau 30 atau 40 pertambahannya per hari kelihatan. Jadi total itunya kan pasti orang tahu kan, kalau mau sembarang pokoknya kan 100, wajibnya kan 25. Mereka nggak itu mi nggak ada diapain itu uangnya, karena kan mereka bisa buka semua masing-masing
0: anggotanya. Jadi untuk menghindari timbul yang namanya kecurigaan.
1: Jangan sampai juga ada mi simpanan pokoknya, wajibnya nggak ada jalan-jalan koperasinya kan kelihatan itu sudah ada migrasi sembakonya. Itu pun lagi maksudnya biar sedikit yang penting adalah atau ada pergerakan, yang penting bisa mi membantu anggota memudahkan itu kebutuhan sembakonya.
0: Oke, jadi apa manfaat yang paling dirasakan masyarakat ini kak ya, ini setelah bergabung dengan koperasi?
1: Banyak lah
0: banyak manfaatnya.
1: Kan kalau umpama kalau biasa kan sekarang kan orang pada sibuk tuh untuk belanja, malas mi biasa pergi ke pasar.
0: Betul.
1: Lewat kita koperasi kan ada nanti umpama minta tolong mi belikan ini, kan kebetulan saya di depan pasar
0: anunya
1: kan gerainya. Jadi umpama biasa ibu-ibu yang sekarang milenial yang apa ini yang muda-muda mana mau masuk pasar tradisional. Ini mi kita mi sebagai pengurus kalian mi pergi belanja-belanjakan, dapat sedikit juga untung-untung sedikit untuk koperasi. Jadi ada sedikit kayak just tip gitu ya. Just tip pasar harian itu lumayan itu, sekalian kita tawarkan berasnya, sekalian diantarkan mie beras dan minyaknya, beli mie yang lain juga. Jadi sama-sama mie hidup tuh. Enak gitu. Jadi belum lagi SHU-nya. Kan ada mie keuntungan pama 1000 kali banyak dia transaksi ke koperasi.
0: Lumayan.
1: Kali banyak.
0: Apa berarti ada kumpul poin juga ya gitu?
1: Enggak. Dia SHU kayak umpama keuntungan 1000 masuk di anggota 500 masuk di koperasinya 500 gitu.
0: Jadi
1: kan tetap berputar biar sedikit, yang penting adalah
0: ada.
1: Itu salah satu mereka bedanya di Alfa merek lain
0: minimarket
1: lain, toko lain atau yang grosiran diputus begitu kan enggak ada dan enggak dapat SKU kan. Kita ubah mie semua begitu. Jadi ada kembali lagi uangnya lah akhir tahun.
0: Benar ya. Bagaimana koperasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota?
1: Ini lagi saya cari nih kayak bikin Instagramnya.
0: Instagram
1: kemarin itu anakku kan saya pakai anakku, tapi anakku kan sekarang mau mendaftar kuliah, jadi saya ganti lagi nanti adiknya Mila. Karena dia pintar kan, kalau sekarang anak-anak kan scroll jadi kita membikinkan kayak kayak IG-nya, kayak TikTok-nya biar mereka kalau ada anunya TikTok-nya ke KMP Mandala Memajang. Jadi enggak capek mi juga bisa bikin juga kayak begitu. Antar Kak Pale ini nah kami selalu situ bisa kita live barang apa saja yang ada di gerai. Sekalian mi kasih masuk yang UMKM kan banyak di wilayahku. Bisa mi juga live di situ.
0: Jadi media sosialnya itu dimanfaatkan misalkan di kayak live begitu. Tidak bikin konten-konten kah?
1: Bikin konten juga.
0: Bikin
1: lagi
0: konten.
1: Lagi konsep.
0: Oke.
1: Itu karena kan kemarin ada beberapa kendala, ada pengurus yang mengundurkan diri
0: itu
1: dua orang lagi. Makanya baru ini kita baru ubah lagi anunya. Pengurusnya maksudnya dapat pengurus baru. Jadi baru diubah lagi konsepnya begini nanti nah, begini karena saya mau bikinkan Instagram, TikTok TikTok sama apa-apa itu gitu. Jadi mereka, oh adakah begitunya?
0: Iya,
1: oh
0: iya.
1: Bagus itu kalau kita bikin konten, saya bilang iya, makanya kan saya baru perkenalkan kan pengurus baru dua.
0: Iya. Terus media sosial itu yang di TikTok, Instagram dan sebagainya itu namanya apa ini?
1: Ini makanya baru diubah, kemarin kan pakai akun pribadi.
0: Iya.
1: Itu jadi baru mau dibuka KKMP Mandala Mamajang, baru mau diaktifin lagi nih.
0: Oke, okay, KKMP
1: Kelurahan Mandala Mamajang.
0: Mandala Mamajang. Yeah. Oke, okay, sip lah. Oke, okay, lanjut lagi nih dengan pertanyaan berikut ya. Apa langkah koperasi dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pelaku UMKM?
1: Ya, ini yang lagi di konsep sekarang. Kemarin yeah, saya sudah telepon pihak PUR yang di Trans apa gitu, untuk melakukan pelatihan-pelatihan.
0: Iya.
1: Kayak kan kalau di situ bagusnya saya kemarin itu untuk menjahit, dia yeah, siap Ji, monspor untuk monspor latihan menjahit yeah, dengan masak-masak gitu. Disiapkan semua gitu. Lagi saya pengajuan ke PUR-nya.
0: Dinas, okay, ya. Oke, okay, baik. Bagaimana proses penerimaan anggota baru di koperasinya?
1: Gampang, jadi siapkan saja KTP.
0: Ya, itu tadi KTP, oke.
1: Yang penting warga Kelurahan Mandala. Itu pun kalau umpama ada yang dari luar, bisa dijadikan anggota khusus atau anggota apalah.
0: Tidak ada persyaratan untuk administrasinya, apa KTP saja. Jadi dimudahkan untuk bergabung pada anggotanya ya. Oke lah, sip. Nah, bagaimana cara koperasi mengajak masyarakat yang belum bergabung agar tertarik menjadi anggota? Karena terkadang kan kita masih ragu-ragu untuk bergabung menjadi anggota. Caranya nih, pengurusnya kayak
1: kemarin
0: gimana?
1: Kemarin harganya beda. Kalau pasar murah kemarin kan, kalau pasar murahnya kemarin kita buka harga 58, tapi kalau untuk anggota 57 untuk beras SPHP-nya begitu. Jadi mereka pasti, ih ada mi pale anuku kelebihanku sebagai anggota kan lumayan, seribu kali banyak kan, iya.
0: Betul, betul.
1: Minyak goreng juga begitu, yang tadinya kita pasarkan 15.600, kalau untuk anggota kan 15, kan ada selisihnya lah, ada kelebihan untuk anggota.
0: Iya. Jadi mereka, ada selisih gitu, lebih murah gitu ya, kak ya. Oke. Menurut Kasti nih, bagaimana peran koperasi dalam memperkuat perekonomian lokal ini?
1: Ya, kalau di wilayah saya UMKM itu kita bantu pasarkan.
0: Iya.
1: Kayak umpama kue-kue tradisional itu, kayak apa baruasa kan ada di situ, di UMKM situ.
0: Iya,
1: terus
0: iya,
1: ada yang jualan nasi kuning, iya, ada yang begitu kita bantu pasarkan. Sekalian kalau umpama ada kegiatan-kegiatan pakai ini anunya produknya, jadi kan enggak keluar mi lagi dari wilayah yang kita, jadi sesama UMKM di situ saling itu mi, saling apa di saling kita pakai lah, kita pakai untuk apa maintenance-nya KKMP, apa ada tamu kita telepon, ibu ini ya baru sana kirim ke sini,
0: berarti saling menguntungkan ya.
1: Iya,
0: jadi perguna diperdayakan juga. Betul, gitu ya. Biasanya kan ada yang mengatakan bahwa ini penuh persaingan gitu, padahal ini tidak ada, jadi bilang persaingan gitu ya. Mereka semuanya ini saling menguntungkan.
1: Betul,
0: Ji. Oke. Nah, zaman sekarang serba digital. Bagaimana KKMP Mandala mengadaptasi teknologi baik dalam tata kelola keuangan, administrasi maupun pemasaran produk warga? Apakah menggunakan juga aplikasi digital ini dalam mengelola keuangan atau kayak gimana nih?
1: Sudah disiapkan di Simkopdes. Kan semua ada di situ, laporan keuangannya sudah kelihatan. Jadi semua
0: jadi
1: transparan.
0: Transparan semuanya. Betul, tidak ada dibilang tidak melalui aplikasi. Zaman itu, sekarang kan ini melalui aplikasi, Mi.
1: Oh iya, itu kalau yang stok barang masuk juga disiapkan.
0: Oh, ada juga di situ
1: semua,
0: juga.
1: Jadi
0: lengkap ya.
1: Iya, lengkap semuanya. Jadi kalau papa tambah produk, papa produk yang ini mau dimasuk, masuk di situ lagi sebagai stok, bisa langsung. Otomatis langsung ada di Simkopdes semuanya.
0: Jadi ini cara untuk mendapatkan aplikasi Simkopdes ini melalui melalui Play Store juga ya. Oke, bisa di googling.
1: Masing-masing KKMP kan ada Simkopdesnya.
0: Oh, ada semua ya. Oke, sip. Bagaimana peran koperasi dalam merangkul pelaku usaha mikro atau UMKM di masing-masing kelurahan agar produk mereka bisa naik kelas, Kak?
1: Diubah. Yang tadinya kan plastik biasa kan, biasa kalau yang baru wasa itu kan plastik mika yang biasa.
0: Benar.
1: Dikasih cantik nih, karena kan kita sudah mau pengajuan ke pur itu kan disiapkan kemasan juga. Jadi mulai menjadi desain lah, baru wasa apa begitu. Atau dikasih muncul logo KKMP-nya Mandala Mamajang bisa juga. Tapi lagi desain sama dinas apa yang pur.
0: Jadi kemasannya ini lebih di desain menarik mungkin. Betul, gitu ya. Karena biasanya kita sebagai customer kan tidak mau tidak tertarik untuk beli itu produknya. Betul. Kalau kemasannya begitu Ji. Pasti itu tidak enak Ji. Tapi kalau dilihat desainnya cantik-cantik itu pasti menarik, tertarik banget Ji.
1: Biar harganya mahal deh.
0: Iya, betul. Yang penting kemasannya kan kelihatan cantik gitu loh. Dan biasanya juga katanya itu tergantung dari warna juga itu katanya. Betul. Menentukan ya, gitu.
1: Daya tariknya
0: juga warnanya.
1: Juga di situ. Ya. Makanya diusulkan dari pur begitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti dibantu desainnya gimana.
0: Iya, iya. Oke. Dimudahkan lagi ya, Kak ya. Okay lah. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pengurus saat ini, misalnya permodalan, terus SDM atau edukasi warga? Dan bagaimana ini solusinya, Kak?
1: Iya, yang pertama itu modal.
0: Modal.
1: Kan sementara ini kan ada modal pribadi, ada modal dari anggota. Tapi kan kita bisa aja bagilah. Umpama kalau modal kayak bulok kan banyak kan, maksudnya besar, bisa dibantu sama modal saya sebagai sekretaris. Kalian itu juga anggota luar biasa lah. Tapi bukan atas nama saya, anak saya. Jadi bisa misal pakai modal itu masuk ke tambah modal anggota. Begitu. Jadi enak sih tuh kada. Terus masalah itu nih juga nanti dibantu nih kalau dari dinas lah dikasih edukasi apa lagi, pakai apa lagi bagusnya untuk kemajuannya ini, kemajuannya KKMP ini.
0: Baik. Kasti, sebelum kita lanjut lagi dengan tanya jawab kita di teras UMKM, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya, Kak ya.

0: sedikit alam merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Baik, kita masih bersama di program acara Teras UMKM Sahabat Budaya dengan topik yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan tadi kita udah katakan bahwa sebentar ada narasumber satu kita, ada Bapak Sarif Panji SH, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Bakung. Iya, kita langsung aja menyapa ya untuk menghargai waktu nih. Assalamualaikum Pak Sarif.
4: Waalaikumsalam Bu Dewi.
3: Dan... Dewi aja Pak, yeah, ya izin. Izin Pak, ini agak telat sekali ya Pak ya. Ada kendala mungkin di perjalanan?
4: Iya, kami punya lokasi kan paling timur Kota Makassar, tepatnya di bandara
3: Maros.
4: Sana mah bandara, pintu gerbang. Jadi mau tak mau kalau macet, suasana di Makassar kan saat ini kan sering macet, jadi perhitungan bisa telat itu. Yeah. Yang penting kan kita sudah sapa RRI 92,5 FM ini.
3: Iya, yeah, oke, okay, baik. Baik Pak, kita lanjut nih dengan pertanyaan di Pak ya. Boleh diceritakan bagaimana dinamika awal berdirinya KKMP Bakung hingga perkembangan usahanya saat ini?
4: Baik Mbak Dewi dan pemirsa Pro 4 RRI Makassar, dimanapun Anda berada saat ini, masih tetap muncul di frekuensi dan tentunya di koperasi ini tetap eksis kita. Dari awal pembentukan koperasi difasilitasi oleh dalam hal ini pemerintah Kota Makassar sampai ke tingkat kelurahan itu berjalan efektif. Dan alhamdulillah saat ini kondisi saat ini koperasi Merah Putih Kelurahan Bakung sudah memasuki tahap-tahap penjualan. Kami hadir di sini Mbak Dewi bersama dengan bendahara saya Bu Fatma, juga ada dewan pengawas saya bawa yaitu Pak Asis, bersama-sama kita di Pro 4 RRI ini.
3: Okay. Baik, dari sekian layanan dan atau unit usaha yang dikembangkan di Bakung, mana yang saat ini menjadi tulang punggung dan paling dirasakan manfaatnya oleh anggota nih Pak?
4: Baik pemirsa, untuk yang efektif dijalankan Koperasi Merah Putih khususnya di Kelurahan Bakung saat ini memang tidak terlalu banyak produk yang kita salurkan ke masyarakat atau ke anggota terkait dengan faktor finansial yang kita butuhkan sangat terbatas. Oleh karena itu kedepannya saya berharap pemerintah Kota Makassar khususnya bisa saling bersinergi sehingga bisa memfasilitasi kami, sehingga terpenuhi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan sekali masyarakat khususnya di Kelurahan Bakung. Saat ini kita mulai menjual sudah beberapa kali hanya untuk beras murah yang kita salurkan kepada anggota. Kemarin hampir 200 karung sudah habis dalam jangka 1 hari. Dan berikutnya lagi kita tambah volumenya, alhamdulillah habis lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita tambah volume terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkhusus di Kelurahan Bakung.
3: Oke, zaman sekarang serba digital nih Pak. Bagaimana KKMP Bakung mengadaptasi teknologi baik dalam tata kelola keuangan, administrasi maupun pemasaran produk warga nih?
4: Baik. Untuk pengelolaan keuangan kan serba digital sekarang.
3: Iya.
4: Jadi anggota itu kalau mau mengambil beras itu melalui website kita buat, kemudian melalui WA daftar, kemudian besoknya dia belanja. Sehingga kita buat seperti ini supaya seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Bakung, tidak ada tertunda, tidak ada terpending lagi. Jadi mendaftar dulu baru belanja, sehingga nanti kan kalau tidak datang saja berbondong-bondong, jangan sampai volume yang disiapkan lebih banyak orang yang datang daripada sembako yang disiapkan, sehingga ada faktor kecewaan. Ini Kelurahan Bakung ini sangat mengantisipasi bagaimana kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Bakung, sehingga masyarakat tidak ada kecewa dalam pelayanan.
3: Iya, oke. Bagaimana peran koperasi dalam merangkul pelaku usaha mikro atau UMKM di masing-masing kelurahan agar produk mereka bisa naik kelas nih Pak?
4: Baik Bu Dewi, ini tentang merekrut keanggotaan itu juga masih tetap evaluasi kita lakukan, terutama dengan UKM-UKM yang berdiri di kelurahan, khususnya seperti penjualan kue-kue tradisional apa semuanya kita rangkul sehingga bisa disimpan di etase di koperasi kita, sehingga masyarakat bisa membeli dan produknya bisa terkenal di mana-mana gitu.
3: Oke. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pengurus saat ini, misalnya permodalan, SDM atau edukasi warga, dan bagaimana solusinya Pak?
4: Kalau masalah edukasi saya pikir tidak ada, karena kita ini bekerja bukan untuk sendiri. Semua pengurus koperasi di Kelurahan Bakung itu antusias untuk bekerja sama, sehingga kita juga merekrut RT RW, lurah, camat, sehingga bisa menyebarluaskan informasi sehingga tidak sebegitu susah untuk merekrut anggota. Namun dalam hal ini untuk faktor dana, terus terang di Kota Makassar kita hampir semua koperasi itu belum mendapatkan dana-dana segar untuk kebutuhan-kebutuhannya, termasuk dari pihak BRI, ban-ban lain lah, tidak. Jadi kita ini melakukan pembelian-pembelian itu dengan cara mandiri, masih mandiri. Tetap kita pakai prinsip-prinsip kemandirian kita. Untuk melayani masyarakat khususnya di Kelurahan Bakung, Ibu.
3: Baik. Bapak, seberapa penting partisipasi aktif masyarakat dalam keberhasilan koperasi, Pak?
4: Ya, saya pikir ini masyarakat sangat membutuhkan, karena kehadiran koperasi ini bukan semata-mata hadir untuk mejing, bukan hadir untuk sok bagaimana di lokasi, tetapi bagaimana kehadiran koperasi Merah Putih ini di tengah-tengah masyarakat ini bisa melayani dengan baik. Yang terutama yang kita pengurus koperasi kita harus lakukan itu bentuk transparansi. Harus ada transparansi semua kita punya. Makanya kita semua penjualan apa segala macam itu disampaikan kepada seluruh anggota, sehingga tidak ada ketertutupan di sini. Kita terbuka, transparansi, karena hidupnya satu koperasi itu tergantung dari transparansi kita kepada anggota.
3: Apa upaya koperasi untuk menarik minat generasi muda agar mau berkoperasi, Pak?
4: Itu tadi, kita harus bagaimana memberikan edukasi, memberikan pengertian terhadap masyarakat itu. Mungkin juga tidak langsung kepada generasi muda, tapi kita ajak orang tuanya dulu bergabung. Kemudian kita mungkin ada hal-hal yang memang cocok untuk diminati orang muda, sehingga nanti ada produk-produk bisa dikelola oleh pemuda-pemuda. Ada Karang Taruna kita bisa manfaatkan, ada KNPI kita bisa manfaatkan, agar sinergi ini bisa terjalin antara koperasi dengan seluruh pemuda yang ada di kelurahan itu.
3: Jadi ini harus ada kolaborasi dengan Karang Taruna dan KNPI, seperti itu contohnya Pak ya?
4: Iya, terutama dengan pengusaha-pengusaha yang timbul, banyak kan anak-anak muda di jalanan jual es, apa semua itu kan memotivasi kita untuk rangkul, untuk nanti kita bikin ajang mungkin untuk penjualan para generasi muda, kita menjual sehingga mudah laku barangnya dan dikenal di mana-mana.
3: Baik. Bapak, bagaimana koperasi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan?
4: Ya harus terbuka. Kita harus terbuka. Itu harus memperlihatkan kita punya semua apa pembelanjaan, apa pembelian, Produk apa yang kita beli, kita harus ada berbentuk buku, kita catat, kemudian online, kemudian kita lempar ke grup anggota. Sehingga anggota itu bukan saja masuk koperasi, tapi menjadi pengawas dalam koperasi itu. Dia mengawasi anggota supaya berjalan dengan efektif ini semua urusan di koperasi. Terutama fungsi pengawas. Fungsi pengawas dalam hal ini kita harus selalu berkoordinasi apa yang kita lakukan, pengawas harus paham dan tahu.
3: Iya. Gitu, Bu. Oke, baik Bapak. Karena kita udah di ujung acara nih ya. Kasti, apa ini harapan tak dan pesan bagi warga Kelurahan Mandala agar kita bisa bersama-sama membesarkan koperasi lokal ini, Kak?
5: Ya, terkhusus untuk Kelurahan Mandala, KKMP-nya itu bisa milah, ayo warga-warga Kelurahan Mandala masuk sebagai anggota biar kita lebih kencang lagi untuk penjualan atau maupun UMKM-nya dipasarkan.
3: Oke, baik. Untuk Bapak Tabe, selaras dengan tema kita Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, apa langkah strategi jangka panjang yang ingin dicapai KKMP KKMP Bakung ke depannya?
4: Ya itu, pengelolaannya harus transparansi, itu pertama. Kemudian harus kita kita harus mencari orang-orang ataukah pengusaha-pengusaha lokal di wilayah kita yang bisa kita kerjasama. Sehingga bukan kita mengharap dana bantuan, itu terutama koperasi bisa hidup besar itu bukan mengharap dari dana bantuan, tetapi bagaimana mengelola anggota, memasukkan anggarannya, dananya ada kan namanya simpanan pokok, simpanan wajib, itu kita kumpul kemudian kita sharing dengan pengusaha-pengusaha lokal kita, terus di kecamatan yang ada, kemudian kita himbau bagaimana kerjasamanya sehingga bisa produknya bisa dipajang di koperasi dan dijual supaya bisa dikenal di masyarakat itu sendiri, sehingga koperasi kita ini khususnya di Kota Makassar bisa tumbuh kembang. Nah, tentunya kalau koperasi Makassar bisa dikenal di mana-mana, ya itu kan satu kebanggaan pemerintah Kota Makassar dengan kehadiran koperasi ini. Bukan hanya dikenal Koperasi Merah Putih, bukan hanya dikenal di pusat, tetapi ya di kalangan bawah khususnya di Kota Makassar semua masyarakat bisa tahu, Bu. Gitu barangkali.
3: Oke, baik. Sebagai closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan nih yang terakhir nih?
4: Terakhir, saya selaku Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bakung, mari ki semua warga Kota Makassar dukung ki semua koperasi yang ada di kelurahan masing-masing, sehingga paling tidak koperasi ini bisa jaya dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang semurah-murahnya. Itu barangkali. Kemudian terakhir, ya tentunya RRI bukan kali ini saya mohon untuk diminta kita untuk memberikan penyampaian kepada warga. Ini satu program RRI yang paling bagus buat saya, sehingga bukan kita dikenal di masyarakat, tapi seluruh masyarakat luas yang Pro 4 RRI ini bisa memantau siarannya, ya bisa mendengarkan kita, sehingga koperasi ini bisa orang memahami apa makna kehadiran Koperasi Merah Putih, barangkali itu.
3: Oke, baik. Baik, Kak Asti, Bapak Syarif ya. Kita harus tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara Teras UMKM. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan tentunya sukses keep menyertai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, Bu Dewi.

0: Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan

untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: sampai bangkit di sini ada. Ini ini ya,
1: terpaksa sebenarnya ini karena tidak ada kerjaan lain.
2: Deng Sute tampak sumringah. Salah satu petambak Kelurahan Barangloe, Kecamatan Bontomarando, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini nampak tersenyum sambil memegang seekor ikan nila yang diukurnya. Lalu, beliau menunjukkan tiga jarinya yang dirapatkan sebagai tanda ukuran. Ikannya sudah seperti ini. Pertumbuhannya bagus-bagus, katanya. Kami penasaran ikan apa yang dimaksud. Perlahan, kami pun beranjak dari kursi dan menuju kolam budidaya atau kolam remaja. Di sana nampak ribuan ikan nila berukuran tiga jari orang dewasa yang dirapatkan, loncat menari. Mencari oksigen, di antara ribuan ikan itu ada pula yang masih berukuran kecil. Ya, ikan nila atau Oreochromis miloticus yang mulai dibudidayakan sejak 2002. Menjadi pucuk rezeki untuk Deng Sute. Setelah sempat menganggur selama kurang lebih 5 tahun lamanya, Deng Sute yang melihat lahan tidur berhektar-hektar yang berbentuk kubangan akibat penggalian tanah yang di bawah ke area Tanjung Bunga. Dari sanalah Deng Sute mulai belajar membudidaya ikan. Awalnya ikan lele, kemudian ikan koi, dan terakhir yang menjadi buah kesabaran adalah ikan nila.
1: Ya, nama saya Sanudin Desute, tinggal dari Kelurahan Boroloe, Kecamatan Bontomarando. Pertama saya pelihara ikan ini karena tidak ada pekerjaan lain. Jadi harus memikirkan gimana caranya bisa menyambung hidup. Jadi untuk memulainya, pertama harus belajar dari orang-orang yang pertama yang pelihara ikan. Jadi pertama itu dari nol besar karena tidak ada modal. Jadi harus belajar sama yang berpengalaman. Pertama itu yang saya ketemukan itu dari Haji Epe, yang kedua Haji Tawan yang sudah berpengalaman pelihara ikan. Ya, kalau saya memang asli sini, ya sama keluarga. Pertama itu kita belajar dari orang-orang yang berpengalaman yang di bidang perikanan. Jadi ada berapa tahun kemudian itu barangkali ada namanya dinas perikanan untuk membuat kelompok. Hanya terbentuklah kelompok ini namanya kelompok tani ikan. Disitulah kita dikasih pengarahan, bantuan seperti diberikan pakan, bibit, terutama teknik-teknik budidaya ikan. Iya, karena kita dari awalnya memang dari bukan nano. Kita orang-orang kerja di proyek dulu. Saya dari Kalimantan merantau sampai ke sini tidak ada kerjaan, jadi terpaksa turun di perikanan ini. Saya sekitar ada 5 tahun barangkali. Begitu nih kerja-kerja serabutan. Akhirnya ada lahan kosong begini. Terpikirlah untuk pelihara ikan begitu. Ini puluhan hektar ini akhirnya terbengkalai. Nah, inilah kita belajar peliharaan dulu ikan lele, baru ikan nila. Jadi pertama itu kita pelihara lele, kurang biasa peminatnya. Jadi akhirnya beralih ke nila. Nah, nila ini ya agak lumayan karena banyak peminatnya, harganya juga lumayan. Alhamdulillah. Nila sekarang kalau diambil partai, ambil banyak itu 35. Kalau saya di sini bikin pemancingan 45 ribu per kilo.
2: Dengan ketekunan dan banyak belajar untuk bertahan hidup, Deng Sute menggantungkan harapannya menjadi petambak ikan nila. Namun, setiap pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan. Deng Sute mengeluhkan harga pakannya agak mahal dan kualitas benih daerah Sulawesi Selatan yang cepat beranak dan tidak berkembang tubuh ikan nilanya.
1: Soal saja pakannya yang agak mahal. Terus kadangkala dua kali sebulan naik itu harga pakan. Yang kedua bibitnya. bibitnya orang di sini kan orang dinas perikanan belum piano produksi bibit nila yang unggul. Balai benih itu cuma cepat beranak, baru 2 jari begini sudah beranak. Kalau dari Jawa itu, dari Surabaya 6 bulan ke atas itu baru beranak itu. Jadi saya tidak pernah ngambil di sini bibit. Saya dari Surabaya. Kalau bibitnya 2 juta satu koli, ada namanya satu koli. Kalau 10 ribu ya sekitar 2 ton itu. Pakan dari juga dari Surabaya.
2: Selain Deng Sute, kami juga bertemu petambak lainnya bernama Samsul Bahri. Beliau menyampaikan hampir tiap bulan bahkan tiap hari mengambil pakan dari Pasuruan.
3: Saya ini petani tambak juga. Masalah yang kita hadapi itu adalah atau yang dihadapi petani tambak dari pertama bibit. Bibitnya itu hampir tiap bulan bahkan jangankan bulan tiap hari ini bibit dari Jawa Timur ini Pasuruan.
2: Ternyata bukan hanya Deng Sute yang resah akan masalah pakan dan bibit yang harus dibeli dari luar Sulawesi. Hal yang sama juga dirasakan oleh Samsul Bahri, di mana kebutuhan akan ikan memang tak pernah ada habisnya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan konsumsi atau sebagai ikan hias. Ikan nila banyak diminati karena tubuh dan dagingnya yang relatif besar serta cita rasanya yang enak jika diolah untuk dikonsumsi. Selain itu, menjadi petambak ikan nila bukan hanya menambah income, tetapi ini salah satu cara untuk membuat ikan nila makin digemari masyarakat dan menjadi ikon untuk Kabupaten Goa.
3: Saya petambak, maka saya mencoba membuat suatu isu yang menarik bahwa kalau Anda mau makan nila, maka datanglah di Goa. Artinya apa? Ikon-ikon ini kan penting dibangun ini, tetapi setelah dibangun seperti itu, maka perangkatnya ke bawah energi bangun, termasuk tambaknya, termasuk bibitnya, termasuk pakannya, supaya ada kehidupan masyarakat bawah. Coba bayangkan kalau kita bikin ikon tiba-tiba tidak ada petani. Artinya apa? Sia-sia dong ide yang cerdas.
2: Salah satu guru besar Universitas Teknik, Unhas, menyampaikan bahwa memang kebutuhan akan pakan dan kualitas bibit di Sulawesi Selatan masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Lantas, hal apa yang mampu menjawab kerisauan ini? Berikut pendapat Profesor Samsul Bahri terkait kualitas pakan dan bibit ikan nila.
3: Harus kembangkan, kan banyak kita punya pembibitan pemerintah-pemerintah itu harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga bibitnya itu sama dengan dari Pasuruan. Ini belum tercapai ini. Ini salah satu masalah juga ini. Kemudian masalah yang kedua adalah pakan. Bicara masalah pakan, aneh bing ajaib kalau kita tidak bisa mampu bikin. Pertama, bahan bakunya dari mana? Kan jagung bahan bakunya. Jagung selatan ini rajanya jagung ini. Yang kedua ada ikan, tepung ikan. Banyak banget seluruh potensi yang dipakai untuk membuat pakan ikan ini ada semua di Sulsel ini. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak terpikirkan hal-hal seperti itu? Nah, ini adalah kepentingan masyarakat kita, masyarakat selatan khususnya.
2: Mungkin akan timbul pertanyaan atau kekhawatiran petambak ikan air tawar akan kebutuhan pakan dan bibit di Sulawesi Selatan. Apakah para petambak akan terus bertahan dengan membeli pakan dari luar? Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Muhammad Ilyas STMSC menyampaikan pendapatnya.
4: Bibit ikan air tawar ya, provinsi sendiri punya itu di Rajoa terkait penyediaan bibit. Nah, sampai saat ini suplai bibit-bibit itu masih dilakukan oleh kita, oleh BPI Rajoa yang di bawah provinsi, dan teman-teman di sana juga mendistribusikan kepada petani-petani yang memang memerlukan bibit nila ataupun emas itu. Kalau persoalan masalah kualitas, saya pikir ini mungkin harus dikerjasamakan dengan riset ya, terutama mungkin dari universitas, untuk menjadikan bibit kita sama dengan bibit yang unggul dari tempat lain, mungkin dari Jawa ya. Tapi sebagai informasi bahwa memang induk-induk ikan air tawar itu masih banyak diambil dari Jawa Barat, karena mungkin mereka risetnya di sana terkait penyediaan bibit unggul itu memang mengenai diri tersedia, sekarang, Pak. Kita masih bibit tersedia, kabupaten di BPI kabupaten juga ada, di provinsi juga ada. Nah, tapi masalah kualitas bibit itu yang tadi dipertanyakan Abang-abang itu harus tidak ada riset sendiri yang menjelaskan kenapa, apakah bibitnya yang karena toh induknya juga dari Jawa kita belikan. Harusnya kalau harus sama dengan di Jawa. Kalau masalah pertumbuhan mungkin ini yang perlu kita cari tahu kenapa pertumbuhannya tidak sebagus misalnya di Jawa. Apakah dari faktor makanan yang kurang atau dari mananya ya perlakuan kita pada saat budidaya. Nah, makanya pakan bukan hanya untuk budidaya air tawar ya. Pakan yang kita masih beli dari luar dari Surabaya umumnya itu termasuk udang paname ya. Jadi budidaya udang paname di Sulawesi ini pakannya juga masih dari Jawa Timur. Nah, itu tidak bisa dipungkiri bahwa ini masalah yang terjadi di Sulsel dan begitu banyak yang mulai tumbuh pembudidaya ini harus ada alternatif solusi yang kita harus lakukan. Dan kita menunggu mudah-mudahan pabrik pakan ini bisa segera selesai dan bisa mendistribusikan pakan-pakan tadi kepada pembudidaya tawar maupun tambak.
2: Bisnis budidaya ikan tawar semakin diminati dan dibutuhkan untuk menjadi persiapan di hari depan. Berdasarkan data yang beredar di tahun 2018, produksi ikan tawar lebih meningkat dibandingkan produksi ikan air laut. Selain itu, konsumsi ikan dalam negara setiap tahunnya meningkat hingga 5,04%. Sehingga, untuk saat ini, bisnis budidaya ikan nila menjadi salah satu bisnis yang cukup menarik untuk ditekuni. Selain itu, ikan nila juga memiliki harga yang relatif jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan jenis-jenis ikan lain. Untuk memelihara ikan nila pun tidak sulit. Apa yang menjadi kerisauan Deng Sute dan petambak ikan lainnya? Semoga bisa terobati dengan ketersediaan pabrik pakan di Takalar dan bibit di Lajua Sopeng.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai.
1: Halo kak.
0: Sudah Jiki makan itu?
1: Iya, sudah dong.
0: Betulan Ki, gak pakai istirahat tau makan tak cuma 5 menit juga gara-gara anu. Mas mau istirahat kak? Tidak mengantuk Jiki?
1: Enggak,
0: tapi tadi subuh enggak cepat Jiki bangun kan nonton apa begitu loh. Karena tadi subuh itu yang main bola tuh.
2: Iya, main bola Argentina
0: deh. Astaga serunya final gini.
2: Berbanyaknya lagi tampil artis.
0: Banyak tampil artis nih, tampil tuh enggak saya enggak salah satu artis nih. Bagus lihat Joko. Jungkir balik kok pasti tuh.
2: Baru sedikit
0: mana palu lemennya mah. Masya Allah. Iya. Jadi ini tadi subuh itu euforia sekali nih semua para penonton kak.
1: Betul.
0: Ada yang nonton bareng Nobarki di warkop-warkop, ada tong cuma di rumah-rumah. Di rumah tapi dia nonton banyak orang guys.
1: Heboh.
2: Suaranya kak.
0: Dia asli bertobat. Aduh. Iya, jadi ini keseruannya ini mereka semua ini nonton Nobar kita di Piala Dunia. Ada yang mendukung Argentina, ada tong yang mendukung Spanyol.
1: Iya.
0: Kira-kira kalau saya tanya dulu Farah, apa yang kita dukung ini?
1: Kalau saya sih Spanyol, Kak.
0: Spanyol atau jengkel deh. Kalau Nisa?
2: Spanyol karena ada pemain andalanku di situ.
0: Siapa?
2: Lamine Yamal. Dia pemain kalau setahu saya pemain termahal.
0: Pemain termahal
2: di Piala Dunia.
0: Kalau Messi termahal Tonji, mahal Tonji Messi.
2: Dia yang paling muda.
0: Kalau anu di di Spanyol itu dia. Kalau Messi paling apa?
2: Jago kita.
0: Tapi jago memang tahu Messi juga. Toh intinya banyak euforia sekali tahu ini semua ini nonton yang namanya Nobar, nonton bareng Piala Dunia. Ada yang sambil menikmati kacang apa itu namanya kacang rebus. Kulit?
1: Iya kacang kulit.
2: Ada kuaci kak.
0: Ada juga kuaci.
2: Iya.
0: Ada tuh kacang rebus.
1: Iya. Kacang rebus.
0: Kacang goreng yang kulitnya pakai kulit juga ada.
1: Iya.
0: Ada makan kacang telur. Kenapa saking kacang nambah makan?
2: Paling utama itu kalau nonton bola pasti kopi hitam.
0: Kopi hitam deh, tidak, saya di rumahku. Di rumahku orang pakai teh panas, Ji. Itu, teh panas itu. Kalau bilang kopi hitam, enggak.
2: Enggak.
0: Kalau pakai kalau ada kopinya pakai creamer. Tapi ini kayaknya dia mereka teh panas, Ji, tadi. Teh panas sama pisang goreng, roti mantau. Dia pasti itu pagi-pagi sekali apa subuh kah subuh ya
1: subuh
0: itu kadang bangun ibu ku menggoreng bikin itu dia kasian saya itu masih tidur kak ribunya ini orang semua pas ku cium itu dia bau goreng-gorengan bangun aja sebentar tertidur kembali memancing itu aroma
2: iya
0: jadi kita tunggu ini partisipasi untuk sahabat budaya Taini Nisfa ya di 0811 400 9250. Bagaimana euforia ini Nobar ya nonton bareng tadi apa yang kita mau tanya nanti tuh tadi
2: apa nadukung
0: apa
1: kita nadukung
0: terus apa lagi
2: itu
0: ada yang biasa sewa tuh
1: pasang-pasang
2: harga ya. 1 juta
0: ada yang 1 juta 2 jatah nggak mau dikalah nggak mau jeti
1: 5.500
0: Iya ada juga walaupun kecil-kecilan ya
1: 5.000
0: 5 juta artinya dong ya iya kita terima telepon dulu ini kayaknya ada yang panas sekali mau berkomentar halo assalamualaikum Itene
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: iya Itene oh
2: Spanyol
0: lah gitar Spanyol
2: iya namanya Jamal betul pak
3: Jamal
1: iya
2: Satu
3: jaman pernah dimandikan sama Messi.
2: Iya,
0: Ana tahu, mentang-mentang ini semua penggemar bola.
3: Tapi sama-sama dia di Barcelona.
0: Barcelona. Barcelona.
3: Jadi kemarin itu yang bertanya. kemarin itu yang bertanding semua di La Liga. Iya, baku temannya semua.
0: Iya, semua deh.
3: Sama dengan di sini.
0: Kalau
3: sih
0: tidak baku teman, ya baku tetangga.
3: Sama dengan di situ temanku semua.
0: Iya, iya. Teman Cika, Pak Marzuki.
3: Nama dulu.
0: Ini namanya tua.
2: Oh iya, dari mana
3: dari
2: kita?
3: Tadi.
2: Dari
3: tadi.
2: Dari tadi.
0: Juga dari dulu.
2: Siapa nama Ata dan dari mana Ki, Pak?
3: Saya mau nama besar atau nama kecil?
0: Nama kecil.
3: Nama panjang.
0: Pak Marzuki. Itu nama kecilnya. Kalau nama besarnya Pak Marzuki.
1: Cocok, cocok.
3: Canda-canda ini Nanda.
0: Iya, iya.
3: Bayangkan kita nonton mulai dari jam 2.
0: Iya.
3: Iya, perpanjangan waktu lagi.
0: Iya.
3: Tapi ini ada satu hal. Walaupun kita beda pilihan, setelah selesai tetap kita bersaudara semua.
0: Tapi apa? Tapi apa kita pilih kita, Pak Marzuki?
3: Saya memilih Spanyol.
0: Spanyol.
3: Iya.
0: Spanyol.
3: Menurut analisa-analisa dari berbagai pandangan dan pilihan, tetap Spanyol.
0: Tapi tidak masih sewa-sewa, Jiki.
3: Ya, tapi di waktu nonton kemarin ada juga yang Argentina. Wah, rame.
0: Kita iya, kita tidak masih sewa-sewa
3: itu kan dinamika itu ya. Boleh kita beda pilihan. Setelah selesai kita salam-salaman lagi.
0: Tidak, siapa tahu kita emang pasang-pasang tong bilang 1.500.000.
3: Oh, tidak,
0: tidak.
2: Oh, tidak ditahu.
0: Karena masalahnya kalau gapak de pilih Argentina baru nama baku sewa 5 juta.
1: Boncos.
2: Lempar kursi itu kapan?
0: Langsung aja.
3: Kita juga dilarang berjudi, dilarang sama pemerintah. Tapi satu hal, Piala Dunia ini banyak membawa kebaikan. Iya, terutama para UMKM.
0: Iya, betul.
3: Jualan maju, laku. Dengnya banyak. Pokoknya banyak lah. Karena bayangkan ini kan sektor-sektor ekonomi bergerak semua. Bahkan di tidak salah itu ada sebuah provinsi, ini hari dia liburkan pegawainya.
0: Dia liburkan, bagus itu kalau nak liburkan tahu karena mengerti. Kalau tetap ji masuk, ikodong. Baik, curiga kayak saya ini, banyak ini orang ini yang pecinta bola ini tidur semua di tempat kerjanya saat ini.
3: Iya, tapi itu bisa dimaklumi.
0: Artinya
3: bagi kita ada satu harapan. Mudah-mudahan nanti karena ada rencana, kalau sekarang diikuti oleh 48 peserta, nanti itu akan lebih banyak, mungkin 64. Sehingga puluhan tim kita mudah-mudahan bisa ikut dalam Piala Dunia. Dengan mengambil contoh dan teladan dari mereka-mereka yang terbaik. Saya kira demikian.
0: Okay,
3: senang sekali bisa gabung. Acara perempat bagian daripada hidup saya. Mulai dari jam 5 sampai jam 12 saya ikut terus. Walaupun tidak tembus tetap sabar.
0: Saya
3: kira demikian Anda semua. Selamat ini.
0: Terima kasih.
3: Ingat tugasnya, ingat keluarga dan seterusnya.
0: Amin.
3: Semoga sukses semua dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tapi tunggu dulu, bilang Argentina kenapa nah langsung tiba-tiba melirik ke sebelah kiri?
1: Argentina.
2: Siapa tahu juga di samping pendukungnya Argentina. Bisa jadi.
0: Argentina di sebelah Masya Allah mirip. Ya, yang jelas ini untuk sahabat budaya juga bagaimana ini komentar-komentarnya yang lain. Mungkin ada yang lebih seru lagi waktu dia nobar dengan teman-temannya toh. Cuman di rumah nobarnya tapi lebih seru daripada itu yang di warkop-warkop kan kita nonton. Kita dengar dulu tahu komentarnya yang lain ini Nispa. Halo.
4: Halo.
0: Ite ne.
4: Senang dong lirik lagunya Perempat Ce.
0: Bukan Sirina Pace. Ite ne.
4: Oh, banyak monitor.
0: Oh, Masya Allah. Injo mi kalau baru ke monitor ke kodenya. Ite ne.
4: Oh iya banyak maaf Mbak Jadi saya baru monitor.
0: Oh kodong.
4: Ite
0: Iya sehat jiki ini Bu.
4: Iya.
0: Ya, alhamdulillah. Oke, jadi ini kita membahas tentang euforianya nobar ya. Piala Dunia. Cerita ki dulu bagaimana ini euforiata ini, Bu.
4: Saya dukung Spanyol.
0: Jangki mentang-mentang menang Spanyol.
4: Gubernur Insa apa? Saya bilang Spanyol.
0: Kukira kemarin kita dukung Argentina, baru tidak, pas menang anu Spanyol.
4: Spanyol.
0: Spanyol kita tetap di.
4: Iya. Argentina kan sudah jadian dulu.
2: Iya.
4: Kita beri lagi kesempatan negara yang lain.
2: Betul.
0: Ya, begitu ganti-gantian di.
4: Jangan Argentina terus.
2: Iya.
4: Banyak negara di dunia ini bukan Argentina saja.
2: Betul.
4: Betul. Iya, sama Argentina terus.
2: Iya.
0: Oke deh. Bu Nurintan. Jadi ini kita nobarnya di rumah Taji.
4: Iya.
0: Siapa-siapa nonton di sana?
4: Saya tidur Mbak Dewi, terbangun. Asmai itu sekitar jam 3:30.
0: Iya. Terbangun ki gara-gara apa?
4: Pas itu saya bangun. Radioku kan saya tidak matikan. Sedang main bola itu Argentina sama Spanyol.
0: Iya. Siapa-siapa memang nonton di sana di rumah.
4: Banyak keluarga, kemanakan sepupu apa tuh?
2: Iya, rame tahu rame.
4: Semua Piala Dunia yang buat Dewi. Seluruh dunia itu orang nonton.
0: Iya, itu.
4: Kemana Piala Dunia?
0: Masalahnya juga kita ini yang tidak nonton, kayak saya tidak nonton, terganggu tidur tak?
4: Iya, soalnya seleranya orang beda-beda Mbak Dewi.
0: Tidak bukan selera, kan kita mau beraktivitas pagi-pagi Bu.
4: Iya, ada yang suka bola dan yang tidak juga.
0: Saya seandainya hari ini saya libur nonton tonja.
4: Iya. Tapi biar Mika ada di bapaknya anak-anak itu yang ceritakan gitu. Ada Anasta juga yang
0: jadi masalah ini, yang jadi masalah ributnya orang menonton.
4: Iya. Tapi kan ada tugas. Jadi tugas harus didahulukan.
0: Iya. Jadi bagaimana ini kita ini teriak-teriak juga ini nonton.
4: Saya itu paling hobi Mbak Dewi kalau namanya Piala Dunia.
0: Beh, penasaran
4: Piala Dunia hanya Indonesia saja, apalagi kalau main PSN. Saya itu sambil masak, sambil saya makan juga, monitor terus radio Mbak Dewi.
0: Iya. Terus ini karena kita kan euforia sekali kini nobar. Apa yang kita siap-siapkan ini supaya tambah seru ini nonton tak sama keluarga ini tak?
4: Macam-macam
0: apa?
4: Sekarang sore kita bagi kue-kue itu, seperti pisang goreng.
2: Pisang goreng.
4: Itu bonita, bolu apa, semua pokoknya yang

0: 2030 lagi baru ada nobar.
1: Iya.
2: Jadi ini kalau Nisa sama Farah penasaran nanti 4 tahun ke depan untuk nonton Piala Dunia.
1: Iya, bisa aja.
3: Pasti penasaran kita sih siapa lagi yang menang di tahun itu.
2: Iya. Oke deh kalau gitu Bu Nurintan, terima kasih Bu Nurintan.
0: Terima kasih Mbak Dewi.
2: Iya. Selamat
0: bertugas ke.
2: Bertiga
0: di situ.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Ibu Nur Intan yang ada di Takalar Tawa. Dan selanjutnya langsung kita terima telepon lagi. Halo, Ite nih.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya.
4: Ikat deh.
2: Ite nih.
4: Ite nih. Selamat ya buat Spanyol.
2: Spanyol, asik.
3: Dengan bapak siapa, di mana?
2: Pak Arjuna tahu
3: enggak? Pak Arjuna.
2: Pak Arjuna mencari cinta di bola. Pak Arjuna.
4: Iya. Yeah.
2: Dek, ini kan kita dengar-dengar ini yang namanya Piala Dunia. Kalau Pak Arjuna gimana? Apakah Pak Arjuna juga termasuk orang yang main sewa-sewa pasang-pasang uang kah atau gimana? Atau anu jiku ikut berteriak ji?
4: Kalau saya kan dilarang ke sewa-sewa toh.
2: Iya.
4: Karena judi itu kalau sewa-sewa.
3: Iya.
2: Judi.
4: Tapi kalau taruhan makanan mungkin bisa jadi.
2: Iya. Kalau KI kalau taruhan makanan singkam maji kalau orang ini toh. Mau makanan mau duit singkam malah baji kalau bilang mau taruhan-taruhan. Intinya tapi tapi sebenarnya seru begitu sebenarnya deh.
3: Misalnya saya bawa bilang, pizza, taruhkannya ini pizza.
2: Iya, kalau misal kalau misalkan menang Spanyol, saya makan makananmu. Kalau menang ki Argentina, kita kasih makanan begitu-begitu tuh. Saya bagus lagi ya seru.
3: Final makan sama-sama.
2: Baru nanti cek-cek makan sama-sama ji. Tidak tega tahu dimakan makanannya yang orang tuh.
1: Iya.
2: Kita bagaimana? Cerita kita dulu Pak Arjuna.
4: Kalau saya ini dengan adanya ini Piala Dunia kan apa namanya? Sedikit yang enggak membantu nih UKM. Termasuk di warkop dan ramai tuh orang nongkrong itu di Piala Dunia toh. Jadi laris manis gitu kopi-kopi ya. Tapi ada tuh karena susah bela.
2: Kenapa disusahi?
3: Macet ya.
4: Dan tinggal kengi mama di rumah buat nongkrong.
2: Tapi saya di rumahku itu semuanya di rumah nonton. Wih serunya berteriak-teriak semua. Bayangkan itu deh astaga. Apa di seru sekali nonton semua berapa orang. Iparku nonton iparku terus apa lagi? Someone spesialku, terus bapakku, tanteku, ibuku, udah, luar biasa.
4: Termasuk juga ini jersey yang andalan, laris manis
2: kita itu jersey Argentina banyak sekali yang pakai jersey Argentina. Argentina yang banyak pakai. Kalau Spanyol enggak terlalu banyak sih, tapi kalau Argentina banyak yang pakai. Kenapa itu, Di?
3: Karena dilihat me itu warna biru sama putih Argentina pasti itu
2: Argentina. Argentina.
3: Walaupun bukan baju Argentina.
2: tembok biru putih di samping ta ya. Kukira saya Argentina.
4: Apa pilihan ta?
2: Saya?
4: Iya.
2: Saya ikut aja sebenarnya Spanyol.
3: Spanyol.
2: Tidak aku tahu siapa mama anu bola.
4: Kebetulan juga Spanyol menang ini.
2: Itu mi menang Spanyol.
4: Kalau saya boleh mendalang, kalau saya pilih di Jerman atau Jepang.
3: Oh.
4: Itu lebih awal jadi terpesona mi sama Argentina.
2: Iya. Kenapa bisa kita itu pilih?
4: Ya. Karena apa namanya? Saya kira tadi mau opo telang.
2: Ternyata.
4: Karena kan. Rame di cerita ini Argentina kan ada anunya dengan FIFA toh.
3: Iya.
4: Kita tidak tahu.
2: Iya.
3: Oh, tidak?
4: Tidak jitawa.
2: Tidak jitawa.
1: Tidak jitawa.
2: Yeah. Tidak.

0: lagi tahu mah.
1: Terbukti Spanyol dia juara dengan Argentina tuh.
2: Tapi sama-sama di Barcelona, Pak.
0: Sama-sama jadi. Intinya memang saya Spanyol.
1: 11 sudah nih.
0: Pas menang Spanyol menang langsung kan jadi dukung Spanyol.
1: Jadi sebelum berakhir pertandingan saya sudah anu memang mulai
0: prediksi
1: menang Spanyol ini.
0: Spanyol. Tapi memang sudah banyak yang prediksi bahwa Spanyol menang.
1: Tinggal tunggu ini waktu ini. Maksudnya satu.
0: Hadiahnya berapa itu hadiahnya, Di?
2: Banyak pasti.
1: Kita juga ini apresiasi juga nih pemain Prancis Mbappe karena dapat sepatu Mans toh.
2: Mbappe.
1: Iya. 10 gol. Messi cuma 8.
2: Iya.
0: Jago mental
1: sama Mbappe. Yang tadi itu pemainnya Spanyol juga 8 gitu.
0: Saya juga suka Mbappe saya.
2: Iya, Prancis. Ganteng
1: gimana. Dan jadi masalah sekarang ini kapan Indonesia bisa masuk ke dunia nih?
2: Segera.
0: Semoga akan datang. Nanti pemain andalannya piala anunya PSM itu kalau ada PSM perempuan toh inches.
2: Saya kudukung
1: sih kan. Ya, bagaimana Pais?
0: Kenapa tahu?
1: Argentina kayaknya pakai tuh apa ya Kang Di?
0: Iya, itu mau didengar ini pendapatnya Opa Is sama siapa kah? Sama Om Limpo.
1: Tapi yang tadi bulan berulang Jerman bola.
0: Itu Mi. Tapi ya terserah lah, biarkan Mi.
1: Oke paling hiburan gitu.
0: Hiburan Ji.
1: Hiburan Ji. Stress.
0: Tapi tunggu dulu Parjuna.
1: Parjuna
0: kita juga termasuk orang yang anu yang berdoa. Karena ada itu yang viral. Ada menjadi Sandro. Iya tuh Sandro bilang mau dukung Argentina. Mau dukung Spanyol. Kita ya. Enggak bikin dikit Sandro.
1: Jadi kemarin itu saya sama teman-teman yang suka bola saya diskusikan bagaimana nih Spanyol atau Argentina. Saya bilang bagus barangkali kalau pindah-pindah itu piala deh, jangan dari Argentina tuh.
2: Iya.
1: Artinya indah itu berbagi.
0: Iya, harus berbagi toh.
1: Saya bilang opo, bilang tidak opo, tunggu dulu.
0: Ternyata bergantian. Iya. Oke deh kalau begitu Pak Arjuna.
1: Iya, paling Barcelona juga pendukung Spanyol itu Barcelona.
0: Iya.
1: Pemenang itu ya.
0: Iya tahu. Oke deh.
1: Terima kasih semua deh.
0: Iya.
2: Terima kasih Pak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ternyata banyak juga pendukung Spanyol.
2: Iya.
0: Saya tidak tahu dia dukung Spanyol yang apakah sebelumnya memang dia dukung Spanyol atau dulu Argentina jina dukung.
2: Iya.
0: Pas menang langsung dipilih Spanyol. Iya. Bagaimana komentarnya nih Tawa? Halo, assalamualaikum Itene. Dengan siapa di mana?
3: Alhamdulillah berkatuh Itene.
0: Itene ngapa nak? Baik, masya Allah. Bunda, kenapa nak pakai nomor lain kik lagi sing?
3: Oh, ini dipinjam dulu.
0: Kenapa bisa
3: tidak
0: bunda?
3: Tidak apa-apa kan meminjam nomor.
0: Meminjam nomor.
3: Dia juga pendengar setia.
0: Nomor di siapa?
3: Tapi ambo satukan nomorku.
0: Nomornya siapa ini?
3: Nomornya anakku.
0: Kukira nomor
3: masalah. Apa aja bukan nomor.
0: Kukira nomor.
3: Semuanya orang.
0: Jangan, nggak boleh. Nggak
3: apa-apa, cuma menghibur.
0: Bunda nggak boleh suaminya orang deh. Dosa bunda.
3: Bagaimana?
0: Bagaimana?
3: Di kalah kagang.
0: Kita pilih Argentina.
2: Argentina,
0: bunda.
3: Saya kan dari dulu pendengar
0: pecinta apa, Argentina.
3: Bola pencinta bola tapi Argentina. Warnanya itu saya suka bajunya biru putih.
0: Berarti ini gara-gara warna-warnanya gini yang bikin tertarik ini bunda.
2: Bukan permainannya.
3: Permainannya juga. Tapi kan saya orangnya tidak terlalu. Ya kalau menang, kalau tidak ya mau di apa? Tidak usah pakai baca-baca dukung-dukung untuk mendoakan mereka.
0: Kita udah lihat itu di Facebook orang ada yang jadi Sandro mau dukung si anu gitu. Apa aja canda-candaan kayaknya itu bunda. iya, canda-candaan.
3: Mudah-mudahan aman.
0: Dia bikin lucu-lucu. Ada yang pakai sandro untuk menangkan ini, menangkan itu.
3: Tapi kalau tidak terasa itu 3 liter itu lapo habis.
0: Tidak tahu jinji ya kalau lapo-lapo ben. Tapi kalau ini 3 liter kacang
3: jalan terus, kalau lapo kan bagus sih, kalau kacang ada 3 liter ada bahaya.
0: Sakit gigi bunda. Sakit gigi kalau 3 liter kacang.
3: Iya, tidak tonye yang masih kuat giginya.
0: Iya. Kalau tapi biasa gigi, biasa rahang capek tonje mengunyah.
3: Iya. Ah, begitu.
0: Iya, rahang itu yang bikin capek, biasa orang mengunyah. Jadi biasa tak berhenti ki dulu, tak berapa jam baru ngunyah lagi.
3: Ih, enggak dirasa kalau sementara nonton. Tapi kalau habis dikala lawannya anunya pendukungnya salah-salah itu dikasih hambur.
0: Iya. Tapi kalau kita ya bunda toh, bagaimana euforiata ini waktu dukung tidak di waktunya kalah ini Argentina, apa yang kita nih mencak-mencak kika ngaruki atau tidak, gimana
3: masa mau menangis gara-gara dikalah
0: di
3: tidak ji itu kan permainan bola dunia cuy, jangan kita mau terlalu
0: ini di lebay
3: pesimis dengan ini dengan lebay. Tidak jadi tenang-tenangnya saya ketawa-ketawa.
0: Iya.
3: Tidak macam-macam.
0: Tidak sampai makanya saya bilang
3: itu mencak-mencak. Malu-malu juga kan di sekitar kita ini sudah tua ya kan. Pasti ada yang begini. Janganlah mungkin macam-macam ketua
0: masih. itu iya. Nih bunda.
3: Karena kemarin juga kita di kantor, saya pulang sudah mengaji masjid karena mau makan sahur. Jadi saya pulang dulu. Tapi tidak kembali, Mak ini sudah mereka juga sudah pulang minta izin yang mungkin terlambat masuk kerja atau besok kan. Nah, dia kerja semua anunya.
0: Bunda dari jam berapa kini nonton ini apa Piala Dunia?
3: Oh, sampai dimulai.
0: Dari kapan? Dari jam berapa kalau kita?
3: Jam 3.
0: Nah, itu jam 3 begitu kita sudah persiapkan nih semua apa-apa ini cemilan tak apa.
3: Iya, kita kan di kantor siapkan semua.
0: Oh, di kantor tak.
3: Sebenarnya kalau kita mau gratis ada di Karbosilin, di atasnya Karbosilin. Satu minggu sebelumnya itu Pak Gubernur siapkan semua gratis.
0: Iya kan?
3: Ada di sana sampai malam terakhir tadi subuh. Ada sampai dia main siang mau ada ulangan kayak atau apa masih terbuka di atas
0: Tribun. Di Tribun.
3: Iya di atas di depannya Tribun. Karena saya pernah ke situ satu kali ya sempat. Enggak makan nih Pak apa tapi gratis semua sudah dijamin dibayar itu semua sama gubernur itu.
0: Tapi ndak enak tuh kalau kita nonton begitu baru tidak ada di cama-cama.
3: Betul, ndak ada di cama-cama baru tidak ada kita
0: duduk
3: kenal
0: kering.
3: Di Jakarta.
0: Ai, tidak seru.
3: Bisa didorong-dorong di apa ke kami tuh begitu Mika. Enak tuh kalau ada orang di Jakarta tuh.
0: Enak tuh kalau ada di cama-cama bunda.
3: Betul.
0: Apakah biar mi roti mo, roti bakar muka atau apa begitu?
3: Tidak maksud saya di Karbosilin itu ada semua siap gratis minuman apa?
0: Gratis semuanya?
3: Iya.
0: Oh masya Allah.
3: Iya. Sarapan pisang goreng.
0: Tadi subuh itu ada.
3: Mulai satu minggu sebelum terakhir ini.
0: Masa sih?
3: Iya. Terlambat itu berita.
0: Tidak ada isi, saya tidak ada isi juga. Padahal saya saya kemarin ke MTC. Ke MTC ke Karbosilin saya kemarin.
3: Di atas ki, paling di atas, bukan di bawah.
0: Iya.
3: Iya di atas paling di lapangannya begitu.
0: Tidak.
3: Di atasnya Karbosilin. Jadi nonton bareng siapa yang mau nonton. Memang sudah diumumkan itu bilang siapa mau nonton bareng diajurkan di situ. Semua makanan minuman gratis.
0: Tapi kemarin tidak ada tanda-tanda bunda bilang banyak orang apa?
3: Oh memang tidak ada sih cuma banyak orang di atas itu jaga-jaga juga di situ di pintu begitu.
0: Kalau sekarang lihat kira-kira banyak?
3: ya?
0: Masih ada ini saya kalau ada. Kalau ada ini meluncur ke sana deh.
3: Oh, tidak ada.
0: Ai, tidak ada nih.
4: Selesai
0: ambil, mau ki ambil sarabanya.
3: Satu minggu sebelum final itu sampai tadi subuh. Ya, jadi lupa kak juga kak Sab, memang Ambo sama Anu bilang Ria bilang apa ada di Karbosiling itu begini. Jadi sama teman sempat di situ tapi karena kantor mau adakan ya kita ke sana. Tapi kan di situ juga pulang tuh takut gitu. Jadi kita ini perempuan. Ada perempuannya ku temani bukan je ini. Jadi pulang kak di kantor kan di kantor juga ke rumahku diantar jemput sih jadi enggak saya berani sih kalau di rumah sini kan dekat depan rumah juga ramai tapi lebih seru rasanya kalau kita keluar.
0: Iya.
3: Yang penting aman.
0: Iya, aman ya. Insyaallah. Iya. Bunda. Itu aja. Itu aja.
3: Iya.
0: Oke. Okay,
3: salam kenal sama cewek-ceweknya yang cantik.
4: Iya, tolong. Salam kenal juga.
3: Terutama
0: siapa Kak namanya
3: Dewi itu? Ke Oto Inces kah? Yang cantik jaga kau itu nah.
0: Iya, Bunda. Iya, Bunda.
3: Supaya dia baru-baru kasih yang sakit yang keluar.
0: Iya.
3: Oh iya deh. Iya. Saya tunggu tamu ini. Okay, dari seseorang
0: asik
3: yang pernah janji kita itu
0: janji apa
3: dia mau
0: misalnya,
3: datang
0: Bunda?
3: Kakaknya dia mau bawakan saya gula merah
0: yang tapi saya tunggu ini yang dan di untuk, itu kan Bunda yang di apa sih Goa apakah
3: iya
0: yang itu hari kita janjian
3: di Malino atas itu
0: iya tapi katanya Inces. Sudah dari Miki Santom Bunda
3: dia seperti Pak Umar.
0: Seperti apa?
3: Pak Umar.
0: Oh ya sip. Oke siap.
3: Kasihan juga kodong. Maksudnya itu begitu. Jadi bilangnya ingat Kinci saya bilang iya nak. Kalau jadi datang kalau ada ya simpan dulu kapan saya ketemu.
0: Oke siap Bunda.
3: Karena dia suka Inces ceria sekali katanya.
0: Masya Allah tabarakallah.
3: Oke, terima kasih ya.
0: Bunda
3: selalu semuanya, maga selalu.
0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayah Bunda Fatma ya. Sebab Bunda Fatma itu cerita juga pengalamannya tentang nobar. Tapi ini terlambat informasinya bahwa itu di Karbosiling ada di tribunnya ya. Seandainya mungkin sudah ada informasi sebelumnya, langsung bikin cus di sana kalau dari ini toh pulang
4: apalagi
0: dari
4: rumah
0: gratis. Waduh, bing makanannya gratis. Padahal kemarin saya dari sana. Dari sana saya kemarin tapi di dalam Karbosiling mencari sesuatu. Sampai jam berapa itu? Sampai malam. Sampai malam pas sudah maghrib. Sudah maghrib itu keluar mak dari Karbosiling tapi belum ada tanda-tanda sih.
4: Mungkin subuh.
0: Mungkin subuh pikapang dia.
4: Malam.
0: Ayo kapang jam-jam 12 toh.
4: Iya.
0: Oke deh, untuk yang lain kita masih tunggu juga di 08 11 400 9250 tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini.
5: AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Masih dalam program acara kita ITNE ya, bersama Nisfa, Nisa dan Farah. Oke. Masih kita membahas dengan euforia nobar Piala Dunia nonton bareng. Ini ada euforia tersendiri untuk para pendengar kita yang suka dengan yang namanya Piala Dunia. Nah, kalau Farah bagaimana ini euforianya waktu Kika tadi malam?
1: Tidur,
0: Ki. Kalau Nisa ya?
2: Tidak juga. Tapi pagi-pagi tau gak, pasnya bangun tidur bilang Spanyol versus Argentina, aku lihat disitu 1-0.
1: Kayak langsung
2: yes. Kayak ini pergi berkegiatan.
0: Yang penting ada dilihat disitu nih informasinya bahwa menang kita, makanya senang kita. Jujur kita dulu ya, mana kita pilih sebelumnya sebenarnya?
2: Saya sebelumnya
0: Argentina.
2: Aku pilih bukan
1: Norwegia.
2: Ya, Norwegia Haaland suka saya. Terus Neymar. Ya. Kan waktunya Brasil lawan apa ya kemarin tuh? Brasil lawan apa? Ada
0: lupa ya.
2: Brasil lawan lupa.
1: Ya. Inggris.
0: Bukan. Ay, saya tidak tahu
2: sebenarnya. Mbak kapan? Bukan.
1: Datang.
2: Begini me kalau manusia-manusia FOMO ya.
1: Ikut-ikutan.
2: Brasil saya dukung. Mm-mm. Terus bareng ini di Spanyol. Inggris kemarin karena ada ganteng.
0: Iya.
2: Sama marah.
0: Berarti ini kalian ini mendukung karena kegantengannya.
2: Betul.
0: Ya.
1: Biasalah kok cewek.
0: Iya benar deh, tapi yang namanya itu orang suka ya Piala Dunia, mau ganteng mau tidak ganteng, tapi kalau memang dia suka dengan permainannya itu menteng yang udah dukung. Iya sih tapi kalau saya itu tidak. yang ganteng gitu. Kir yang namanya kegantengan pasti kita idolakan.
1: Iya betul. Iya.
0: Tapi nanti saya tuh tahun 4 tahun ke depan apakah saya termasuk orang yang suka dengan Piala Dunia? Entahlah.
2: Entah.
0: Ya, intinya kita ciptakan suasana yang aman saja, yang tertib di acara Piala Dunia. 4 tahun ke depan pilih lagi, Seng.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, pamit mikir deh.
2: Iya, boleh
0: kan? Ada yang mau menelpon tapi jam bikin malas banget. Oke, pada kalau begitu terima kasih untuk semuanya. Kita jelang jam 14 ya.
2: Iya.
0: Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

sahabat Lukman Rolan Fisial, kali ini saya hadir kembali dengan lagu daerah Makassar yang berjudul Amatku Sayang. Dedikasi buat seluruh anak yang ada di bumi. Bahwasanya ibumu adalah pintu surgamu, maka jaga dan hargai pintu itu dengan rasa kasih dan sayang. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini, Amatku Sayang. Check it out.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nah Nur Venir Aton mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nanggru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekanbaru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil. Masih.
2: Oh, masih kecil. Mm-mm.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini ada teman-teman saya bersepuluh orang di situ.
1: Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ya, paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekanbaru hari ini ke Fajri ya? Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajri ya, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri juga kecil. Okay. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumber sudah hadir kah Kak Fajri ya?
2: Kebetulan ya.
1: Oh, yang sebelahnya Kak Fajri ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumber ya bisa dilihat juga di radio visual RRNet, download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsia Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsia Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Oke, siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya. Untuk ada yang ingin bergabung di kita di Suara Budaya Nusantara kali ini, seperti biasa silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRT Program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikwan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsia Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Iya, Rias Penganten, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandani, makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik Tuan dan Puan. Kita mau dari hal yang paling mendasar, sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab, dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebenarnya sedikit saya mau berpantun dari
2: silahkan, Bun.
3: Riau khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong, buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakai.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan, adat bersendikan sara, sara bersendikan kita bula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, tuan dan tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun, gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun, ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu nilai adab di masyarakat begitu luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah. Jadi kita anggap itu tetap samakan kita berkolaborasi dengan anak muda. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang. Etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat ditemui.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman juga terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu juga bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda nih. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya Bun ya. Nah, memang seberapa penting Bun peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak menguasai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak menguasai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu.
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun. Dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adab dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adab dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Yang tadi Bunda katakan, adab bersenikan syarat, syarat bersenikan kita pula. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka jadi selalu tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar itu orang menggunakan seperti LGBT. Ya, jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua, dan yang tua juga welcome.
2: Oke, baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya Bun. Terus seperti apa Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga cara tidak bekerja. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan juga menyebutkan, dan apalagi di negara luar di Italia, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama

0: kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etika itu baik kembali gitu ya. Kita lanjut lagi nih Bun. Nah, untuk etika ini sendiri apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain? Bu?
1: Etika ini sebetulnya kalau dibuat ya, bukan dikatakan bahwa etika lebih menarik. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih menggunakan etika itu santun, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus merusak dan untuk mengajak generasi. Ya kita tidak bisa salah, kita tetap hati. Makanya kita harus menginginkan dan mengurangkan sedini mungkin kita memasukkan tentang kita ini. SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
0: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
1: itu ada. Misalkan kamu kerja baik, dan itu ada tata cara. Tapi yang banyak yang tidak seperti tadi Bunda katakan, karena tuntutan lama, karena era globalisasi masuk masyarakat dan keluar, kita tidak bisa belum dengan teknologi maju. Jadi kita harus seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat. Kita tidak pasti tidak bisa kita menunduk atau diunduk. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita soal fisik saja, kita tidak bisa kita mengatakan, oh, papa salah, ya, tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan ketika tadi bagaimana misalnya anak. Dan pagi tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Dan kita pakai kata-kata laughing. Aduh Ananda, enggak besar, ini bagaimana supaya ini sam. Dan terhadap yang tua juga itu, apalagi yang sudah tua suami istri.
0: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya. Betul. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil. Ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu.
1: Ya harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuh itu kita kan melepas kepada anak. Betulnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
0: Oke, baik.
1: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor di mana. Tiba-tiba kita rumah sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, "Oh, Pak, ini begini enggak?" Aturan kita tunggu. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, "Pak, ini kok begini?" Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
0: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
1: Ya, atau tanya dia balik, "Pak, sudah makan?" Nah,
0: oke. Itu, sesederhana itu ya,
1: Bun. Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
0: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
1: Ya, betul. Sangat setuju saya, betul.
0: Karena, Bun, oke. Oh, lanjut dulu, Bun.
1: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan mohon itu dia Allah.

0: penyebabnya kan manusia.
1: Betul.
0: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Apa kayak samtim ini? Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan lihat.
1: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun. Ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah.
0: Betul,
1: ada something wrong. Ya,
0: betul.
1: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun.
0: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran. Jadi kita perlu, makanya apa, adat bersunikan syarak, syarak bersunikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan, umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri, karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya, dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
0: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
1: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah enggak apa-apa kan, Bu?
0: Boleh. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinginkan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lah gitu. Ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya.
0: Ya.
1: Tapi Bun, ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajari sebagai etika dari dalam rumah?
0: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita inginkan, mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya, misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman. Harus apa, bukan kita ngomong, Ma, gue pergi ya. Ma, aku pergi dulu ya, Ma. Satu. Kedua, Ma, mana duit buat aku? Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
1: Oh,
0: nah, okay. Jadi makan itu kan, setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini, mesti begini, seperti dalam mengambil, memberi makan. Kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginginkan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya. Ah, sudah lapo nih, Mak. Ha, kau nasi. Tak tahu bapak ada situ, Mak ada situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya.
1: Sudah
0: itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, cari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, udahlah, mak nikah tak nengok dah, bapak nikah tak nengok. Udahlah, kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik. Belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada yang mengatakan, oh cinta.
1: cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menikah.
1: Oke.
2: Iya. Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Fajria ya, sama Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi habis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA Tabang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, Kak Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja Kak Fajriah.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum, dari Jakarta, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Ya, Anan.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat. Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi, yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Di Arab Nusantara di 23006. Atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811-7600-959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, Kak Fajriah.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Mm-hmm. Soalnya masih ada pertanyaan.
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar. Silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Jess sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pemikiran demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off. Secara gak sadar, dikarep itu istilahnya ini Bun.
1: Dijauhi.
2: Menjauhi.
1: Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika. Kita juga bergurau sama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkanlah kepada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cikon dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya, untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa internet ya, gitu. Takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajriah ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, tolak aja Bang Gipti.
1: Iya enak ya, di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, Perempat Pekanbaru gitu.
1: Siap, Kak Fajriah di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan terus kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Tapi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis. Tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun. Jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling merketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri. Bang.
1: Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun yang sakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan, kayaknya dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung, arah seberang.
1: Cakep. Kayaknya.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsel dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajri ya. Siap. Kak Fajri ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan.
1: Siap.
4: Jelas, Bang Jo?
1: Iya, silakan, Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih, Pekanbaru ya. Kakak, siapa Pak Kaji?
3: Salam.
1: Pak Jiria. Ya.
4: Kak Kaji ya? Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai, kasih pantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak. Pucuk di daun keladi. Salam pembuka, sayang. Apa namanya, salam pembuka saya semua moga acara berkat dan menjadi gitu pantunnya. Kalau kata-kata salah Pak, buat Bundo narasumber temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat kata nih, Bundo apa maginya, Bunda Samsia ya, manggilnya ya.
3: Bunda Sam.
4: Manggil apa
1: Bunda Sam, Bunda Sam.
3: Bunda Sam
1: aja ya. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya. Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon kepalanya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya. Namanya. Kalau di Pekanbaru ini, pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan. Kota tua, kain songket dipakai sudah Salah kata mohon dimaafkan. Adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Gini. Masih keburu
2: kita
1: satu lagi.
2: Dulu ya, Bun. Ya,
1: nanti dirapel.
2: Silakan dijawab. Dinaikin
1: aja,
2: Bang. Ya. Terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan...
1: Nah, angkat aja deh.
2: Tangan dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh iya, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang. Hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya, Pak Ujang.
1: Silakan, Pak Ujang.
5: Lanjut.
2: Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Cuma mau menyapa, Bang Jo.
1: Oh, menyapa, siap.
2: Bang Jo, ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih, Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum, Bundo.
3: Waalaikumsalam, Anandaku yang jauh di mata, dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa. Kalau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu, ya kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu-jamu itu anak-anak. Nggak boleh sembarang masuk ya, harus permisi izin dulu, begitu adanya kalau di Pekanbaru seperti apa. Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun, satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu, jauh di mata dekat di hati. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis, atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, tidak. Jadi tidak seperti... apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda, tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dare-dare atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat, dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu kalau di Riau ada itu.
2: Baik, ada pemisahan gitu kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke.
3: Tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo.
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Iya. Lebih kepada etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun, etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket, saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya berbual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, di maksudnya depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak ya, Bun ya.
3: Sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa lah satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oke, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke, soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun enggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Enggak bisa. Langsung diomelin, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bu sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speaking-nya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speaking-nya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri, belajar public speaking-nya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kurs itu secara cuma-cuma.
2: Gratis dan table manner Bun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana. Nah. Itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program apa?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak ke orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Po, program mobil klinik hewan keliling Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP Jakarta Timur mendapat respon positif dan melayani 93 warga dan memeriksa lebih dari 100 hewan peliharaan pada pekan pertama pelaksanaannya. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan layanan yang berlangsung pada 13 sampai 17 Juli kemarin di Kelurahan Kelapa II Wetan, Pondok Bambu dan Penggilingan tersebut bertujuan memperluas akses pelayanan kesehatan hewan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak wisatawan mengunjungi Goa Gumantung di Pulau Maratua yang memiliki danau payau berwarna biru kehijauan di dalam kawasan Kars. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan destinasi tersebut menawarkan pengalaman menyusuri danau di dalam gua menggunakan kayak dikelilingi tebing kars, stalaktit, dan stalagmit. Menurutnya, pengelolaan ekowisata dengan kuota 70 pengunjung per hari bertujuan menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberikan pengalaman wisata alam yang unik. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
3: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
2: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
3: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
2: Iya juga ya, kayaknya aku terlalu panik deh sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
3: Iya, gak apa-apa yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
2: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
4: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Abe kain, kipang mapura mama.
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

0: Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nusantara Siang, Pro 4, Makassar.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
7: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu.
6: Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
7: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
7: Iya, emangnya kenapa, Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
7: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
7: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
8: Anda masih mendengarkan Rompat Makassar.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang jelang sore ya. Kita sekarang sudah di awal pekan lagi, tanggal 20 Juli 2026. Dan sahabat budaya, kita punya IRK saat ini lagi ini ya, lagi kurang lagi kurang bagus ya sahabat budaya. Jadi Richard akan menghadirkan beberapa persembahan lagu untuk kita dengarkan bersama. Sebentar Richard, coba ada lagu-lagu yang sahabat budaya nanti bisa pilih ya. Okay.

0: Iya, mari sahabat Buddha dimanapun berada, Richard tunggu line teleponnya di 0811-400-9250 atau 0812-4401-920. Oke, kita terima dulu. Iya, selamat siang Pak Jangkis. Halo Pak Jangkis. Selamat siang Pak Jangkis. Halo. Iya, halo Pak Jangkis. Halo, selamat siang Pak Jangkis. Halo Pak Jangkis. Iya, halo Ye. Iya.
1: Kemandung diri Laguna Pompaces.
0: Ah, oke deh. Sebentar Richard, bacakan lagunya dulu, nanti Pak Jangkis boleh pilih ya. Iya. Sebentar Pak Jangkis. Sebentar. Pak Jangkis di mana Ki?
1: Pangkep.
0: Oke. Iya. Kita punya Barumbung, Buta Kalasukangku, Patsama Tinja, Tomalanying, Masa Allah, Sirina Atiku, Ati Raja, Manabosi Manarindu, Mudani, Temangka, dan Anak Napa Bupati. Oke, nanti Richard putarkan ya. Iya, iya, terima kasih. Iya, iya. Halo, Sirina Pace.
2: Halo.
0: Iya.
2: Kemandung diri, Gagunya Perempat,
0: Iya, siapa di mana, Ki?
2: Dari Ibu Murti.
0: Ibu Murti, yes. Oke. Aduh Ibu Murti, itu hari kita gak sempat ketemu ya.
2: Iya. Gak sempat ketemu di rumahnya dengan Dia tumpah. Terlambat datang. Iya. Putri Ketini kan, apakah?
0: Iya. Nanti umur panjang kita ketemu lagi nanti Ibu.
2: Iya.
0: Saya sapa juga ada Kakak Lina di Jalan Veteran. Halo Kakak Lina.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ada Ibu Murti di sini.
3: Ibu Murti, selamat sore. Assalamualaikum dan salam kenal Ibu Murti.
0: Iya.
2: Iya, salam kenal kembali.
0: Iya. Ada juga Pak Radin di sini. Pak Radin, selamat sore.
3: Iya, selamat sore.
0: Iya.
3: Pak Radin.
0: Oke, Richard bacakan lagunya boleh pilih ya.
3: Mana bosi mana rindu, mau saya.
0: Mana bosi mana rindu. Oke, nanti kita putarkan ya.
3: Iya.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ibu Murti, yang mana kelong teh Ibu?
2: Apa yang ada?
0: Anak Napa Bupati, Mana Bosi Mana Rindu, Barumbung, Buta Kalasukangku, Patsama Tinja.
2: Buta Kalasukangku.
0: Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Iya.
0: Iya, terima kasih. Iya.
2: Selamat sore.
0: Iya. Pak Jangkis, Pak Radin, selamat sore.
4: Sore.
0: Iya, yeah, Richard bacakan lagunya Pak Jangkis, boleh pilih ya.
4: Lagunya
0: yang mana?
4: Mana bosi mana rindu.
0: Mana bosi mana rindu. Oke, nanti kita mainkan sebentar ya. Iya, terima kasih. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Asar, selamat sore Pak Asar.
5: Halo.
0: Selamat sore. Iya. Iya, oke.
5: Lagunya anu Bung Rijal dan Kakak Udani.
0: Sebentar.
5: Tadi Udani. Harta Dikta sebut di situ apa Udan?
0: Sebentar Pak Asar di sebentar chat lihat dulu. Iya.
5: Iya, itu ya.
0: Oke. Anak Napa Bupati, Buta Kalasukangku, Mana Bosi Mana Rindu, Barumbung, Patsama Tinja, Tomalanying, Masa Allah, Siri Atiku, Ati Raja dan Mudani Temangka.
5: Ada Mudani tadi.
0: Iya, oke, nanti dicat putar.
5: Oke.
0: Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
6: Lagu apa?
0: Iya, di siapa di mana kita, Be?
6: Oh, saya Rabia namanya.
0: Oh, di mana, Ki, Bu?
6: Iya, no, di sini di Rapocini.
0: Oh, Rapocini.
6: Di kanan.
0: Oke. Okay. Bung Richard bacakan lagunya.
6: Oh, iya, dulu, iya. Saya Ah,
0: oke. Okay. Ada anak Pak Bupati buta kala sukangku mana bosi mana rindu muda ni temangka barumbung patsa matinja to malanging masa ala siri na atiku ati raja.
6: Ibu buat apa ibu atiku?
0: Sirina atiku.
6: Lo?
0: Sirina atiku.
6: Yasin,
0: oke, nanti Richard mainkan ya.
6: Oke,
0: oke, terima kasih sama-sama.
6: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, sebentar Richard terima lagunya sebentar ya. Kita putar lagu dulu. Nanti sebentar Bung Richard kembali lagi.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Oke, Richard buka kembali line telepon kita di 0811-400-9250 atau 0812-441-50. Kita masih punya lagu Anana Pak Bupati, Buta Kala Sukaanku. Kemudian Mana Bosi Mana Rindu, Mukdani Temagangka. Lalu ada juga Siri Naatiku, Barumbung, Pasamatinja, Tomalanying, Masaala dan juga Atiraja. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oke. Iya, Sirina Pace. Halo.
3: Halo.
2: Sirina Pace, iya.
3: Oh
2: iya, oke.
3: Okay.
2: Iya, kakak Nurmala.
3: Nurmala.
2: Iya, di Agraria.
3: Kakak Nurmala.
2: Iya, Richard bacakan lagunya kakak pilih ya.
3: Iya.
2: Kita punya Anana Pak Bupati, Buta Kala Sukaanku, Mana Bosi Mana Rindu, Mukdani Temagangka, kemudian.
3: Lagu Makassar, Mendesa.
2: Oh, lagu Makassar. Kita punya Sirin Atiku, Barumbung. Kemudian
3: lagu yang lagu Makassarnya.
2: Oh iya, nanti Richard
3: ya,
2: pilih ya.
3: Nanti saya pilih ya.
2: Hah? Oh iya, nanti saya hadirkan. Iya. Oke, terima kasih. Iya.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan sahabat budaya mau bergabung, Richard tunggu lagi di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Iya. Selamat siang Pak Angga.
4: Iya, Mas sore.
2: Oke, selamat sore.
4: Iya.
2: Pak Angga Prasetya ya?
4: Iya.
2: Di mana ini Pak Angga?
4: Di Goa.
2: Oh, di Goa. Oke. Sabar, Rija terima lagi penelpon berikutnya. Sirin apa, C? Iya, Deng Liwang, apa kabar, Deng? Oh iya, lagi musim sekarang ini, cepat sembuh ya? Iya.
4: Halo, Ga.
2: Iya. Ada Pak Angga di sini juga.
4: Halo, Ga.
2: Iya. Oke, Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya?
4: Iya.
2: Iya. Kita punya Anana Pak Bupati, Buta Kala Sukaanku, Mana Bosi Mana Rindu, Mukdani Temagangka. Kemudian ada Atiraja, ada Siri Naatiku, Barumbung, Pasamatinja, Tomalanying, dan Masaala.
4: Kalau buat pakar satu, itu aku tidak putar ke jam tadi, jam putar lagi.
2: Oke.
4: Kalau saya putar tinggi putar tali itu.
2: Yang mana kita pilih?
4: Anu mau lagu bukit, pilih kakak.
2: Oh iya, Siri Naatiku. Tamalan ini, oke nanti Richard putarkan ya.
4: Oke, pengen
2: iya, terima kasih. Selamat sore. Pak Angga Tabe.
5: Iya, senang dulu lagunya berumbang.
2: Yang mana kelong tak?
5: Atiraja.
2: Atiraja, oke nanti kita mainkan Atiraja ya.
5: Oke, Bu.
2: Iya, terima kasih. Selamat sore. Iya, selamat sore. Haji Saleh.
6: Selamat sore.
2: Selamat sore Haji. Iya. Iya, nanti Richard bacakan ya. Oke. Ada Anana Pak Bupati atau Buta Kala Sukaanku?
6: Cuma Anana Pak Bupati.
2: Oke, nanti kita mainkan ya. Iya, terima kasih. Iya, oke deh. Oke, silakan sahabat budaya. Oh, Richard putar lagu dulu ya. Nanti sebentar kita balik lagi.

Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Salah satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Amak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan Amak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Amak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah,

Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Emak Ciyang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Oke, kita langsung terima. Iya, selamat siang ibuku.
3: Iya, menjelang sore.
2: Selamat siang menjelang sore. Ibu Dewi Dita Kalar ya. Oke, Bung Richard bacakan lagunya dulu, nanti ibu boleh pilih ya.
3: Iya.
2: Oke. Kita punya Sirina Atiku, Barumbung, Patsama Tinja atau Masa Allah, yang mana ibu pilih?
3: Masa Allah.
2: Masa Allah, oke, nanti kita mainkan ya. Iya, terima kasih, selamat sore. Iya. Iya,
3: selalu.
2: Amin, selamat terima sore. Kasih, selamat sore. Oke. Selamat sore ibuku.
4: Sore.
2: Selamat sore. Richard bacakan lagunya dipilih ya.
4: Senandung lirik lagunya perempuan.
2: Iya, terima kasih. Mas Allah, Sirina Atiku, Barumbung, Patsama Tinja. Yang mana Barumbung. Kita pilih? Barumbung. Oke. Okay. Nanti kita mainkan lagunya Barumbung.
4: Makasih.
2: Iya ibu. Amin. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Iya.
5: Senandung lirik lagunya perempat.
2: Iya. Pak Asri di Wotu ya?
5: Iya, betul sekali.
2: Oke.
5: Sirina Atiku.
2: Sirina Atiku. Oke, nanti dicat putarkan ya.
5: Terima kasih banyak.
2: Iya, terima kasih.
5: Iya. Selamat sore.
2: Oke, selamat sore. Sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita terima lagi satu menelpon. Selamat sore Sirina Pace.
6: Sirina Pace.
2: Selamat sore kakak.
6: Masih ada lagu?
2: Boleh.
6: Senandung lirik lagu Nopong Pancas. Masih ada kah?
2: Iya, oke. Kita masih punya
6: yang terakhir kah?
2: Kita punya Masa Allah Barumbung Sirina Atiku dan Patsama Tinja.
6: Oh, itu saja kita pas latihan ya.
2: Oke.
6: Okay.
2: Iya, terima kasih kakak. Iya. Yeah.
6: Iya. Kenapa itu sorannya?
2: Iya.
6: Minum air hangat ya.
2: Iya, yeah, terima kasih. Iya. Yeah. Okay.
6: Terima kasih, selamat sore.
2: Selamat ya. Sore, iya. Yeah. Halo.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Iya, oke.
7: Lagunya Altari.
2: Masa Allah, oke nanti kita mainkan. Iya, terima kasih, selamat sore. Iya, Sirina Baji, selamat sore. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
8: Dari Hasan Sarro di gua.
2: Oke, Pak Hasan Sarro. Iya, Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya. Masalah Barumbung, Pat sama Tinja, Sirina Atiku, yang mana kita pilih?
8: Iya, Menjo Barumbung.
2: Oke, Barumbung. Terima kasih, selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budi, Richard pamit ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti ketemu lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, bisa?
9: Nah, bisa. Berapa cas kurusnya sih?
2: Ya?
9: Mau minta apa kait? Apa yang tadi? Batin apa yang tadi?
2: Oh. Aduh, kucuri tulisan saya dari lihat.
9: Kamu ya di update.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik. Thank you.

0: air, tanah, api, udara. Nenekku sering bercerita tentang masa lalu pada saat-saat damai, saat alam masih terjaga keseimbangannya. Semua itu berubah saat perubahan iklim terjadi.
1: Kamu kenapa sih? Kerasukan avatar ya?
0: Panas, dehidrasi sis. Kok sekarang gini amat ya?
1: Ya, mau gimana lagi? Saat ini kita tuh sedang menghadapi climate change.
0: Climate change? Apaan tuh?
1: Climate change itu ya perubahan iklim lah. Menurut PBB, perubahan iklim itu mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi dikarenakan variasi siklus matahari. Tapi, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga ikut menjadi pendorong utama perubahan iklim. Seperti kamu tuh.
0: Loh, kok aku sih?
1: Tuh, TV kamu masih dalam keadaan nyala dari semalam. Udah pagi, lampu kamar kamu masih nyala. Mana charger HP kamu masih nempel terus di colokan? Itu namanya penggunaan energi listrik yang berlebihan.
0: Hubungannya apa?
1: Ya jelas ada hubungannya lah. Penggunaan listrik yang berlebihan memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan peningkatan suhu bumi, sehingga ikut berdampak besar pada perubahan iklim.
2: Waktunya kentongan.
3: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman Halodot, beberapa tips menjaga

0: kita. Tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, olahraga setiap hari, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Di lorong-lorong yang sempit, yang penuh dengan kenangan dan cerita, seringkali ada bisikan-bisikan yang menyakitkan. Bullying atau perundungan kadang tidak tampak secara fisik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan hati. Tidak jarang kata-kata pedas dan hinaan merusak semangat seseorang. Kita semua tahu bahwa hidup di lorong bukan hanya tentang melangkah, tetapi juga tentang saling mendukung, peduli, dan menjaga satu sama lain. Dalam komunitas yang erat, saling menghormati dan memahami adalah kuncinya. Tidak ada tempat untuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, dapat memberikan dampak besar terhadap orang lain. Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Mari kita bersama-sama menciptakan lorong yang lebih aman, di mana semua orang bisa merasa dihargai dan diterima. Dengan menghentikan perundungan, kita tidak hanya membela diri kita, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dengan penuh rasa percaya diri. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah dengan kebencian. Jadi, mulailah dari diri kita. Mulailah dari lorong ini. Mari hentikan perundungan. Mari bangun kebersamaan yang lebih kuat, lebih peduli, dan lebih penuh cinta. Setiap kata yang baik dan tindakan positif yang kita lakukan akan membuat lorong ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.
5: Oke, sahabat Budayanti, sebentar ya, sebentar hadirkan lagunya ya. Hello dengan Masih Ada. Sebentar kita lanjut. Nah, ini Richard menghadirkan dulu satu informasi wisata ya. Dari rri.co.id Jakarta. Destinasi wisata alam seringkali menjadi pilihan untuk melepas penat, terutama ya di akhir pekan. Sahabat muda, jika mencari suasana baru, wisata alam Goa ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Salah satu wisata Goa Gerongkong ya, yang menjadi primadona baru di wilayah kawasan Engkuni Pasir, Kabupaten Kutai Barat. Wisatawan dapat melakukan menyusur sungai sambil menikmati keindahan Goa yang memiliki alam wisata menembus belahan batu di dalamnya. Nah, alur sungai di wisata alam ini, sahabat budaya, dikabarkan memiliki trek yang lebih panjang dari Goa Pindul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Waktu kunjungan terbaik di Goa Gerongkong direkomendasikan setelah makan siang, tepatnya pukul 3 sore. Tiket masuk ke lokasi sebesar Rp10.000, serta tambahan biaya untuk menikmati fasilitas susur sungai. Nanti kita lanjut lagi di Kareba wisata yang lain, sahabat budaya. Tetap bersama Perempat Air Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
2: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
1: Yah, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa?
2: Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
1: Aku boleh nyoblos juga nggak?
2: Jangan ya, Dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
3: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan. Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
4: Sahabat budaya dari RRI.co.id Makassar, Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan dikenal memiliki beragam destinasi wisata yang memadukan keindahan alam budaya dan nilai religi. Salah satu tempat yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Buntu Burake. Kawasan wisata yang terletak di Makale ini menawarkan panorama alam dari ketinggian. Buntu Burake berada di perbukitan yang menghadap langsung ke wilayah kota Makale. Dari lokasi ini pengunjung dapat menikmati pemandangan pegunungan, hamparan hijau, serta suasana khas Toraja yang sejuk dan menenangkan hati. Daya tarik utama kawasan ini adalah keberadaan patung Yesus Kristus Memberkati yang berdiri megah di puncak bukit Buntu Burake. Patung tersebut menjadi salah satu ikon wisata religi di Sulawesi Selatan dan sering menjadi tujuan wisata yang berkunjung ke Tanah Toraja. Sebagai salah satu ikon pariwisata di Sulawesi Selatan, Buntu Burake tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tapi juga menjadi simbol perkembangan wisata religi di Tanah Toraja. Keunikan Buntu Burake ini membuatnya tetap menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ketika berada di daerah yang dikenal dengan kekayaan budaya dan juga tradisinya tersebut.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Missy, excuse me. Missy, mau ambil
1: dulu. Ambil serka juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kak sama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
0: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodoh salah satunya. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Indonesia memiliki...
4: Sahabat budaya, segera kita ikuti Azan Maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya.
5: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Iya, sahabat budaya, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar sekitarnya. Selanjutnya kita hadirkan dulu persembahan lagu-lagu religi. Nanti juga sebentar ada di salam maghrib di ruang dengar. Tak dari studio, Richard Ferdinand mengucapkan selamat mengikuti.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra mubaraka kataballahu alaikumus siyam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan hingga kita dapat bersua pada saat ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bahkan sebagai rahmat semesta alam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Ada sebuah tema yang sangat menginspirasi, yakni menyerap energi ketuhanan dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu memperbaharui takwanya. Bahkan setiap Jumat, para khatib diperintahkan dalam khutbah selalu mengajak jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan mati sebelum kita benar-benar menjadi orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertakwa. Ajakan untuk meningkatkan takwa adalah salah satu bentuk menuju transformasi rohania agar kembali kepada kesucian batin yang telah dikotori dengan noda maksiat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu tahun atau 12 bulan waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas di dunia, tentu saja banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan dalam dosa termasuk maksiat yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan maksiat sama saja dengan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. bentuk penantangan ini dapat berupa memperturutkan hawa nafsu. Sementara hawa nafsu dapat merusak nilai suci keimanan. Sebab itulah hawa nafsu wajib dikendalikan. Islam menganggap pengendalian hawa nafsu merupakan perjuangan yang berat, yang bernilai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, di dalamnya terdapat perintah berpuasa, adalah salah satu bentuk

0: Azhar.
1: Iya, sahabat budaya, kita menanti menuju ke pukul 7 malam ini untuk menghadirkan program apresiasi budaya lokal ya. Jadi tetap bersama Perempat TRI Makassar sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Iya. Selamat malam, sari batang malabiriku dimanapun berada ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju sekarang di pukul 7 untuk menghadirkan program apresiasi budaya lokal. Narasumber kita malam hari ini by Zoom, sahabat budaya, jadi tetap di sini di Perempat RI Makassar ya, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: waktunya kentongan.
1: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman halo.com, beberapa tips

0: tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, olahraga setiap hari, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan, ge.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Buddhaya, malam hari ini kita bersama di program Apresiasi Buddhaya Lokal. Dan narasumber kita malam hari ini terhubung by Zoom ya. Beliau adalah Ibu Dr. Eri Iswari Mhum, selaku dosen Departemen dan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Langsung kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Eri.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Ibu. Lama baru kita berjumpa lagi nih Bu ya. Iya. Oke. Kabar baik Bu ya.
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Amin, amin.
1: Semoga Bung Richard juga ya.
0: Iya, amin. Terima kasih. Iya.
1: Dalam keadaan sehat.
0: Amin, walaupun. Amin, amin. Nah, sahabat beri manapun berada, saat ini kita bersama dengan Ibu Dr. Eri Iswari. Ibu mohon izin, mungkin boleh cerita dulu kasih keseharian Ibu untuk pendengar kita malam hari ini yang juga bersama-sama mendengarkan kita di Perompat RRI Makassar, Tabe.
1: Ya, terima kasih. Saya Eri Iswari, dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya UNHAS. Jadi profesinya selaku dosen. Selain itu juga memang saya adalah pemerhati bahasa, budaya, dan gender ya. Dan salah satu hasil penelitian saya yang didanai oleh BRIN, inilah yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini, yaitu tentang suku Polahi, di mana penelitian saya itu saya lakukan minggu lalu. Dan saya akan berbagi dengan seluruh pemirsa RRI.
0: Oke, nah. Iya, Ibu boleh mungkin diceritakan ini suku Tolaki yang ada di Gorontalo, Tabe Ibu?
1: Ya, jadi bukan Tolaki ya Pak.
0: Oh, Polahi. Oke. Polahi, ya.
1: Suku Polahi. Iya. Nah, jadi sebenarnya penelitian kami itu adalah intinya temanya adalah semiotika kuliner untuk mengungkap narasi kebudayaan di kawasan Wallacea. Jadi etnik-etnik yang ada di kawasan Wallacea, dan kami mengambil 3 lokasi, yaitu tahun lalu kami di Halmahera Timur di suku Togutil yang terletak di Wasilei, Dusun Dodaga ya, Desa Dodaga, itu kurang lebih 40 kilo dari kota provinsi. Dan tahun ini saya meneliti tentang suku Polahi. Dan tahun depan insya Allah adalah Kajang, Bulu Kumbar.
0: Okay.
1: Nah, jadi suku Polahi ini yang terletak di Gorontalo merupakan salah satu suku dalam tanda kutip ya, terasing. Meskipun mereka tidak mau dikatakan terasing, tetapi memang hidupnya terasing karena dia mereka tinggal di hutan. Jadi kurang lebih 60 km dari kota, dan itu mereka bermukim di sekitar pegunungan dan juga aliran sungai. Dan mereka juga hidup secara nomaden, jadi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, makanya kan judul kita adalah eksistensi suku Polahi ya, yang ada di Gorontalo. Nah, mereka itu hidup seperti suku-suku yang hidup di hutan lainnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tergantung dari sumber makanan ataupun umbi-umbian dan juga hewan yang ada di hutan. Jika mereka punya persediaan makanan sudah hampir habis di daerah itu, maka mereka akan mencari lokasi yang lain yang bisa menyediakan atau masih tersedia berbagai jenis umbian atau makanan pokok mereka. Jadi bukan makanan pokok sih ceritanya, tetapi makanan yang mereka bisa makan. Karena mereka juga makan sagu, makan akar ini daun apa ya? Daun muda rotan ya, yang jadi rotan yang muda itu dijadikan bahan makanan, dan juga jamur yang tumbuh. Nah, jadi mereka memang sangat memperhatikan bagaimana eksistensi dari jenis makanan yang ada. Jadi mereka hanya memakan apa yang mereka temui begitu di hutan. Nah, jadi sekarang ini jumlah mereka itu kurang lebih tidak lagi cukup 100 ya, dan mereka hidup di dalam komunitas-komunitas. Jadi karena fokus penelitian kami itu adalah menggali narasi kebudayaan di balik tradisi kuliner suku Polahe itu, maka kita akan melihat bagaimana mereka mempertahankan pengetahuan lokal berbasis hutan di kedalaman Gorontalo itu.
0: Oke. Nah, apa sebenarnya yang mendorong Ibu Dr. Eri ini untuk meneliti dari kehidupan suku Polahe ini yang ada di Gorontalo ini, Bu?
1: Ya, jadi sekarang ini kan kita mengenal istilah bidang ilmu gastronomi ya, yang tentang kuliner.
0: Iya, iya.
1: Nah, kebetulan ini karena kompetisi dan tim kami itu memenangkan salah satu kompetisi untuk ekspedisi kuliner itu.
0: Oh, ya, selamat.
1: Iya, ini udah tahun kedua sih, alhamdulillah. Kami dapat 3 tahun. Dan tradisi kuliner ini memang menarik. Saya kira di Makassar juga ya, misalnya ada kondro, ada coto palu basa yang hampir rata-rata terbuat dari daging dan juga pasti ikan bakar. Nah, begitu juga tradisi kuliner mereka di suku Polahe, karena di balik setiap hidangan itu tersimpan sejarah, tersimpan bahasa dan pengetahuan ekologis, ada filosofi hidup, sistem nilai, hingga cara masyarakat itu menjaga keseimbangan dengan alam yang merupakan sumber kehidupan mereka yang ada di hutan. Nah, sehingga pada saat kami merasa bahwa pada saat sebuah tradisi kuliner itu hilang, utamanya tradisi kuliner yang unik gitu, di antara mereka salah satunya di suku Polahe itu, berarti kita seperti kehilangan sebagian peradaban bangsa. Karena kuliner pun merupakan ataupun menyimpan narasi-narasi budaya di situ. Sama misalnya kita di Makassar. Kenapa dikatakan umba-umba ya, yang klepon itu. Orang Makassar mengatakan umba-umba karena di situ ada harapan dan ada filosofi bahwa umba-umba itu pada saat dimasak, dia akan mengapung di permukaan. Dan itu adalah harapan bahwa pada saat seseorang memakan umba-umba, maka hidupnya akan selalu berada di atas. Begitu juga dengan kue lapis, agar rezekinya berlapis-lapis. Nah, tapi kalau suku Polahe, mereka tidak punya filosofi. Filosofi tentang kuliner itu atau kuenya, tetapi apa yang mereka makan, bahan makanan yang ada, selalu bersahabat dengan alam. Dan mereka tidak akan pernah merusak alam, tetapi selalu menjaga keseimbangan alam. Seperti saya katakan tadi, bahwa makanan mereka itu ada yang dari dasarnya sagu ya, kayak kapurung begitu, tapi dia tidak pakai sayur. Ada namanya lopo utia atau tuna sertan, itu olahan rotan muda, dan juga wadupo itu jamur hutan yang tumbuh memang di hutan dan dimanfaatkan sebagai pangan musiman. Jadi apa yang tumbuh, itu yang mereka makan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana pemanfaatan keanekaragaman hayati di hutan yang sangat arif dan bijaksana serta berkelanjutan. Dan keunikan utama penelitian ini bukan sebenarnya dari makanannya saja, melainkan narasi-narasi kebudayaan yang hidup di setiap praktik kuliner. Jadi mereka cara memasak tidak akan memakai panci, tetapi memakai bambu. Ya, jadi mereka makan memasak nasi itu bukan nasinya kalau kebetulan mereka panen beras yang ada di kebun. Jadi mereka tidak punya sawah kan, karena mereka tinggal di hutan dan sepanjang sungai. Nah, sehingga mereka juga kadang-kadang menanam padi, dan padinya itu padi kebun. Mereka memasaknya di dalam bambu yang kemudian dimasak di perapian gitu, bara api. Begitu juga pada saat ingin minum air yang misalnya minum kopi kah, atau mungkin air minum, mereka juga memasaknya di bambu. Dan semua perlengkapan makanan itu juga terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar mereka. Jadi kalau misalnya mau buat piring, ada tumbuhan namanya daun woku. Itu seperti daun yang sudah dipelits gitu. Jadi bersusun-susun dan sisa dipertemukan ujungnya, maka dia akan membentuk seperti mangkok. Begitu juga pelepah daun pinang, mereka gunting dan mereka potong-potong, dan akhirnya menjadi seperti mangkok juga. Nah, jadi mereka tidak akan menggunakan piring plastik atau piring yang lain gitu ya. Tetapi memang mereka benar-benar hidup di alam dan memanfaatkan semua fasilitas hidup mereka adalah tumbuhan yang ada di alam. Begitu juga dengan rumah mereka. Jadi rumah mereka itu rata-rata hanya terbuat dari 4 batang tiang ya. Apakah itu bambu ataukah mungkin batang pohon. Kemudian ada seperti atap rumbia, tetapi bukan rumbia, tapi atapnya dari daun woku. Dan kadang-kadang mereka tidak memiliki dinding rumah. Kalaupun ada itu dari plastik, namanya seperti terpal ya, seperti itu.
0: Oke. Nah, apakah postur mereka ini sama seperti postur manusia pada umumnya, Ibu?
1: Iya, sama saja. Hanya saja kakinya itu seperti huruf O. Karena mereka selalu naik turun gunung. Jadi kalau dia jalan rata, maka seperti kakinya itu seperti huruf O. Tetapi kalau dia naik gunung, itu sangat cepat. Sekejap saja mereka udah sampai di atas, gitu, di atas gunung.
0: Okay.
1: Berarti dan itu, mereka masih juga masih percaya dengan ya memang awalnya animisme, tapi saat ini sudah banyak yang Islam ya. Dan mereka masih mempercayai roh-roh yang suci. Kemudian mereka masih berbicara dengan alam, mereka masih membaca mantra untuk sembuh. Jadi dia tidak mengenal obat-obatan, tetapi semuanya herbal. Dan kadang-kadang ada yang seperti tidak logis, serasa seperti magic gitu ya.
0: Iya.
1: Tetapi itulah kehidupan mereka.
0: Apakah mereka ini maksudnya hidupnya mereka berkeluarga begitu, Ibu?
1: Iya. Salah satu hal yang unik di sana adalah mereka juga berkeluarga, tetapi mereka incest. Jadi mereka bisa kawin dengan seorang laki-laki, bisa kawin dengan ibunya, anaknya, saudara perempuannya. Begitu juga perempuan bisa kawin dengan anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Dan yang unik, pada satu komunitas, karena mereka seperti ada komunitas yang tidak mengenal lamaran, juga perkawinan. Jadi pada saat mereka, misalnya ya, seorang bapak gitu yang udah punya istri, istrinya udah dia mungkin merasa bahwa dia ingin istri yang baru, maka misalnya dia ingin melamar anak perempuannya atau adik perempuannya, maka dia hanya menyuruh perempuan itu turun ke sungai dan membuat komitmen bahwa silahkan kamu bersihkan diri, besok saya akan memperistrikan kamu. Jadi besoknya mereka udah bisa jadi suami istri tanpa ijab kabul. Dan ada juga yang ada komunitas lain. Mereka juga melamar, tetapi seperti tidak ada imam, tidak ada kua. Mereka hanya bikin komitmen sendiri, tetapi seperti ada lamaran dengan membawa makanan begitu.
0: Nah, kemudian
1: mereka incest.
0: Boleh boleh lanjut lagi, Ibu.
1: Ya, jadi misalnya seorang misalnya karena di sini apa ya, siapa yang kuat, siapa yang berkuasa begitu ya. Jadi namanya juga kehidupan hutan. Jadi pada saat satu kepala suku ingin meminang atau tertarik kepada seorang gadis yang ada di komunitas lain, maka dia harus berperang dengan kepala suku komunitas itu. Jika memang dia bisa menaklukkannya, maka dia bisa memiliki perempuan itu.
0: Ini jadi, ini unik. Sangat unik, Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, Ibu Eri mohon izin sebelumnya. Kalau misalnya dalam kalau kita maksudnya manusia yang dalam artian bahwa kita hidup di manusia yang kehidupannya nyata begitu, Ibu ya. Itu kan ada larangan bahwa memang tidak boleh melakukan incest ini. Nah, kalau misalnya kita tarik dari sisi sisi humanisme, bagaimana ini maksudnya supaya maksudnya sebagai misalnya kami saya misalnya, kita harus pahami bahwa sebenarnya budaya itu kan ada sesuatu yang artinya budaya itu dia bagi komunitas tertentu mereka melihat itu sebagai budaya. Tapi kalau misalnya bagi kita masyarakat yang hidup di dunia yang memang sangat sesuatu yang sangat fakta, ini kan pasti melihatnya sebagai sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi agama ini mungkin dilarang, Ibu ya. Bagaimana menerjemahkan ini, Bu?
1: Ya, jadi memang

0: ada satu warga yang satu keluarga yang mengatakan bahwa pada saat anak mereka demam sudah diberikan berbagai mantra, sudah diberikan herbal seperti itu,
1: yeah.
0: dan anaknya tidak sembuh-sembuh, mm-hmm. maka anak itu dibawa ke pohon, mm-hmm. dan disimpan di bawah pohon itu, dan kemudian mereka tinggalkan,
1: yeah.
0: kadang-kadang sampai bermalam, dan esok harinya katanya anak mereka sudah sembuh gitu. Jadi yakin atau tidak yakin, mereka merasa bahwa di pohon itu ada sesuatu yang punya kekuatan, mm-hmm. di luar kekuatan mereka, okay. dan itu mereka masih yakini, mm-hmm. Meskipun misalnya pembacaan mantra masih juga sangat mereka yakini, misalnya ketua sukunya, kepala sukunya itu masih bisa melintasi sungai, mm-hmm. Tanpa kendaraan jika dalam keadaan emergensi. Jadi dia meniti laut gitu, meniti, mm-hmm. sungai tanpa menggunakan alat sekalipun. Jadi dia seperti berjalan di aspal. Tapi jika ada ikut, ada beberapa penduduk yang ikut bersamanya, maka syaratnya adalah orang tersebut tidak boleh berkedip sekalipun. Karena kalau berkedip pasti dia tenggelam ke laut.
1: Oke. Berarti memang kita percaya nggak percaya, tapi memang nyata, Ibu ya.
0: Nyata. Jadi pada saat istrinya melahirkan,
1: yeah.
0: Mereka seorang laki-laki itu hanya memberikan apa ya, semacam air gitu yang dieluskan di dada sampai ke perut, kemudian dengan mudahnya istrinya itu melahirkan, dan setelah tali pusarnya dipotong dengan sembilu, maka anaknya lahir. Kemudian ibunya sudah bisa bekerja lagi ke kebun gitu. Langsung bisa bekerja.
1: Langsung bisa bekerja, oke.
0: Okay. Iya, langsung kuat begitu.
1: Jumlah mereka saat ini berapa, Ibu?
0: Sisa kurang lebih 100. Kalau dulu katanya 200-an. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan sekarang mereka sudah banyak turun dari gunung karena pemerintah sudah membuatkan rumah-rumah untuk mereka. Meskipun masih banyak yang merasa bahwa pada saat mereka tinggal dalam sebuah peta geografis seperti itu, yang di mana ada rumah yang dibuatkan, mereka merasa bahwa mereka terikat dengan pajak, mereka terikat dengan aturan pemerintah, okay. mereka tidak bisa hidup bebas. Okay. Nah, makanya yang masih ingin hidup bebas, mereka tetap di hutan, tapi pada saat misalnya mereka butuh makanan gitu, kadang-kadang mereka sudah turun ke pasar, karena makanan mereka kan tanpa garam, tanpa gula, itu ya, tanpa rasa, gitu, jadi original semuanya. Dan garam adalah salah satu bahan mewah ataupun bahan makanan yang mewah buat mereka, sehingga pada saat ini mereka sudah mengenal garam, sudah mengenal gula gitu, sudah minum kopi seperti itu. Meskipun kopi awalnya juga mereka ambil di hutan, tapi pada saat kami wawancara, kebetulan kami mengeksplor pasar-pasar tradisional, dan beberapa suku Polah itu turun dari gunung, dan itulah yang kita minta kepada kepala desa dan kepala dusun agar menahan mereka untuk diwawancara.
1: Oke, iya. Ini menarik sekali, Bu. Iya, akan sangat menarik nanti pertanyaan-pertanyaan kami berikutnya. Ibu, kita jeda dulu sekitar 1 menit, nanti kami akan kembali lagi. Iya. Sahabat Budaya, jangan kemana-mana. Richard Ferdinand dan Ibu Dr. Eri akan kembali sesaat lagi.
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Sahabat Budaya, dimanapun berada kita, berlanjut lagi perbincangan kita masih di program apresiasi budaya lokal, eksistensi budaya lokal, eksistensi suku Polahi di Gorontalo di era globalisasi bersama narasumber kita masih terhubung di Zoom kita, Ibu Dr. Eri Iswari M.Hum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya UNAS ya. Ibu, tadi sebelum kita break, Ibu sempat mengatakan bahwa wawancara dengan mereka ya. Bahasa apa yang digunakan, Bu?
1: Bahasa Gorontalo kuno.
0: Okay. Iya.
1: Jadi mereka masih menggunakan bahasa Gorontalo, mm-hmm. tapi yang kuno, yang banyak istilah-istilah yang sama kalau kita ya. Maksudnya masih bahasa-bahasa arkaik gitu. Seperti dalam kalau kita Bugis Makassar seperti bahasa-bahasa yang ada dalam manuskrip lontara. Jadi bahasa-bahasa kuno yang mungkin tidak digunakan oleh masyarakat Gorontalo sekarang pada umumnya, tetapi mereka saling memahami. Jadi mereka jika berbicara Gorontalo yang sekarang ini, mereka bisa memahami. Jadi interpreternya pakai bahasa orang bahasa Gorontalo.
0: Tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa mereka berpindah-pindah ya. Ini lokasinya apa namanya? Apakah lokasinya di sekitar situ, di sekitar gunung saja, atau mereka mungkin sekarang sudah mencoba untuk ke kampung-kampung, atau mungkin punya kehidupan tersendiri sekarang ini, Bu?
1: Ya, jadi sistem hidup berpindah-pindah itu dalam antropologi kan namanya gaya hidup nomaden.
0: Nomaden, ya. Iya.
1: Nah, mereka Islam selain di hutan, kan hutannya biasanya ada aliran sungai ya.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi mereka berada di situ. Jadi sepanjang gunung yang biasanya gunung itu di bawahnya ada sungai. Nah, jadi mereka hanya berpindah-pindah dari satu sungai ke sungai yang lain karena di samping itu mereka memperhatikan kondisi hutan, apakah di sana masih bisa tersedia makanan mereka, ataukah mereka bisa hidup di situ, maka di situ juga mereka pindah. Di sekarang ini sebagian besar sudah pindah ke daratan, ke perkampungan penduduk karena ada usaha pemerintah untuk membuatkan mereka rumah secara permanen. Nah, jadi rumah-rumah mereka itu seperti rumah-rumah apa ya, rumah sangat sederhana begitu ya, RSS gitu dibuatkan. Tapi kadang-kadang mereka malah kurang nyaman karena dibatasi oleh dinding gitu. Dan mereka merasa kalau ada dinding, ada pintu, itu adalah membatasi ruang gerak mereka. Karena mereka terbiasa hidup dengan bebas, tanpa ada dinding, tanpa ada sekat-sekat seperti itu.
0: Okay. Nah, Ibu tadi juga sempat menjadi sebuah pertanyaan besar dari saya. Ibu sempat mengatakan bahwa mereka kan boleh kawin dalam artian bahwa mereka bebas gitu, Bu ya. Nah, sementara kalau dalam dunia nyata kan kalau misalnya menikah seperti itu kan akan ada kecacatan. Nah,
1: ya.
0: Kalau mereka sendiri bagaimana, Ibu? Apakah memang normal-normal saja maksudnya keturunannya dihasilkan itu normal-normal saja atau bagaimana?
1: Ya, jadi ini kami mendapati bahwa yang kawin dengan ikatan darah yang sangat dekat memang secara biologis mengalami kecacatan. Dan itu juga kami buktikan bahwa istri kepala suku itu bisu. Jadi dia mengawini adiknya. Dan itu bisu. Kemudian dia punya istri bersaudara dua orang. Jadi dia kawini kakaknya, kemudian dia kawini adik istrinya, dan adik istri yang sekarang ini dalam keadaan bisu, dan kalau bisu di sana namanya wowo. Mengapa saya beranggapan bahwa juga terjadi kelainan
0: genetik?
1: Iya, kelainan genetik atau fisik ya?
0: Iya.
1: Karena ada istilah untuk bisu itu mereka katakan wowo karena mereka tidak bisa bicara, dia hanya wowo.
0: Iya.
1: Dan pastinya jika ada istilah secara leksikal, biasanya itu ada beberapa orang gitu ya. Nah, kemudian anak mereka juga ada yang seperti. Nah, tapi di sisi lain, seorang antropolog yang ada di Universitas Negeri Gorontalo khusus meneliti tentang incest. Dan itu disertasi beliau. Kebetulan S3-nya di UNHAS.
0: Iya.
1: Tapi beliau itu khusus meneliti tentang incest di kalangan suku Polahi. Beliau mengatakan bahwa mengapa beliau meneliti itu, karena keunikannya bahwa mereka tidak ada cacat secara fisik.
0: Iya.
1: Nah, tetapi antropolog yang satu juga yang meneliti secara keseluruhan pola hidup Polahi itu mengatakan mereka banyak yang cacat fisik, bukan cacat fisik, cacat mental gitu ya. Jadi secara fisik dia normal aja, tetapi itu tadi ada yang lisu, ada yang tuli, seperti itu. Yang kami buktikan di lapangan justru seperti itu. Tetapi penelitian dari ada seorang profesor yang di Universitas Negeri Gorontalo mengatakan keunikannya tidak terjadi cacat fisik, memang cacat fisik tidak, tetapi secara genetik dia mengalami cacat yang tidak bisa bicara ya, tunarungu, seperti itu yang kami temui di lapangan.
0: Oke. Lalu bagaimana mereka suku Polahi ini mereka bisa bertahan di tengah era globalisasi ini?
1: Ya, jadi makanya saya katakan sekarang ini sudah berkurang, kurang lebih sisa 100 orang. Konon menurut kepala dusunnya ya, dan itu masih terpencar di beberapa dusun ketika perairan pegunungan seperti itu. Jadi mereka tetap bertahan dengan kondisi kehidupan yang nomaden itu. Nah, meskipun mereka ya, karena sebagian besar mereka sudah Islam, jadi mungkin mereka mengatakan, karena memang juga yang masuk ke sana itu katanya konon adalah misalnya kelompok Hidayatullah, kelompok-kelompok Islam begitu. Dan akhirnya mereka merasa bahwa menjadi Muslim itu adalah pilihan hidup mereka. Meskipun masih banyak juga yang tidak beragama, seperti itu. Masih campuran animisme. Nah, jadi mereka pun misalnya turun ke, dia sudah tahu pasar kan. Nah, jadi kalau misalnya mereka membutuhkan sesuatu, misalnya mau membeli garam, membeli kopi, membeli bahan misalnya sagu, kalau mereka tidak dapat sagu, maka dia turun ke pasar, gitu, pasar tradisional. Karena kan pasar tradisionalnya juga sama dengan di kampung-kampung kita, misalnya 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, seperti itu. Jadi dia sudah bisa berinteraksi dengan penduduk lain. Kalau yang masih tinggal di hutan, di zaman-zaman beberapa tahun yang lalu, konon mereka agak agresif. Gak ada orang asing yang masuk ke wilayah mereka. Itu biasanya mereka, apalagi misalnya mereka dijanji sesuatu dan tidak dipenuhi, itu bisa jadi mereka ditusuk gitu, atau ditebas. Jadi mereka agresif. Gak ada orang asing.
0: Lalu apa lagi kekhasan dari suku Polahi ini, Bu? Seperti yang sebelumnya Bu sudah sampaikan.
1: Ya, jadi saya kira keunikannya yang lain pola hidupnya itu adalah makanan mereka yang tanpa rasa, dan yang uniknya mereka makan ini rotan muda.
0: Okay. Ya.
1: Jadi ini mungkin kekhasan makanan mereka yang mungkin kita tidak pernah. Kalau sagu kan udah biasa tetapi roti muda dengan jamur-jamuran di mana tumbuh di iklim-iklim tertentu dan mereka makan itu. Jadi kemudian yang unik lainnya adalah pola konsumsi mereka dan juga kehidupannya yang tidak gotong royong. Kalau suku Togutil di Halmahera Timur itu hidupnya gotong royong pada saat mereka sudah mendapatkan misalnya rusa, babi rusa, atau mendapatkan ikan di sungai, mereka akan membagi-bagi kepada anggota masyarakat lainnya dalam komunitasnya. Tapi di suku Polahi ini agak individualistik. Satu keluarga saja misalnya dalam satu komunitas mereka, 15 orang di situ. Istilahnya kalau kita ada ibu, ayah, anak, saudara gitu, pokoknya anggota tim kelompok, pada saat suaminya ke hutan dan juga misalnya ke sungai, dia dapat makanan, dia dapat apa, maka itu dia konsumsi sendiri. Dia tidak membagi kepada istrinya dan anak-anaknya ataupun anggota komunitas lain. Okay. Ibunya akan, misalnya istrinya juga akan mencari. Nah, kadang-kadang istrinya juga tidak mau berbagi. Tetapi jika anggota keluarga yang lain belum mampu mencari, maka kadang-kadang ibu menjadi penopang kehidupan seperti itu. Tetapi mereka sangat individualistik. Sehingga pada saat kita membagi sesuatu, misalnya kan kita membagi kepada bapak dan bapak membagi kepada anak-anaknya.
0: Harusnya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, mereka tidak. Pada saat diberikan kepada satu orang, maka orang itu tidak akan mau membagi. Jadi kalau kita masuk ke mereka, kita harus semuanya harus dapat, meskipun sedikit. Semuanya harus dapat, karena kalau tidak dapat mereka marah gitu. Nah, jadi kami melihat ada satu keunikan yang sangat individualistik di dalam kehidupan mereka, karena istilah kekerabatan pun tidak mengenal anak, suami, tetapi ya karena dia incest kan, sehingga mereka tidak tahu bahwa itu anaknya kah atau istrinya, karena di anak tapi jadi istri gitu. Nah, jadi itu keunikan lain yang kami temui di lapangan.
0: Kalau gitu dari apa namanya, dari ibu kota ke tempatnya mereka itu pada saat ini Bu ya, maksudnya dalam perjalanan ibu dan teman-teman pasti transportasi Bu ya. Tapi pas masuk ke tempatnya mereka apakah harus jalan kaki atau bagaimana Bu?
1: Ya, jadi ada yang memang jalanannya itu apa ya, masih zaman aspal yang terbongkar. Masih banyak kayak ada semacam ada kubangan di tengah jalan gitu. Dan untuk masuk ke wilayah kepala suku dengan beberapa anggota lain, meskipun mereka sudah ada rumah ya, tapi masih dekat hutan gitu. Itu kami harus menyeberang sungai, kemudian jadi naik mobil dulu kurang lebih mungkin 10 kilo. Kemudian kita turun di dekat sungai dan kita nyeberang sungai dan jalan kaki kurang lebih 2,5 kilo. Kemudian kita bisa ketemu kepala sukunya. Jadi memang agak menantang lah. Tetapi saya melihat bahwa jika kita tidak mendatangi wilayah mereka, maka kita pun tidak tahu bagaimana mereka hidup dan bagaimana tantangan kehidupan mereka. Tapi bagi mereka itu siapa lah gitu. Mereka tidak butuh kendaraan, mereka jalan kaki. Sampai ada wilayah lokasi itu harus 8 jam kita tempuh, tapi saya tidak sampai ke sana karena kebetulan juga kami tidak mampu untuk jalan sampai 8 jam gitu. Jadi kami hanya mengambil yang 2,5 kilo itu dari sungai.
0: Pada saat musyap ibu dan tim ketemu dengan mereka, apa yang terbersit di pikiran ibu saat itu?
1: Jadi yang pertama kali kita lihat wajahnya dan postur tubuh ya, yang sangat kekar gitu, tapi dalam kondisi seperti huruf O, jadi bukan X atau rata, tetapi kaki O, dan ya, tatapan mata juga agak garang sedikit ya.
0: Rambut panjang
1: dan, tidak juga, sekarang sudah tidak. Kalau dulu memang mereka hanya menggunakan pakaian dari kulit kayu. Nah, tetapi karena sudah banyak masyarakat yang meneliti tentang mereka, biasanya mereka dibawakan pakaian, katanya gitu, pakaian layak pakai, dan mereka sudah mau menggunakan pakaian itu.
0: Upaya pemerintah apa lagi Bu yang saat ini mungkin ya ibu tahu yang akan pemerintah program-program apa yang akan pemerintah lakukan untuk kehidupan mereka di suku Polahe ini di Gorontalo?
1: Kalau saya mewawancara para antropolog dan dosen, selain pemukiman, mereka tidak juga mengcover ekonomi mereka, tetapi mereka diberi lahan dan diizinkan untuk mengolah lahan yang mereka inginkan seperti itu. Yang penting tidak menyalahi dan tidak mengambil hutan-hutan kota. Karena mereka pun sangat arif dalam aspek ekologis ya. Karena mereka tidak akan memotong ataupun mengambil kayu yang tidak sesuai dengan persyaratan. Karena kalau tidak sesuai dengan persyaratan itu mereka mungkin seperti di Kajang ya. Mereka kayak kena denda gitu. Karena melanggar kearifan ekologis yang ada di sana. Jadi mereka hanya misalnya mencabut umbi-umbian, kemudian dan itulah mungkin lahan-lahan yang mereka perluas, bukan hanya di atas gunung tapi sudah di daerah di bawah gitu, di bawah pegunungan gitu, yang dekat aliran sungai. Saya kira untuk fasilitas secara finansial mereka tidak disediakan dan tidak dijamin oleh pemerintah. Okay. Hanya konservasi hutan lah yang orang-orang yang bergerak di konservasi hutan, kebetulan kami bertemu di hutan, yeah, dan mereka mengatakan bahwa kami hanya mengontrol hutan-hutan ini, tapi kami juga membiarkan mereka untuk mencari kehidupan di dalam hutan sesuai dengan kebiasaan mereka. Okay. Jadi hanya pemukiman, dan mereka tidak dilokalisir, jadi ada itu terpencar. Jadi di mana ada lokasi yang mungkin memungkinkan bagi pemerintah membangun rumah untuk mereka, yeah, mereka dibangunkan di situ. Kalau suku Pola, suku Togutil di Halmahera itu mereka dilokalisir dalam satu areal dusun gitu. Jadi kurang lebih ada 20 rumah. Meskipun pemukiman pemukiman ini ya di pinggir jalan gitu, yeah, kurang lebih hanya 200 meter ke dalam. Nah, tapi mereka juga meninggalkan namanya rumahnya itu karena terbuat dari atap seng, dan mereka merasa bahwa pada saat hujan deras atap seng itu seperti sangat bising dan mereka tidak tahan kebisingan, akhirnya mereka lagi tinggalkan rumahnya.
0: Iya.
1: Jadi mereka kan hujan mereka tidak ada suara seng gitu ya, karena hanya atap-atap rumbia dan pepohonan gitu, daunan-daunan. Nah, jadi kondisi rumah yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka itulah yang bikin mereka belum merasa nyaman tinggal di rumah yang disiapkan oleh pemerintah. Namun saya kira pasti pemerintah akan berusaha untuk lebih terbuka ya, dan juga mungkin suku Polahi akhirnya akan membuka diri untuk hidup di bawah di bawah gunung, bukan lagi di atas gunung ataupun di dalam hutan.
0: Seperti manusia normal lainnya, Bu ya?
1: Ya, yeah, mungkin karena ada beberapa yang memang sudah terbuka, meskipun dia katakan bahwa saya tinggal di sini karena dipaksa oleh misalnya kepala desa, dan kepala desa itulah yang biasanya menjamin hidupnya atau ke warga-warga sekitar, seperti itu, akhirnya dia betah tinggal.
0: Oke. Lalu pelajaran budaya apa yang bisa Ibu berikan kepada kami terkait dengan eksistensi suku Polahi di Gorontalo di era globalisasi ini, Bu?
1: Ya, jadi kita mungkin kalau misalnya meneliti, sebenarnya kita meneliti makanan tradisional, tetapi kita bisa melihat bagaimana representasi sejarah mereka, ya eksistensi mereka, bagaimana bahasa, kemudian identitas ekologisnya seperti apa, filosofi hidup yang dibangun secara berabad-abad juga seperti apa, itu semuanya kita lihat. Jadi misalnya kalau mereka ini mengatakan kalau di dalam sebuah upacara, biasanya kan dalam ritual yang dianggap partisipan, yang dianggap peserta upacara atau ritual itu adalah orang yang tampak ya, yang kita yang nyata gitu, yeah, ada wujudnya. Tapi bagi mereka yang tidak berwujud pun itu adalah peserta dari sebuah ritual. Jadi misalnya dia katakan, wahai hutan, berilah kami misalnya rezeki, beri kami perlindungan, hilangkan penyakit dari kami, berkahilah anak ini, misalnya jika ada anak yang diminta didoakan. Nah, mereka berbicara dan juga menganggap bahwa roh yang ada di pohon atau di sekitar mereka itu juga adalah peserta di dalam sebuah ritual. Dan mereka mengatakan bahwa misalnya pada saat merapalkan mantra, dan ada gesekan-gesekan, misalnya langsung ada angin agak berhembus, kemudian ada dahan-dahan kayu yang bergerak dengan kencang, itu mereka merasa bahwa itu adalah respon dari sang roh itu. Nah, sama dengan kita ya dulu, misalnya ya, orang-orang tua kita dulu, kita cerita, terus bilang, katanya ini nanti ada akan ada satu masa di mana manusia itu seperti apa. Dan kemudian ada suara tokek. Nah, misalnya tokek kita bilang, tuh kan? Betul. Itu tokek bicara gitu, menyahut atau cicak menyahut.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, ini seperti itu pahamnya. Okay, okay. Mereka okay. Masih paham itu.
0: Iya. Yeah. Oke, Ibu Dr. Eri Suari M. Hum, terima kasih Ibu malam ini kita sudah diberikan lagi informasi budaya terbaru bahwa ternyata ada salah satu suku yang begitu unik di Indonesia, tepatnya di Gorontalo. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Kita doakan semoga penelitian-penelitian berikutnya bisa menginspirasi lagi kita semua untuk lebih mencintai budaya kita yang ada di Indonesia.
1: Aku akan cerita tentang yang ada di Halmahera lagi.
0: Oke, okay, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu.
1: Barakatuh.
0: Iya. Sahabat Buddha Richard pamit, terima kasih, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Hah? Iyo, belum di alas dong. Tiba-tiba dia menghilang lagi. Iyo.

0: waktunya kentongan.
1: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman Halodot, beberapa tips menjaga

0: tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, olahraga setiap hari, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oh yeah.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata dengan keindahan gunung-gunung Kars yang menjulang tinggi di Desa Salendrang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Dermaga berapa tuh, Pak? Dermaga 2 mana?
0: Sejumlah wisatawan lokal dan mancanegara sedang asik menikmati keindahan kawasan Ramang-Ramang sambil menelusuri sungai dengan menggunakan perahu motor.
1: Nipa.
2: Nipa. Kayak kelapa sawit.
3: Bukan ya.
0: Menggunakan joloro atau perahu motor menyusuri sungai di sepanjang kawasan Kars Ramang-Ramang menjadi salah satu daya tarik objek wisata di sini. Sepanjang menyusuri sungai ini, kita bisa melihat beberapa situs bersejarah seperti situs Pasaung, Gua Berlian, dan juga Gua Kelelawar yang ada di pinggiran sungai. Tidak hanya itu, jika berminat, kita juga bisa diantar menuju gua bersejarah untuk melihat gambar tertua yang terletak di dalam gua dan diperkirakan berusia 45.000 tahun lebih. Di balik keindahannya, ada cerita kelam masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Ramang-Ramang, mulai dari penolakan akan keberadaan tambang hingga menjadi objek wisata yang mendunia.
4: Sekitar tahun 2007-an, 2007-2009 itu izin tambang kita itu pernah mencapai angka di atas 60 izin di Kabupaten Maros. Ada marmer, ada batu gamping, ada semen, ada galian C. Ya mungkin pada saat itu cara kita melihat itu sangat monoton ya. Bahwa ketika melihat batu ya kalau tidak jadi marmer ya jadi semen. Nah salah satu dari sekian banyak izin tambang itu, bukan salah satu, ada 3 di sini yang masuk di wilayah Desa Salendrang. 2 di antaranya itu ada di Dusun Ramang-Ramang. Di Bulu Baraka ini konsesinya sekitar 33 hektar, di hutan batu itu sekitar 24 hektar.
0: Muhammad Ihwan atau yang biasa disapa Iwan Dento, salah satu warga Desa Salendrang yang dikenal sebagai sosok yang berjuang keras menolak aktivitas pertambangan yang mengancam kawasan Kars di Dusun Ramang-Ramang.
4: Tapi yang mereka lupa adalah bahwa di situ ada situs prasejarah. Ada peninggalan orang-orang tua kita yang usianya ya sekitar 20.000 tahun yang lalu. Kedua, di gunung itu ada sumber air yang biasa dipergunakan oleh warga pada saat musim-musim kemarau gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kebudayaan antara masyarakat dengan kawasan Kars itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari interaksi mereka dengan gunung misalnya. Kalau di Bugis Makassar kan misalnya ada, kita kenal istilah misalnya macerak bulu misalnya. Atau misalnya mengambil tanah.
0: Selain karena memiliki situs sejarah, penolakan

0: kepada pemerintah bahwa ketika ini dilaksanakan, maka ada aturan lain yang kemudian Anda langgar.
1: Perlawanan yang dilakukan Iwan Dento bersama warga yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2011 itu juga sempat mendapat ancaman, baik dalam bentuk fisik hingga politis.
0: Ada fisik maupun ya secara politik juga ada. Politik itu yang saya maksud misalnya bagaimana karakternya dijatuhkan, namanya dijatuhkan gitu kan. Fisik ada dengan menggunakan warga itu sendiri yang terlibat di kegiatan awal pertambangan gitu kan. Ada. Ya istilahnya selain itu juga ada pendekatan-pendekatan persuasif juga ada gitu kan. Tawaran-tawarannya juga ada. Itu ya kurang lebih 3-4 tahun lah sesungguhnya. Iya.
1: Sementara itu, Rahmat Kotir, selaku Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, apa yang diperjuangkan masyarakat desa Salendrang itu turut menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sulsel.
2: Nah, pada tahun 2009, masyarakat mempersoalkan hal itu. Akhirnya Walhi dan beberapa masyarakat sipil yang lain terlibat ikut melakukan advokasi bersama masyarakat untuk menghentikan tambang marmer tersebut. Dan perjuangan kawan-kawan akhirnya tidak sia-sia. Walhi dan masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Maros untuk segera mengevaluasi semua izin pertambangan di Kabupaten Maros. Dan akhirnya pada tahun 2013 pemerintah mencabut beberapa izin pertambangan di Kabupaten Maros.
1: Menurut Rahmat, jika dilanjutkan, penambangan Gunung Kars memiliki dampak jangka panjang yang serius, yakni kerusakan ekosistem kars yang dapat menyebabkan banjir, pencemaran udara, dan pengeringan mata air.
2: Di Sulawesi Selatan ini hampir tiap tahun dilanda banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Itu karena aktivitas pertambangan yang terjadi di hulu. Siapa yang paling merasakan dampak? Ya masyarakat. Perkebunan masyarakat menjadi terganggu akibat pencemaran air. Lahan-lahan masyarakat dirampas karena masuk dalam kawasan konsesi pertambangan. Nah, saran kami kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang ada di Sulawesi Selatan sebelum dampak yang sangat besar kita rasakan.
1: Belum lama ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan dedicated team meeting forum Pinisi Sultan 2025 di Makassar menyebut realisasi investasi di Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2024 lalu mencapai 14,035 triliun rupiah. Salah satu penyumbang terbesar dari jumlah tersebut, yakni dari sektor pertambangan dengan total 4,20 triliun rupiah. Setelah melalui perjalanan panjang hingga dihentikannya pertambangan di kawasan Kars Ramang-Ramang pada tahun 2011, masyarakat setempat terus berbenah. Iwan Dento bercerita, potensi wisata menjadi hal yang dilirik masyarakat sebagai salah satu mata pencarian tambahan selain bertani.
0: Kami membaca itu pelan-pelan bahwa ternyata tempat ini bisa membuat orang senang, bisa membuat orang happy mungkin. Ya, teman-teman yang mulai datang pasang tenda, camping dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang mulai melirik naik perahu apa semua. Lalu kemudian masyarakat mulai menyikapi itu, menyiapkan fasilitas perahu, mulai ada yang menerima orang-orang untuk datang di rumahnya dan sebagainya gitu kan. Startingnya 2013 sebenarnya, tapi secara kelembagaan kemudian baru kita membentuk kelembagaannya yang betul-betul akan dikelola secara ini bersama pemerintah desa itu 2015.
1: Masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di Ramang-Ramang, yakni Agus, pria parubaya yang sehari-harinya melayani wisatawan menggunakan perahu miliknya. Saat ditemui di Dermaga 2 Ramang-Ramang, Agus mengaku untuk sekali jalan tarif yang diberikan mulai Rp200.000.
3: Biasanya kita antar wisatawan itu ke bagian mana-mana saja?
4: Tergantung dia, kalau mau dia ke sana, saya antar ke arah, kan dibawakan banyak lokasi luas.
3: Apa saja itu?
4: Mau ke Gua Berliang, mau diantar ya diantar. Ya batunya seperti mirip dengan berliang. Menyala-nyala. Ada gua kunang-kunang, ada telaga bidadari, ada telapak tangan.

0: bebas telapak tangan.
1: Yang gue yang ada telapak tangan?
0: Iya.
1: Oh, dengan harga berapa biasa dikasih?
0: Tergantung, kalau 1-4 200, 5-7 250, 8-10 300.
1: Oh, itu ditungguin itu?
0: Iya, ditungguin.
1: Sampai kembali.
2: Selain Agus, ada pula Jufri sebagai pengelola Dermaga 2 Ramang-Ramang. Sehari-harinya, ia mengatur jalur perahu motor yang pergi dan datang.
1: Ini sekarang untuk unit, berapa unit sekarang yang beroperasi?
3: Kurang lebih 50 sekarang yang operasi di Dermaga 2.
1: Kalau ya, untuk antrian dalam satu hari?
3: Satu hari itu tidak menentu, tergantung dari pengunjung, Mbak. Kalau kadang biasa ramai, bisa lari semua. Kalau sepi, ya paling 2-3. Kalau hari Sabtu Minggu itu ya lumayan, Mbak.
1: Sampai berapa ratus antrian?
3: Tidak sampai 100, mungkin sekitar 20-30 paling banyak. Ya.
1: Paling banyak yang datang ke sini naik perahu itu dari mana semua?
3: Ada yang lokal, mancanegara juga banyak. Bulan ini belum terlalu banyak. Biasanya kalau bule itu bulan 7-8
1: baru. Oh, gitu. Dari mana semua itu biasa yang datang?
3: Dari Belanda, Jerman, Amerika. Ini baru-baru dari Amerika.
2: Setelah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Maros pada tahun 2021 lalu, Ramang-Ramang juga dilengkapi dengan beberapa homestay. Salah satunya milik Nahar. Meski baru aktif 2 tahun terakhir, namun ia mampu memperoleh pendapatan hingga 3 juta rupiah dalam sebulan.
4: Untuk rata-ratanya sekitar kurang lebih 3-4 juta. Rame di bulan-bulan 7-10. Itu high season memang.
1: Rata-rata yang datang itu memang terus dari
4: Eropa kebanyakan. Memang selama saya buka selama 2 tahun itu baru 2 orang domestik. Saya kebanyakan Eropa. Asia pun sedikit sekali. Jadi saya paling banyak itu Jerman, Belanda dengan Prancis.
2: Saat berkunjung ke Ramang-Ramang, kami pun bertemu dengan salah satu wisatawan asal Belanda bernama Asis. Karena sudah sering berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, Asis pun sangat fasih berbahasa Indonesia.
1: Ini ke Ramang-Ramang sudah yang kali keberapa ini?
0: Ini buat saya baru.
1: Pertama. Bagaimana kesannya setelah jalan-jalan tadi?
0: Buat saya, kalau lihat lingkungan dan pemandangan, ya bagus sekali semua. Waktu kita di
5: Telaga Bidadari.
0: Oh, Telaga Bidadari. Ya. Perjalanannya di sana ini susah sekali, kita turun naik, mendaki, turun naik. Ya. Tapi suasana di situ agak, kalau bahasa Inggris, chill, very very easy. Kita yang senang itu kita bisa mandi-mandi di situ.
1: Oh, jadi tadi sempat mandi-mandi
0: dengan
1: keluarga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Keberadaan objek wisata Ramang-Ramang yang mulai dikenal wisatawan mancanegara, kemudian dilirik pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, untuk dijaga kelestariannya. Seperti dituturkan Rahmatia, Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.
6: Ini merupakan salah satu geosite UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang menjadi wajah dari UNESCO adalah Desa Wisata Ramang-Ramang. Dan kontribusinya ini tentunya akan berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di sekitar Desa Wisata Ramang-Ramang, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Maros. 3 aspek yang harus dijaga di dalam kawasan kars Ramang-Ramang. Yang pertama itu sebagai konservasi, kedua bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat di sana, terus sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi para peneliti dan anak-anak sekolah.
2: Melihat potensi yang dimiliki ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membentuk Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kawasan kars tetap terjaga. Upaya ini pula kemudian mendapat hadiah besar, yakni ditetapkannya kawasan Kars Maros Pangkep sebagai salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2023 lalu. Seperti dituturkan General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan Bahri.
7: Nah, Geopark Maros Pangkep ini kemudian setelah diusulkan, kemudian ditetapkan sebagai Geopark Nasional itu di tahun 2018. Nah, dari situlah kemudian sejak dia menjadi Geopark Nasional, kemudian kita mendorong Geopark Maros Pangkep ini menjadi Geopark Dunia dan ditetapkan di bulan Mei tahun 2023 yang lalu sebagai Geopark Dunia.
1: Artinya ini kalau sudah global, pasti sudah menjadi dunia istilahnya?
7: Iya, sudah menjadi destinasi. Bisa dicek di website UNESCO. kawasan geopark Maros dan Pangkep, salah satunya itu adalah site-nya adalah Ramang-Ramang. Karena kita punya 31 site dalam kawasan. Jadi ada kekayaan geologi yang bernilai internasional, didukung oleh kekayaan flora dan fauna, dan kekayaan budaya yang juga bernilai internasional. Sehingga itu yang kemudian menjadi poin utama. Kawasan tersebut juga mempunyai badan pengelola. Badan pengelolaannya itu ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian pembinanya adalah dua bupati, Maros dan Pangkep.
8: Saya pamit balik, Pak. Makasih, Pak. Maaf ini.
2: Kawasan khas Ramang-Ramang yang mulai ditemukan Alfred Russel Wallace tahun 1857 dalam The Malay Archipelago. Kini dikenal sebagai kawasan karst terbesar kedua setelah kawasan karst yang ada di Cina Selatan. Bahkan kawasan karst ini pula yang membawa Iwan Dento memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah dan berbagai penghargaan nasional lainnya.
9: Ya, menurutku itu sesuatu yang luar biasa. Dari awal kan saya memang sudah bilang bahwa Ramang-Ramang ini butuh value. Ya okelah, di satu sisi juga kita tetap akan melakukan sesuatu yang punya efek ekonomi. Tetapi kemudian ada hal-hal yang tetap harus dirawat, dan itu kebanggaan terbesar saya sampai hari ini.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
6: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
7: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
6: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pro 4.
1: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan Gambarana Pro 4. Mapas ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan mensucikan diri serta dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, tebu, dan koin. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam mapaci. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian.
0: Demikian Gambarana Pro 4.

0: Woi, Muti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh, Muti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali.
0: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kamari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita boleh napa duluan ini pohon wa?
0: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedang Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patedang Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedang Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasian Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto,

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo!
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: apa-apa. Sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah. Sudah lo, bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
3: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
3: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Ah,
4: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
3: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
5: Hemoto, aku belum selesai bicara.
2: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
3: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Firasat Patida Hulawat sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, bolai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggane.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekaune.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, coba politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Helmuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Helmuto, Jakodata Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo lo bulondalo, lolonggabu lo mombango, bulalo lo limutu, lo mombango lo mututu.

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu toh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia semanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kira sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti, di mana ngana?

0: atau hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Saya Ruslan hadir kembali menemani Anda di acara Kilon Tarung hingga nanti di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami undang menelpon bergabung di 0811 400 9250. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Kilon Tarung.
1: Malam
0: Kilon Tarung. Iya, dengan ya. Siapa dan di mana?
1: Dengan Lina di Veteran Utara.
0: Oke, Bu Lina ya, di Veteran ya. Utara. Kita mau dengarkan lagu apa ini?
1: Lagunya Basse Nandong.
0: Oh, Basse Nandong. Basse ya. Nandong di?
1: Iya.
0: Nurdin Takwa ya?
1: Iya, Nurdin Takwa.
0: Oke. Ya. Basse Nandong. Oke, ya. Kita mau cerita-cerita apa nih? Ini malam bagusnya.
1: Apa
0: kayak kita banyak pasti cerita tato.
1: Apa Kapila Duna sudah lewat Membo?
0: Lewat Kapila Duna di.
1: Iya. Jadi kita apa bagus?
0: Kita flashback dulu lagi ke masa lalu ya, bercerita masa tentang lalu. Masa lalu.
1: Iya.
0: Apa nih masa lalu yang paling enak dicerita? Masa lalu.
1: Masa lalu.
0: Oh, ano mo? Kisah sepenggal kisah pertemuan dengan orang yang menjadi pasangannya saat sekarang ini. Mungkin ada cerita di balik pertemuan itu dulu.
1: Iya.
0: Sebenarnya teman kelas kah atau memang dijodohkan atau memang ketemu sendiri jodohnya?
1: Ya, kalau saya tuh Mbok melalui media sosial begini.
0: Oh, sudah ada zaman
1: lewat Facebook.
0: Sudah ada zaman medsos zaman kita menikah.
1: Ada mi. Ya, saya tahun berapa itu? 2011 barangkali kalau saya menikah sama
0: Seru juga. Iya. Karena saya jadi, 2011 juga menikah ya, tapi perkenalan itu belum ada WA, masih ada dulu SMS yang kita daftar gratis itu apa banyak apa
1: itu. Kalau saya tuh mau Facebook tuh. Jadi dia menelpon lewat Messenger.
0: Oh.
1: Ya begitu. Iya, baru dia juga nomor biasanya. Begitu lama misalnya kenal tapi enggak pernah telepon.
0: Ada juga dulu itu zaman BlackBerry.
1: BlackBerry, iya BlackBerry jadul.
0: Hilang semua itu di penuh hilang, kenangan. Tapi paling ingat saya dulu itu yang membuat saya komunikasi itu ada itu yang paket di daftar dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh.
1: Iya cocok nih itu orang itu yang bikin orang begadang biasa.
0: Selalu begadang.
1: Balas sih kayaknya.
0: Apalagi jarak
1: jauh. Sekarang
0: tidak ada. Tidak ada. Sekarang semuanya mau pagi mau siang iya.
1: Iya, okay, masa pali. Lalu Minjo.
0: Iya, oke okay, Pak, salam-salam lagi.
1: Iya, salam-salam buat Opa Din, buat Pak Asis, buat Uli apa, buat Ibu Nur, Ibu siapa tuh? Nur Sinta, siapa? Ibu Sri Sinta.
0: Iya.
1: Ibu anu Pak Uli apa? Uli apa sudah?
0: Sudah.
1: Pak Radin, Pak Amaya Tasmun, Ibu itu yang Ibu Nursia dengan Pak Umar, Pak Hamsa, Ibu Indah, Indah siapa namanya itu?
0: Dembaji.
1: Dembaji, ya, ya. Salam kenal kembali Dembaji, ya, dan semuanya mau Mbak Ruslan, ya, buat Mbak Ruslan lanjut tugas nih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon biasa kita terima dulu. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali dia tidak sabar menunggu. Saya sudah angkat tapi dia terputus lagi ya. Dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Kita mau sharing-sharing kisah masa lalu ya. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Kilon Tarung.
2: Kilon Tarung.
0: Dengan siapa?
2: Ya Nurmala.
0: Nurmala di?
2: Di Agraria.
0: Di Agraria. Ibu Nurmala, lagunya apa dulu nih kita pilih?
2: Ya.
0: Ini pilih makin dulu lagunya apa ini kita mau?
2: Lagu apa?
0: Ya. Pilih lagu makin dulu. Lagu apa yang kita mau dengarkan ini mang?
2: Kilon Tarung.
0: Ya.
2: Lagunya Waktu Timur di Pamboan.
0: Waktu Timur di Pamboan, lagu Mandar ya. Waktu Timur.
2: Timur di Pamboan.
0: Oh iya, lagu Mandar. Oke,
2: kalau
0: temanya ini malam kita mau cerita tentang

0: masa lalu. Ibu, ya. Ibu Nurmala dulu mungkin punya kisah dulu bertemu dengan pasangan. Dulu ada pasangan kan? Sampai sekarang masih ada?
1: Enggak apa, pernah.
0: Enggak punya.
1: Ya.
0: Pernah pengalaman punya pasangan? Kan biasanya orang ketemu dengan suami, ketemu dengan istri, pasti punya ceritanya, jalan ceritanya toh. Oke? Enggak mau. Enggak nangkep ceritanya. Oke, okay, Pak, salam-salam oke, langsung kalau misalnya susah dijawab.
1: Jelas ya.
0: Oke, lanjut salam-salamnya.
1: Apa topiknya ya?
0: Topiknya itu tadi cerita tentang masa lalu, gimana sih pertemuan dulu dengan bapaknya.
1: Oh iya, ada bapak itu. Kita nih sekali bahagia. Sekarang bapak sudah tidak ada.
0: Iya, tapi dulu waktu pertama kali ketemu kan melalui apa? Dijodohkan kah atau ketemu sendiri?
1: Ya.
0: Ketemu sendiri ya?
1: Iya.
0: Oke, balik. Salam-salam, Ki.
1: Iya.
0: Salam-salam, Ki.
1: Sekarang sudah tidak ada bapak lagi sekarang. Jadi. Salam-salam, Lele.
0: Iya, silakan.
1: Buat Putri Jahe di Pangkat, Opadin, Ibu Nuktia, Puan Datu, dan semua-semuanya, Mbok. Sampai kecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mbok.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Ibu Nurmala ya di Agraria. Oke, selanjutnya kita terima kembali penelpon ketiga. Assalamualaikum. Gerang Tarung. Halo. Assalamualaikum. Mana misuran ini? Halo. Oke, kita putus dulu, cari yang lain yang bisa didengarkan suaranya ya. Oke, Ibu Sri. Assalamualaikum.
2: Halo, Ampulin Tarang, Ambo.
0: Iya, dengan siapa? Di Bu Sinta, di MU. Gimana kabar, Tak, Bu Sinta?
2: Alhamdulillah, baik-baik,
0: iya, oke. Kita mau mengikut mungkin lagu, jadi karena penelpon ketiga, Ki.
2: Iya,
0: iya. Boleh cerita dulu mengenai pertemuan. Pertemuan yang ku harapkan kini jadi kenyataan. Coba cerita dulu sedikit. Oh, masih sendiri. Oh iya, Pak Lek. Mungkin di lain waktu berarti topiknya ya. Oke, okay. Salam-salam, Ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Budaya, kita hadirkan dulu dua lagu tadi yang sudah direkam oleh Sahabat Budaya kita ya. Selamat mendengarkan.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
5: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Baik, semoga dimanapun Anda berada, kita kembali lagi membuka line telepon di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kelo Darul.
0: Ya, dengan siapa?
1: Puan Datu di Pinerang.
0: Puan Datu di Pinerang. Iya, apa kabar Puan Datu?
1: Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan baru selangku juga baik. Amin.
0: Amin. Iya. Oke, lagunya apa nih Puan Datu?
1: Lagunya Mabola ya sebuco. Sebuco. Sebulu.
0: Baji.
1: Iya, Mabola ya sebulu. Iya.
0: Iya.
1: Jumpa. Apa topik nak darah jadi?
0: Iya, pertemuan masa lalu.
1: Pertemuan masa lalu. Oh iya, pertemuan di radio saya sama istri masa lalu di rumah Demile. Iya. Alhamdulillah.
0: Berarti
1: jumpa buat Pak Rading, oh Pak Is, ada tadi Sinta MU, ada Pak Sani, Pak Hamsa, Pak Saleh. Sumi deluk mu baca mia kereba baru yang ku tekatan negara seli margalento margareta uli ape nur uki nuritang asmati dompe adula desewa yanitas mu uki ama marita riko nur minem nur ye Pak Saleh spesial buat Nur Alam. Terima kasih baru selangku siaki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Datu. Selanjutnya sahabat budaya masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Kelontaro.
2: Kelontaro.
0: Iya, dari siapa?
2: Dari Amayani Tasmun di Sopeng.
0: Oke, lagunya Pak Ahmad Yani. Lagu apa nih kita mau dengarkan?
2: Mubalianga Pala 5.
0: Mubalianga Pala 5.
2: Iya.
0: Siapa penyanyinya itu?
2: Kulupa juga, Mbok.
0: Oh iya, nanti saya carikan di Mubal.
2: Iya.
0: Iya, Mubal yang lima di. Oh iya iya, oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa ini? Kalau cerita dulu ini, yang ketemu dulu.
2: Oh iya.
0: Masa ketemu
2: di
0: dulu.
2: RRI.
0: Oh RRI juga, masya Allah.
2: Sama RRI, sama fans.
0: Alhamdulillah. Iya. Iya, berarti iya. RRI selain radio juga iya. Banyak mempertemukan ya.
2: Iya, sama Rama Pens Radio.
0: Oke, okay, salam-salamnya.
2: Iya. Iya, yang baru lewat ada Puan Datu, ada Ibu Marlina, ada Asar di Bone, ada Layasari, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Dimas, ada Tika, ada Tantri sama Esti, ada Nur di Marus, Bunda Sopi, Pak Gapur, Pak Lupus, Opa Ding, Opa Is. Ada Uki, ada Putri Puan Datu, Asri Diwotu, Ali Dayak, dan semua-semuanya, Mi Ambo. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Mariani Tasmun di Sopeng ya. Baik, sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0811 400 9250 ya. Oke, silakan yang mau bergabung. Kami masih tunggu satu telepon lagi sebelum kita putarkan lagunya di 0811 400 9250. Oke. Kalau begitu kita hadirkan dulu dua lagu yang direquest tadi oleh sahabat budaya, Mak Boleh Ya Sik Bulu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau...
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, Ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar, malah wawancara sama ayam beneran.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Baik sahabat Braya, di mana pun Anda berada, kembali kita buka line telepon di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kelon Tarung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarung, Bro.
0: Iya, dengan siapa?
1: Oke, Bang.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumi.
0: Oh, Delu. Sumi Delumu. Tadi sih. Iya. Tadi siang ketemu ke tetangga tadi rumah sakit Tajudding.
1: Di mana?
0: Di Tajudding.
1: Oh, di Tajudding.
0: Tetangga atau Pak siapa? Pak Nurdin.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak, Mama enggak bawa pergi kontrol istrinya.
1: Oh, kira sakit.
0: Sakit. Baru
1: ketemu.
0: Iya. Lagunya apa dia lumu?
1: Amacian
0: Mak Dendang.
1: Jarang-jarang diputar.
0: Iya nih, lagu-lagu anu semua tadi nareko oleh sahabat budaya kita ini luar biasa.
1: Iya.
0: Artinya kita kebetulan temanya masa lalu. Lagunya iya. Persis juga lagu-lagu masa lalu.
1: Iya.
0: Kalau kita bagaimana nih, cerita dulu.
1: Masa lalu.
0: Iya, masa lalu.
1: Masa lalu.
0: Kalau berat kita cerita, jangan nggak bicarita. Pertemuannya mau, pertemuan lewat HP kah atau lewat udara kah?
1: Kalau saya pertemuannya di Barbar dari MTOS.
0: Dari MTOS?
1: Di MTOS pertemuan.
0: Enggak, maksudnya baku kenalnya toh. Kalau
1: baku kenal itu cocok.
0: Masa di?
1: Oh. Di MTOS.
0: Di gimana jalan ceritanya?
1: Nah,
0: gimana jalan ceritanya ketemu di sana? Janjian
1: mah. Jalan ceritanya tadi terus telepon dulu. Akhirnya dia ingin ketemu.
0: Iya. Yeah.
1: Ketemu langsung ke janjian di Entos.
0: Di jauh kamu mana di Entos? Biasanya orang bisa. di Panloska. Kalau saya dulu di Panloska. Kan saya masih di Surabaya. Mamanya anak masih di Makassar. Jadi pada saat saya pulang, kan kebetulan itu saya pulang dari Jawa pakai kapal laut. Janjian deh ketemu di Panlos. Ketemu di Pantai Losari, masih zaman itu. Masih zaman itu dengan modal pisang epe sama apalah.
1: Oh, ketemu. Tapi enggak. Kalau baru di Pantai Entas.
0: Iya. Tapi ini versi anunya. Sulastri, apa namanya? Leskinnya, enggak apa-apa sih?
1: Sulastri?
0: Iya, sama Ciennya.
1: Iya.
0: Itu mau?
1: Iya.
0: Tapi an itu model, apa namanya itu? Los Queen, enggak apa-apa. Salam-salam lagi balik, Delumu.
1: Yang terakhir
0: tadi itu dari
1: yang Sopeng
0: Andi Anu Ahmad Yani Tasmun.
1: Semuanya minta maaf terkecuali.
0: Oke, terima kasih Dek Lukmu. Oke, amin.
1: Panjang umur murah rezeki NU.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Oke, makasih
0: Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelon Tarung.
2: Dengan siapa ya?
0: Shirley Margarita.
2: Yo, kan kita sudah pegang peraturan dong. Siti Aisyah.
0: Iya, gimana kabar?
2: Kabar Bang.
0: Baik Jo.
2: Baik kok. Iya noh.
0: Iya kok. Lagunya?
2: Iya Jo.
0: Lagunya dulu.
2: Lagunya. Janji dari Palopo. Di Palopo.
0: Janji dari Palopo.
2: Iya, janji tak di Palopo.
0: Oke, kita mau cerita tentang masa lalu mau dulu. Mungkin dulu ada orang yang kita kenal, biasanya ketemunya lewat manakah, media sosial kah atau lewat radio.
2: Masa lalu ya.
0: Meskipun
2: masa lalu maksudnya?
0: Iya, masa lalu pertemuan dengan orang yang pernah mungkin hadir dalam hidupnya Sherly?
2: Ada deh. Tapi sudah cukup berapa tahun.
0: Oh
2: iya. Mungkin ya. Satu tahun aja.
0: Anu mau cerita tentang ketemunya itu gimana sih? Kok bisa ketemu?
2: Oh, sampai itu. Mulai di udara.
0: Oh, lewat udara juga.
2: Iya, pokoknya tahu kan orangnya itu. Orangnya itu baik, hati, belia, dan banyak neko-neko. Pokoknya dia orangnya baik deh. Yeah. Cuma aku yang salah.
0: Oh, ternyata.
2: Itu mungkin tidak ada kecocokan barangkali kan jodoh aku.
0: Iya betul.
2: Iya. Jadi karena kita... apalagi usia dia dengan aku kan jauh beda.
0: Iya.
2: Gitu. Itu namanya, tapi dia orangnya baik banget loh.
0: Itu namanya gitu sangat deh. Bagus itu artinya berprasangka baik terus bahwa mungkin iya, belum dia yang terbaik bagi
2: orangnya
0: kita.
2: Orangnya baik sekali dia. Mm-hmm. Dia orangnya penyayang.
0: Wah.
2: Dan cinta padanya pada diriku. Hmm. Pokoknya orang, pokoknya Kak Ruslan pasti sudah tahu orangnya itu.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Iya, cukup Kak Ruslan yang tahu dan kuf.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya ada ya Bang?
0: Ada dong.
2: Iya ada dong. Berkat doanya Ibu Nursia dengan Puan Dato. Alhamdulillah aku sudah agak mendingan.
0: Alhamdulillah.
2: Yang kemarin-kemarin kan aku tak ceria kan?
0: Iya no.
2: Emang alhamdulillah sosok ceria kok.
0: Alhamdulillah. Sudah senang. Sudah senang juga. Sudah senang kita juga kalau dengar Sherly sudah ceria
2: iya,
0: kemarin.
2: Iya kok. Iya kita senang bakukan baku sedu di harus lanjut.
0: Iya.
2: Baku sedu itu kan artinya bercanda.
0: Iya.
2: Begitu Joko.
0: Oke salam salam.
2: Iya salam salam Jo.
0: Iya na.
2: Salam salam buat Tuan Dato, terima kasih doanya kemarin itu semoga saya selalu bahagia selalu bersama istri tercintanya Nur Alam. Buat Ibu Nursia juga, makasih doanya juga. Semoga saya selalu bahagia selalu dengan Pak Umat dan rukun-rukun bahagia ya. Buat Denopo. Bu Siti Nurbaya, buat siapa lagi? Ibu Wati di Jalan Perintis, buat semuanya aja deh, tanpa dikecuali. Buat Kak Ruslan, selamat menjalankan tugasnya dan selalu bahagia selalu kalau pulang. Jadi,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sherly Margareta. Selanjutnya, Assalamualaikum Kelon Tarung.
3: Waalaikumsalam Kelon Tarung Borse.
0: Iya, dari mana kok?
3: Dari Baltimore kok.
0: Gimana? Sehat-sehat yo. Iya no?
3: Alhamdulillah. Ya sehat.
0: Lagunya tadi mengikut Miko. Kok di? Oh, sudah dong. Iya no.
3: Iya,
0: apa? Kalau Pak Randul ketemunya dengan mamanya Nana itu gimana ceritanya? Langsung dijodohkan mungkin atau
3: dulu
0: sistem kekeluargaan?
3: Ada menganu telepon rumah itu.
0: Pakai koin ya. Oh, telepon rumah yang dari rumah itu.
3: Ada telepon rumah ya. Ada juga waktu sama pi ke tempat kerja.
0: Oh, deh.
3: jadi saya ada yang telepon kami angkat itu dengar dulu.
0: Karena pakai telepon rumah temannya, iya jangan sampai
3: temannya.
0: Oh.
3: Iya. Kami dengar di sebelah dia cerita.
0: Waduh.
3: Baru kasih tahu dia jumpa dia kasih tahu.
0: Ternyata di zaman itu.
3: Dengar kalau tadi telepon sama lu. Teman-teman.
0: Iya. Tapi kalau telepon rumah kan artinya siapa saja yang ada di rumah bisa jadi dia yang angkat misalnya orang tua nah, atau adiknya atau kakaknya. Pernah enggak? Biasanya begitu kan. Kalau telepon rumah itu kan
3: dia itu. Dia kami jumpa di anu lagi balik di apa di mall.
0: Oh.
3: Siap jalan-jalan sama nya. tantenya.
0: Hebat, hebat juga nih, mainnya di mall ya. baru ketemu. Berapa lama? Baru berapa ketemu. Lama itu menjalin hubungan baru?
3: Tapi tidak juga jauh lah tinggal.
0: Orang mana sih mamanya? Marus dia juga.
3: Waktu di anu di perantau.
0: Oh, Sabah. Daerah Sabah. Wah, jauh sekali ternyata. Oke, Pale, kita salam-salam.
3: Di sini dulu. Hari-hari jumpa tinggalkan di sini.
0: Tapi yang di
3: sana juga Pampang.
0: Pampang deh. Yang di Malaysia dulu, yang di Malaysia mungkin karena aturan negara itu dia yang
3: yang dulu di sini lebih merantau. Di orang sana lagi.
0: Iya. Oke, Pale. Salam-salam, Ki.
3: Ada Pak Asis di Maros, Citi Nurbaya, Maros, ada Opa Di, Umar Ibu Rusia, ada Bunda Marlina di Petrang, Presidenta MU, Wandato di Pindrang, apa yang di Tasmun, di Sope, semuanya, Mia, Bu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu sahabat budaya lagunya Amat Ciang.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Salah satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Amak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan Amak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Amak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Hingga kini, Amak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Amak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

0: cantik, ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Nusantara Malam, Prompat Makassar.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita buka telepon di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Kelon Tarung.
1: Waalaikumsalam, Kelon Tarung.
0: Iya, yeah. Dari?
1: Persilang.
0: Pak Asis.
1: Iya, yeah.
0: Oke, okay. Pak Asis mau dengar lagu apa ini?
1: Harus.
0: Lagunya apa ini, Pak Asis?
1: Wairi Tengah Padang.
0: Wairi Tengah Padang. Wairi Tengah Padang, di. Tunggu dulu. Yang oh iya ya, ada ya. Oke, kalau kita dulu bagaimana nih pertemuan dengan pasangan dulu?
1: Halo.
0: Ya. Lanjut.
1: Kenapa Peruslan?
0: Dulu gimana ceritanya bisa ketemu dengan pasangan tak?
1: Oh dulu, masih zaman-zaman HP Nokia, belum ada WA.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan hari itu saya lagi galau.
0: Wah, ada tuh galau dulu, tempo dulu nih. Saya kira sekarang.
1: Jadi saya pencet-pencet HP.
0: Iya. Yeah.
1: Sembarang nomor saya telpon.
0: Oh.
1: Kebetulan nomornya dia 7.
0: Jadi dulu kan itu atau orang itu tinggal ganti-ganti nomor di belakangnya saja, jadi bisa
1: meter. Tapi dia bohong.
0: Terus?
1: Katanya dia sudah bersuami.
0: Oh.
1: Tapi saya tidak percaya.
0: Iya, iya, nah uji.
1: Tapi waktu itu saya juga sudah duda waktu itu.
0: Iya, iya.
1: Dan ternyata dia juga janda.
0: Wah, ketemu dah.
1: Tapi kalau saya bicara dengan dia gelisah kalau tidak dengar suaranya.
0: Woi,
1: kalau baku telepon rasanya nyaman.
0: Woi,
1: kalau pulsa habis pusing. Dia juga punya perasaan yang sama.
0: Waduh.
1: Akhirnya serun. Kita ketemuan.
0: Iya iya. Ketemu
1: di kota Maros.
0: Maros. PTB.
1: Bukan di depan pasar tua itu.
0: Di pasar tua.
1: Belum pindah pasar dulu. Yeah. Belum pindah di pasar Teramo.
0: Sama-sama jiki orang Maros.
1: Iya. Yeah.
0: Sama-sama jiki orang Maros.
1: Iya. Yeah. Oh, waktu itu kita dia kan mau pergi di kantornya. Kita ketemuan dulu jam 8.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi setelah saya ketemu, saya merasa salah tingkah.
0: Oh.
1: Jantungku berdebar-debar.
0: Sudah. Iya, iya. Jadi,
1: dia juga punya perasaan yang sama.
0: Kenapa kita
1: aku kontak kok.
0: Nah,
1: begitulah akhirnya kita menjalin hubungan
0: sampai menikah.
1: Sampai 3 bulan saja. Langsung menikah begitu parsilah.
0: Masyaallah.
1: Iya. Itulah kisahku.
0: Kisah yang sangat indah.

0: Ya, sampai sekarang tidak bisa kulupakan.
1: Oh.
0: Walaupun dia sudah tidak ada di dunia ini.
1: Iya. Wah, luar biasa.
0: Kita berselamanya apa dulu, Dik?
1: Iya, silakan.
0: Pertama ada Pak Radit di Bantimurung.
1: Iya.
0: Ada Opa Din di Luri.
1: Mm-hmm.
0: Ibu Lina di Petrang Utara.
1: Iya.
0: Angga Persetia di Limbung. Sri Sinta di MU. Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampang 1. Pak Hamsa di Pampang 2. Dan semuanya ini, Pak Ruslan.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak siapa tadi nih? Pak Asis di Maros ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nih, wah ini pasti seru cerita kalau ini. Dengan siapa dan?
2: Dan Pak Umar.
1: Iya, Pak Umar. Gimana kabarnya? Sehat-sehat Ji?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, ada Ji di samping tak?
2: Ada mencuci piring.
1: Wah, ah, cuci piring. Berarti tidak ada dengar Ji, tidak apa-apa kita.
2: Tidak dengar Ji.
1: Iya. Secerita singkat tentang pertemuan dua insan yang hidup setia sehidup semati. Silakan. Dimulai dari sekarang 5 menit. Tik. Lagunya dulu tahu lagunya nanti putus.
2: Lagunya dia.
1: Iya, kalau panjang nanti ceritanya nak putus.
2: Enggak
1: masalah, yang penting ada mi lagunya toh.
2: Masih ada kecinta.
1: Masih ada kecinta.
2: Lagu dangdut.
1: Apa nanti lagu dangdut sana?
2: Ada lagu apa ini? Apa di? Pokoknya ya cinta-cinta.
1: Oh, ada lagunya Iwan Tompo sama siapa namanya itu? Duet. Apa judulnya?
2: Apa itu lagu?
1: Dasi-dasi kalau enggak salah.
2: Dasi-dasi.
1: Apa judulnya itu dasi-dasi?
2: Iya,
1: apa
2: dasi-nadasi.
1: Dasi-nadasi. Atau yang lain mau, yang mana kita mau pilih? Dasi-dasi mau.
2: Pokoknya ada cinta-cinta.
1: Woi, pokoknya cinta sekali ini. Kita mami nanti ya nilai, kasih penilaian nanti Pak Warna.
2: Iya, oke. Okay.
1: Kalau cerita ya kembali ke cerita yang dulu.
2: Begini ceritanya.
1: Iya. Pada zaman.
2: Saya kan pernah masuk di yayasan sekolah luar biasa.
1: Saya kira mulai dulu pada zaman dahulu hiduplah.
2: Zaman dulu waktu kita masuk di ini yayasan sekolah luar biasa tahu.
1: Mm-hmm. Terus?
2: Saya dulu yang masuk.
1: Iya.
2: Lama ada juga data Ibu Rusia.
1: Mm-hmm.
2: Ini Ibu Rusia penasaran.
1: Ya.
2: Dibilang saya masih mulia.
1: Mm-hmm.
2: Nah, akhirnya saya dengar suaranya. Lalu saya bilang begini. Na na na na na na na. Tergoda Ibu Rusia.
1: Oh.
2: Dekati saya.
1: Lagu itu kita pakai lagu.
2: Termasuk juga lagu lah.
1: Oh,
2: yeah. Ya, istilahnya lagu pertemuan lah.
1: Iya. Yeah.
2: Pertemuan pertama.
1: Pertemu.
2: Namanya saling tidak mengenal.
1: Iya. Yeah. Terus?
2: Orang tua ini tidak saling mengenal.
1: Terus?
2: Nah, dari situ nih ceritanya. Lama-lama ya ada rasa cinta.
1: Wih. Cendol natape.
2: Ya, cendol natape.
1: Iya, iya, iya.
2: Akhirnya itu menjadi perkawinan.
1: Wah.
2: Seru. Padahal kita ini yang buta. Satu tak mulia, Ibu Nusia juga mulia, tidak ada jodoh tak. Kenapa justru kita jadi tunanetra ketemu ketemu jodoh sama-sama tunanetra.
1: Nah, itulah kuasanya.
2: Pada saya dulu terkayanya apa di? Saya bilang bagaimana ini saya bisa hidup sama-sama tunanetra.
1: Iya, tapi Allah.
2: Akhirnya saya istilahnya sedih.
1: Mm-hmm.
2: Diantar ini sama kurungannya Ibu Nusia saya mah kayak air mataku meletes.
1: Mm-hmm.
2: Saya bilang tuh mengantar datang ke kenapa kamu nangis karena orang tuh kawin kau bahagia kau menangis.
1: Iya, iya.
2: Saya bilang bagaimana tidak menangis. Saya ini kan dulu pernah melihat tidak ada jodoh kekasih.
1: Mm-hmm.
2: Saya ketemu sama-sama tunanetra. Apakah saya ini masih bisa kasih ini apa namanya jadi hidup sama-sama.
1: Iya.
2: Tapi alhamdulillah karena ada keterampilan tuh. Ibu Nusya juga ada keterampilannya.
1: Ya,
2: di sini istilahnya lanjut apa namanya ini kayak keterampilan. Ini diperkenalkan ke mana-mana, ke radio, ke apa, ke pasang papa nama. Anda sudah terkenal, Anda ya bisa hidup sama-sama. Mendapatkan hasilnya, tak?
1: Iya.
2: Yeah. Ya, begitulah ceritanya.
1: Oke.
2: Okay. Ceritanya. Okay. Yeah. Saya kira semuanya di tempat terkecuali.
1: Iya. Yeah.
2: Ambo sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Umar ya. Assalamualaikum. Iya, Kilon Tarung.
0: Kilon Tarung, bagaimana kabar Pak Karo Kakak Ruslan?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Paling ganteng di RRI.
1: Baik, alhamdulillah. Kalau Iqbal sendiri gimana?
0: Pasti dilupa, Mas.
1: Iqbal ini toh di Panaikang.
0: Iya, kalau saya kata kebetulan kan ada sepupu.
1: Terus?
0: Sepupuku itu kenal sama ini istriku.
1: Oh, iya.
0: Nah, maka dari itu dia bilang, ada saya punya penakan seorang ustaz, atau kita mau, nah, kita kasih ketemu dulu. Nah, lanjut cerita, ada cuma, dia ke rumah jalan-jalan, dia kasih lagi sama orang tua, bilang ini, bagaimana kita setuju ji.
1: Yeah.
0: Nah, lama kemudian ada sih beberapa, tidak sempat di pacaran, mungkin sekitar beberapa hari ji, tidak lama kemudian langsung pergi melamar, saya melamar, tidak lama, tidak lama itu langsung menikah dan sukses saja, di situlah.
1: Langsung?
0: Iya, karena kebetulan saya ini istriku dari memang kenal sama saya punya keluarga.
1: Ya. Yeah. Oke, okay, paling
0: itu Kak Ruslan.
1: Oke, okay, salam-salam lagi.
0: Simpel juga.
1: Bah, simpel.
0: Iya. Lagunya lagu apa ini, Kakak?
1: Lagu Makassar semuanya. Satu Makassar, satu Bugis. Salam-salam lagi.
0: Anu mai amakku surgaku.
1: Tidak mengikut, mengikut kapan telepon ketiga.
0: Oh, mengikut mah paling enggak paham, yeah. Kak. Apa yang ikuti?
1: Mengikut lagunya yang di request. Lagunya tadi Dasi-Dasi sama lagunya Wayar di Tengah Padang.
0: Oke, sembarang nih.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, yeah, makasih Kakak Ruslan. Enggak ganti nomor sih Kakak Ruslan toh?
1: Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih.
0: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Iqbal ya. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya Wairi Tengah Padang dari Ninran, dan menyusul lagu kedua Iwan Tompo dan Rani Dasi-Dasi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
5: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong.
6: Adek, jangan. Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
7: Bagaimana kalau?
6: Adek, main bersama yuk.
8: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
7: Bagaimana kalau seperti itu?
8: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
7: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Baik, sobat berani dimanapun Anda berada, masih ada waktu sedikit, sekitar 3 menit ya, satu penelpon terakhir ini kayaknya. Assalamualaikum, Kelon Tarung. Halo.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kelon Tarung.
0: Ya, Kelon Tarung.
1: Ilo tejolo.
0: Apa lagu tak? Lagu tak langsung nih.
1: Oh, laguku.
0: Iya. Yeah.
1: Taruh di mati kubur merede.
0: Wei, taruh di mati kubur merede. Pacar pura Tony. Taruh di mati. Pasti Tommy mati.
1: Pasti Tommy mati dia waktu
0: tikai. Karena waktu tikai. Oke, Pak. Langsung mungkin salam-salam karena waktunya sangat terbatas.
1: Ke Pak Asis di Maros. Santer di Pare, Nur di Maros. Pasali di Rapukali. Pondatu Bara Nuralanya di Pendrang. Ibu Fatma. Ibu Nuarsina, Kaspomati Dompe, Ali di Malengkeri, Enompo, siapa lagi? Mas Arjuna, Pak Umar Ibu Nursia, Kemasawana minta putar kecuali Ambo.
0: Iya.
1: Pihak selalu Ambo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, satu penelpon terakhir tadi Pak Sani, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Kelon Tarung. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan sebentar akan lanjut musik tradisional.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari batang malabiriku dimanapun berada. Inilah perompak TRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburan nomor 3, kembali mengudara di Alos Selasa tanggal 21 Juli 2026. Depar 1 ini dari jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Jika Anda bertanya seberapa pentingkah menuntut ilmu, pasti Anda akan mendapatkan jawaban menuntut ilmu itu sangat penting. Sejak zaman dulu, orang dianjurkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan mengenal banyak hal. Bahkan dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya menuntut ilmu. Tidak hanya untuk kebaikan di dunia, namun juga untuk di akhirat. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Sama halnya di dalam agama lainnya, menuntut ilmu menjadi bagian penting yang harus dilakukan setiap individu. Seperti yang disampaikan mantan Presiden Afrika Nelson Mandela, pendidikan sangat penting, bahkan bisa mengendalikan dunia. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Makin dalam iman dan ilmu yang kamu miliki, maka kamu akan makin merasakan kedamaian.

Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, kita jelang di pukul 5.30 nanti dicetakan hadirkan program Nuansa Fajar. Jangan kemana-mana.

Suatu ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke musola untuk sholat Idul Fitri dan Adha, ia berjalan ke bagian tempat wanita dan bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, sebab aku melihat kalian bagian kelompok yang terbanyak dalam neraka." Mereka bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Karena banyak membicarakan kejelekan orang lain dan melupakan kebaikan suami, serta banyak di antara mereka yang kurang akal dan agama. Bahkan mereka pandai dalam menarik simpati hati lelaki." Mereka bertanya, "Apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Tidakkah persaksian wanita itu separuh dari persaksian laki-laki?" Jawab mereka, "Benar ya Rasul. Itu tanda kekurangan akalnya. Tidakkah di waktu haid seorang wanita juga tidak sholat dan berpuasa?" Mereka menjawab, "Benar ya Rasul." Maka Rasul bersabda, "Itu karena kekurangan agamanya." Hadis Bukhari dan Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah kembali di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Datrandes Awaluddin Umar Ladoangin, MA. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya Denangga?
0: Ya, juga alhamdulillah Ustaz.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Pembahasan mana kita kali ini Ustaz?
1: Ya.
0: Ini judulnya 4 langkah orang yang meraih ampunan.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Jadi ada langkah-langkah tertentu?
0: Iya,
1: agar bisa mendapat ampunan, pengampunan dari Allah.
0: Pengampunan. Nah, ini
1: ya,
0: tentunya langkah-langkah seperti apa, baik menurut Al-Quran sendiri, ya, hadis Rasulullah, ya, yang kita tidak salah melangkah, Ustaz.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Barangkali, Ustaz, langkah pertama seperti ya, yang mana itu?
1: Iya. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk mendapat ampunan dari Allah. Karena semua orang ini ada dosanya.
0: Betul, Ustaz.
1: Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Ya. Jadi kemungkinan yang tidak diampuni dosa-dosanya adalah orang yang tidak memenuhi syarat.
0: Langkahnya itu
1: ya tidak memenuhi syarat, dalam arti bahwa dia tidak melewati melalui langkah-langkah tertentu
0: iya.
1: agar dosanya itu diampuni oleh Allah. Jadi kita semua ini, saya, Denangga dan seluruh ini, pasti ada dosa kita.
0: Pasti ya Ustaz.
1: Dan akhir dari perjalanan hidup kita yang penuh dengan dosa ini adalah bagaimana

0: agar diampuni dosamu dan kesalahanmu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
1: Artinya, Ustaz?
0: Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.
1: Oh. Ya.
0: Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini, Denangga, kita belum menjelaskan langkah apa saja. Tetapi ayat ini memberikan isyarat ataukah tersirat di dalam ayat ini. Wasari'u ila maghfirah, misalnya. Bersegeralah kamu agar meraih ampunan Allah. Bersegera, ya. Cepat-cepat mari.
1: Artinya masih ada kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Selagi masih ada nafas, masih ada hidup seperti ini, Denangga, ini Allah memberikan kesempatan. Dan kesempatannya sangat terbatas, Denangga.
1: Iya.
0: Ya, kesempatan sangat terbatas, dibatasi oleh umur, Denangga. Maka Allah menggunakan wasari'u, bersegeralah. Dan bersegeralah. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.
1: Sepertinya ini, Ustaz, seperti pasar terbatas jamnya. Suatu waktu tertutup pasarnya.
0: Ya, betul sekali. Maka bersegera.
1: Bersegeralah, berbelanja.
0: Bersegeralah untuk berbelanja. Karena ini pasar, ini waktunya tutup. Atau mall.
1: Iya,
0: mall ini tutup jam sekian. Jadi kalau Anda ingin membeli sesuatu di mall itu, segeralah.
1: Segeralah.
0: Ini, Denangga. Dari ayat ini, Denangga, ada langkah yang tersirat di dalam ayat ini. Yang pertama, istighfar.
1: Oh, istighfar.
0: Iya. Astaghfirullahaladzim. Jadi langkah pertama istighfar, karena ayat di awal ayat ini wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.
1: Istighfar itu.
0: Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Kata maghfirah ini kan istighfar, Renang.
1: Iya.
0: Jadi langkah yang pertama, orang yang dapat bisa memenuhi kriteria mendapat ampunan dari Allah adalah orang yang selalu beristighfar. Siapa yang bilang ini? Allah sendiri yang mengatakan beristighfar. Dalam surah An-Nisa misalnya, surah yang keempat ayat 110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم نفسه ثم استغفر الله ثم يستغفر الله. Saya ulangi. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله Ghafurur Rahimah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Memohon ampun kan istighfar kepada astaghfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar, maha agung, maha azim. Astaghfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah. Siapa yang melakukan perbuatan dosa atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diampuni dosanya. Kalau dia beristighfar. Dari ayat tadi itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan berserga

0: dan bersegeralah kamu. Dan bersegeralah kamu ya, kepada ampunan dari Tuhanmu. Langkah yang pertama itu beristighfar.
1: Istighfar, luar biasa istighfar.
0: Jadi begini dan nanggap. Dosa manusia ini bagikan debu yang setiap hari menempel di kaca-kaca jendela rumah kita.
1: Betul.
0: Kita bangun pagi, kita bersihkan itu debu-debu itu. Besok kira-kira datang lagi debu?
1: Pasti datang.
0: Pasti ada lagi. Begitulah dosa manusia. Dan dosa-dosa kecil kita seperti kecilnya debu, insya Allah dihapus dengan
1: istighfar.
0: Istighfar. Insya Allah bisa dihapus dengan istighfar. Selalu mohon ampun. Astagfirullah.
1: Jadi astagfirullah. Itu keutamaannya yang beristighfar.
0: Istighfar dan nangga. Jadi karena dosa manusia ini seperti debu setiap hari ada. Kita bersihkan hari ini. Kita bersihkan dengan istighfar hari ini. Besok ada lagi.
1: Iya.
0: Ya. Dan istighfar ini kita lakukan secara terus-menerus. Ya. Setiap langkah kita sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit istighfar. Astagfirullah.
1: Nah ini Ustaz, akan setiap kita selesai melaksanakan sholat, kita selalu beristighfar di situ.
0: Beristighfar dan angga. Siapa tahu selama dalam sholat itu kita ada khilaf.
1: Oh iya.
0: Khilaf kita yang paling selalu dilakukan dalam sholat adalah hilangnya kekhusyuan.
1: Oh iya, betul Ustaz.
0: Itu yang selalu dalam sholat itu. Selalu hilang kita. Khusyuknya itu jauh sekali. Maka, apalagi bacaan kita salah. Tajwid kita tidak bagus. Maka setelah selesai itu, setelah salam, langsung beristighfar.
1: Kita beristighfar, iya.
0: Beristighfar.
1: Oh begitu anunya, masuknya itu.
0: Istighfar sesudah salam. Maksud istighfar sesudah sholat itu dan nangga. Siapa tahu di dalam sholat itu, selama melaksanakan sholat itu, kita melakukan kesalahan.
1: Ada kelalaian.
0: Kelalaian. Dan kesalahan yang paling selalu dilakukan adalah hilangnya kekhusyuan. Kita menghayal kesana kemari. Padahal kita sebentar sholat. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Seperti bacaan ayat kita tidak bagus.
1: Iya.
0: Kurangnya rakaat kita bilang sudah sempurna, padahal kurang.
1: Tidak ini Ustaz, kita bicara masalah bacaan soal dalam sholat. Sepertinya itu kalau seharusnya pahada, dia bilang pahada.
0: Itulah tidak nangga.
1: Ini berupa kesalahan.
0: Fahada, dia baca pahada. Pahada. Itu kan kesalahan-kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Maka setelah salam, langsung dengan istighfar. Astagfirullah. Jangan alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ada orang denangga setelah salam dia alhamdulillah. Maksud dia bagus, betul. Artinya alhamdulillah dia sudah selesai menunaikan sholat.
1: Iya, gitu. Artinya kira-kira begini Ustaz, bagaimanapun khusyuan tetap kita harus beristighfar.
0: Tetap bagaimanapun khusyunya orang, tetap dia beristighfar dan enggak. Karena selain kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan di dalam sholat, juga lebih-lebih di luar sholat. Kemudian dan enggak, iringi langkah desa nafas ini dengan selalu beristighfar. Saya kasih contoh dan enggak. Dalam perjalanan di atas mobil ataukah di atas motor, di atas kendaraan, ataukah kapan saja kita duduk-duduk, tiba-tiba pikiran kita jelek.
1: Iya.
0: Kita berburuk sangka ataukah pikiran kita tidak bicara tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita itu yang negatif, itu segera beristighfar. Iringi dengan istighfar.
1: Iya.
0: Jadi itu yang pertama dan nangga. Jadi
1: istighfar.
0: Makanya setelah sholat itu kita langsung beristighfar.
1: Iya. Maksudnya, ini Ustaz, kemudian ada empat ini. Yang misalnya yang kedua itu seperti apa kita lagi?
0: Kemudian setelah kita melewati berdasarkan ayat itu tadi dan nangga, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum.
1: Iya.
0: Masih itu, masih wa maghfiratin mir rabbikum.
1: Oh, masih. Ya.
0: ampunan dari Allah melalui istighfar. Kita dijanji agar dapat memperoleh ampunan Allah.
1: Ampunan.
0: Yang pertama melalui istighfar, Denangga.
1: Iya.
0: Istighfar ini terkhusus dosa-dosa kecil itu tadi, bagaikan debu. Ya. Langkah selanjutnya, Denangga, bagaimana supaya kita bisa memperoleh ampunan Allah? Ya. Ampunan Allah, Allah setelah Allah mengampuni, kemudian Dia janji kepada kita diberikan surga.
1: Iya.
0: Yang luasnya seluas
1: langit dan bumi.
0: Langit dan bumi.
1: Ya. Luar biasa.
0: Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Itu manakala kita setelah melewati langkah yang pertama beristighfar, langkah yang kedua adalah bertaubat.
1: Bertaubat.
0: Taubat ini, Denangga,
1: iya.
0: Manakala kita melakukan terutama dosa-dosa besar.
1: Ya, dosa-dosa besar.
0: Dosa besar yang kita lakukan.
1: Iya.
0: Dosa besar yang kita lakukan ini kita iringi dengan taubatan nasuha.
1: Taubat.
0: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Artinya taubat yang sebenar-benarnya. Tapi siapa yang mengatakan ini, langkah yang kedua ini adalah bertaubat agar bisa mendapat atau meraih ampunan dari Allah? Allah sendiri yang mengatakan. Dalam surah Al-A'raf misalnya, surah yang ke-7 ayat 153. Walladzina amilus sayyiati matabu.
1: Tabu artinya taubat itu.
0: Tabu artinya taubat. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, ya. Walladzina amilus sayyiati, orang-orang yang melakukan kejahatan, tsumma tabu. Kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat. Min ba'diha, dia bertaubat sesudah itu. Wa amanu, dan beriman. Dan dia beriman. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya. Dia bertaubat sesudah itu, sesudah dia melakukan kejahatan.
1: Kejahatan.
0: Ya. Sesungguhnya Tuhan kamu sesudah bertaubat yang disertai dengan iman itu, itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertaubat kemudian diiringi dengan keimanan, ya, diiringi dengan keimanan, maka Allah, kita akan menjumpai Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah diampuni Allah, diampuni Allah, lalu dijanji oleh Allah mendapat ampunan dari Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ya. Jadi istighfar.
1: Iya.
0: Kalau ada dosa-dosa kecil,
1: kecil.
0: Dosa yang dilakukan oleh hati. Yang saya contohkan tadi, kita duduk sendirian ataukah kita lagi berkendara, tiba-tiba pikiran-pikiran kotor yang muncul dan enggak.
1: Iya.
0: Bersegeralah untuk beristighfar.
1: Istighfar.
0: Tetapi sudah di dalam pikiran kita, terbersit dalam hati kita untuk perbuatan-perbuatan buruk, lalu dibuktikan dengan perbuatan,
1: iya.
0: Maka iringilah dengan bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat, Denangga, tadi, walladzina amilus sayyiati, dia orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, tsumma tabu min ba'diha, kemudian dia bertaubat sesudah itu, sesudahnya. Kemudian dia lanjutkan dengan wa'aman, dia beriman. Ya. Dia beriman kepada Allah. Ya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim.
1: Allah.
0: Maka dia, ya, maka dia mendapati Tuhan, ya.
1: Ya,
0: yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu langkah yang kedua.
1: Masya Allah, luar biasa, Ustaz.
0: Jadi orang sudah melewati istighfar, kemudian dia bertaubat. Allah janji untuk diberikan ampunan, diampuni karena dia sudah beristighfar dan bertaubat. Dia beristighfar melalui lisannya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dia lanjutkan dengan taubatan nasuha. Artinya dia tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dia lakukan. Itu taubat, Denangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang pertama, dia menyesal. Ini orang yang bertaubat. Iya. Dia menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini.
1: Itu.
0: Ini taubat.
1: Taubat.
0: Ya, taubat. Kemudian diiringi dengan meningkatkan amal solehnya. Maka langkah yang ketiga adalah,
1: iya,
0: tingkatkan amal soleh.
1: Oh, di situ ada peningkatan.
0: Ada peningkatan.
1: Amal soleh.
0: Ada peningkatan,
1: iya,
0: amal,
1: iya,
0: soleh.
1: Iya, iya, iya.
0: Tidak sekedar beristighfar, astagfirullah. Besok dia lakukan lagi. Tidak sekedar beristighfar, tidak sekedar bertaubat, tapi meningkatkan amal soleh. Bertaubat itu artinya tidak mengulanginya lagi.
1: Iya, iya.
0: Dia berhenti di situ, tidak meningkatkan amal soleh. Ini juga tidak benar.
1: Iya.
0: Tapi dia harus tingkatkan amal soleh. Ya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Taha, ya, ayat 82 surah yang ke-20. Wa inni laghafaru. Saya ulangin. Wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ya. Wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ini Denaga. Langkah yang ketiga yang harus dilewati adalah tingkatkan amal soleh. Jangan sekedar beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Besok diulangi lagi. Kemudian jangan berhenti di taubatan nasuha.
1: Iya.
0: Tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Tetapi juga langkah yang ketiga,
1: ada peningkatan.
0: Peningkatan amal soleh.
1: Iya, iya,
0: ini,
1: iya,
0: Denaga.
1: Iya.
0: Kemudian di ujung ayat ini, Denaga, thumma tada. Ya. Kemudian tetap di jalan yang benar. Maka langkah yang keempat yang harus dilalui adalah, kira-kira apa itu, Denaga?
1: Istiqamah.
0: Istiqamah.
1: Tetap pada.
0: Tetap pada jalan yang benar. Ya. Thumma tada. Ya. Kemudian tetap di jalan yang benar. Ini namanya istiqamah, Denaga.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya. Istiqamah. Bagaimana bentuk istiqamah, iya, itu, Denaga? Suatu ketika Nabi didatangi oleh sahabat, ya, artinya orang yang datang dari jauh. Dia datang menghadap Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal haya, ya Rasulullah, apa itu hidup?
1: Iya, iya, iya.
0: Hidup itu bagaimana, ya Rasul?
1: Iya,
0: ya. Nabi menjawab, al haya amantu billah thumma istaqim. Hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu.
1: Istiqamah.
0: Ya. Kemudian teguhkan pendirianmu atau istiqamah. Ya. Ada lagi yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Bukan dia bertanya, dia menyampaikan, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya satu kalimat yang saya tidak akan bertanya kepada orang lain kecuali kepada engkau, ya Rasul.
1: Sudah puas di situ.
0: Ya, sudah puas mah itu kalau kalau Nabi yang sampaikan. Puas mah itu.
1: Iya, iya.
0: Tidak akan kutanya lagi kepada orang lain. Tolong ajarkan kepada saya satu kalimat yang saya tidak akan bertanya kepada orang lain kecuali kepada engkau.
1: Seperti
0: apa
1: itu?
0: Jawab Rasulullah? Qul. Katakanlah, amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirian. Nah, itulah. Itulah istiqamah. Artinya, iman kepada Allah itu adalah sumber segala keimanan. Iman kepada malaikat sebagai pelengkap. Tetapi kalau tidak beriman kepada malaikat, tidak sempurna keimanan. Iman kepada hari kiamat itu adalah pelengkap. Tapi kalau tidak beriman kepada hari kiamat, tidak sempurna keimanan seseorang.
1: Masya Allah.
0: Ya. sumber segala keimanan adalah iman kepada Allah. Ya. Maka Nabi bilang, teguhkanlah beriman kepada Allah. Amantu billah tsumma istaqim.
1: Iya.
0: Ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirian. Iya. Karena iman kepada Allah itu adalah sumber segala keimanan.
1: Sumber segala.
0: Ya.
1: Dari sekian,
0: sumber dari
1: sekian, dari sekian cabang ke,
0: sekian ya, ke,
1: yang
0: apa ke, namanya ke, rukun iman.
1: Iya,
0: rukun dari sekian iman. Rukun iman.
1: Hmm.
0: Nah, yang pertama sebagai sumber segala sumber keimanan adalah iman kepada Allah.
1: Hmm.
0: Itu dan enggak.
1: Iya, iya.
0: Jadi kalau sudah beristighfar atas dosa-dosa kecil, kemudian taubat dosa-dosa
1: besar,
0: yang besar, kemudian tingkatkan amal soleh.
1: Iya, iya, Pak.
0: Kemudian istiqamah, teguh pendirian, tetap thummah tada, kemudian tetap di jalan yang benar. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, dia akan memperoleh ampunan dari Allah.
1: Ya. Iya, iya, iya.
0: Satu, memperoleh ampunan dari Allah. Yang kedua, wa jannatin ardu hassamawati wal ard. Diberikan surga, dimasukkan ke dalam surga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
1: Masya Allah.
0: Dan orang yang ini denangga, orang yang melewati langkah-langkah tadi itu, istighfar, taubat, meningkatkan amal soleh, iman dan amal soleh tentunya, kemudian istiqamah, mereka ini adalah lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka setelah memperoleh ampunan dari Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, inilah penghuni-penghuni surga dari golongan orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin.
1: Tingkat takwa.
0: Begitu Denang.
1: Iya, iya.
0: Inilah penghuni surga. Iya. Yang mereka masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, karena mereka telah mendapat ampunan dari Allah, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Begitu Denangga. Jadi saya kira inilah beberapa langkah agar kita memperoleh ampunan dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa.
1: Bertakwa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, untuk yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan seperti ini.
1: Amin, amin.
0: Amin, Ustaz. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, Ustaz.
0: Ya.
1: Pendengar di mana saja berada, tentunya demikian kebersamaan kita di acara Nonso Pajar bersama Bapak Dr. Andes Awaluddin Umar Lado Angin. Semoga ada manfaatnya. Ja'alanallahu iyyakum minal mu'minin al-kamilin. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Richard Ferdinand terus menemani sahabat budaya ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekarang sudah pukul 6 pagi. Itu artinya kita berlanjut ke program berikutnya, yaitu program yang ditunggu-tunggu sahabat budaya, yaitu memberikan semangat pagi untuk semua ya. Oke, panorama bagi Kota Dayang hadir hingga pukul 7 pagi. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: air, tanah, api, udara. Nenekku sering bercerita tentang masa lalu pada saat-saat damai, saat alam masih terjaga keseimbangannya. Semua itu berubah saat perubahan iklim terjadi.
1: Kamu kenapa sih? Kerasukan avatar ya?
0: Panas, dehidrasi sis. Kok sekarang gini amat ya?
1: Ya, mau gimana lagi? Saat ini kita tuh sedang menghadapi climate change.
0: Climate change? Apaan tuh?
1: Climate change itu ya perubahan iklim lah. Menurut PBB, perubahan iklim itu mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi dikarenakan variasi siklus matahari. Tapi, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga ikut menjadi pendorong utama perubahan iklim. Seperti kamu tuh.
0: Loh, kok aku sih?
1: Tuh, TV kamu masih dalam keadaan nyala dari semalam. Udah pagi, lampu kamar kamu masih nyala. Mana charger HP kamu masih nempel terus di colokan? Itu namanya penggunaan energi listrik yang berlebihan.
0: Hubungannya apa?
1: Ya jelas ada hubungannya lah. Penggunaan listrik yang berlebihan memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan peningkatan suhu bumi, sehingga ikut berdampak besar pada perubahan iklim.

Pernah merasa hari Senin terasa berat? Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin. Bahkan, pada orang yang sudah pensiun dan meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi. Semangat pagi. Kita sekarang sudah di program Baribasa ya. Dan Richard langsung hadirkan dulu informasi pertama kita di kesempatan pagi ini. Ia memberikan semangat yang luar biasa. Oke, dari radio.co.id Makassar ya. Bagi sebagian orang Indonesia, hari pertama sekolah identik dengan seragam baru, tas baru, dan pelukan hangat orang tua. Namun, ribuan anak keluarga prasejahtera justru memaknai hari pertama sekolah rakyat sebagai awal perubahan kehidupan mereka. Mereka datang membawa mimpi yang lama terkubur akibat himpitan ekonomi keluarga dan juga berbagai keterbatasan hidup. Nah, sebagian besar dari keluarga buruh, petani, pekerja serabutan, serta anak-anak yang hidup dalam kondisi yang rentan. Langkah mereka masuk gerbang sekolah rakyat ini bukan sekedar perjalanan menuju ruang belajar yang baru setiap hari. Hari itu akan menjadi awal kehidupan mandiri bersama teman-teman baru dalam lingkungan pendidikan berasrama yang mendukung perkembangan mereka. Sementara di sisi lain, sahabat budaya orang tua itu juga mulai perjuangan baru dengan perasaan bangga, cemas, tapi sekaligus juga penuh harapan. Orang tua mempercayakan pendidikan anak-anak kepada negara melalui program berasrama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Lho kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Iya, sahabat Budi Kepulauan Selayar dari RRI.co.id Kepulauan Selayar. Kabar menggembirakan datang dari operasi pencarian korban tenggelam KM Nurul Halsa. Setelah 4 hari terombang-ambing di tengah laut, 5 penumpang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh KM Sinar Mato Angin 04 Bulukumba di perairan Sangeang, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 18 Juli 2026. Di tengah kabar baik tersebut, upaya pencarian terhadap

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai dan saling menghakimi.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard Ferdinand pamit, kita sekarang sudah masuk di program Baribasa, dan kebersamaan ini kita nanti sampai di pukul 7 ya sahabat budaya. Jadi hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai fenomena musim kemarau yang biasanya ya ini menyebabkan kebakaran ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh sahabat budaya di Perumpatari Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Selamat pagi sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Baribasa. Oke, pagi hari ini sahabat budaya kita membahas topik mengenai musim kemarau rawan kebakaran. 0811 400 9250 atau 0812 4410 9250. Sahabat budaya ingin bergabung di chat tunggu, mari silakan. Iya, oke. Informasi ini kita kutip dari Makassar Integrate ya, RRI Makassar. Nah, di mana ini Kabupaten Maros ini siap membentuk 250 relawan pemadam kebakaran. Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merekrut relawan di seluruh desa dan kelurahan. Akhirnya terpilih sebanyak 250 relawan ditargetkan terbentuk dan dikukuhkan pada Agustus 2026, bulan depan ya. Nah, Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Data Damkarmat Maros ya, ini Muhammad Ilyamsyah mengatakan bahwa setiap desa dan kelurahan diminta mengusulkan 2 warga sebagai relawan, di mana relawan ini dapat berasal dari tokoh pemuda, masyarakat, warga maupun perangkat desa dan kelurahan. Relawan nantinya menjadi perpanjangan tangan petugas di wilayah masing-masing. Nah, para relawan ini tentunya nanti akan membantu menyampaikan informasi ketika terjadi kebakaran, termasuk menunjukkan lokasi dan akses untuk menuju ke tempat kejadian. Nah, pengukuhan relawan dijadwalkan di bulan Agustus dan akan dihadiri pihak Kementerian Dalam Negeri. Sebelum dikukuhkan, nantinya para relawan ini akan mendapat pembinaan dulu ya, terkait pemadaman kebakaran dan penyelamatan. 0811 400 9250 atau 0812 4410 9250 sahabat budaya. Pagi ini kita akan membahas mengenai musim kemarau rawan kebakaran ya. Memang biasa musim kemarau itu kan angin kencang ya. Kemudian kalau pagi itu terasa dingin sekali ya. Kalau malam itu terasa pagi sangat dingin. Kemudian siang itu cuacanya luar biasa sahabat budaya. Nah, ini bisa sampai 4-35 derajat Celcius ya. Dan ini tentunya memicu panas bumi yang bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, jadi sahabat budaya hati-hati ketika misalnya harus meninggalkan rumah ya. Pastikan bahwa semua alat-alat elektronik di rumah itu mati ya. Ini untuk mencegah supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya panas ya, suhu panas itu tentunya akan memicu banyak hal. Salah satunya adalah membuat udara itu jadi semakin begitu panas. Nah, tapi ini akan menjadi sebuah sahabat budaya, akan menjadi peringatan bagi kita bersama untuk terus berjaga-jaga ya. Mari 0811 400 9250 atau 0812 4410 9250 sahabat budaya, kita berbincang-bincang mengenai musim kemarau ya, rawan kebakaran. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Kabupaten Maros ini sudah akhirnya membentuk dan sudah mendapatkan 250 relawan pemadam kebakaran. Nah, apakah juga di tempatnya Sahabat Budaya juga sudah ada relawan kebakaran? Ini tentunya akan sangat membantu pemerintah untuk bisa memberikan informasi, perpanjangan tangan informasi kepada pemerintah terkait lokasi-lokasi yang ya, yang biasanya ini punya potensi terjadi kebakaran. Apalagi di perumahan-perumahan padat penduduk Sahabat Budaya ini kalau makanya dulu pemerintah kita itu mereka ketika membangun rumah itu tidak boleh berdempetan, artinya ada jarak 1-2 meter sehingga ketika nanti terjadi kebakaran api itu tidak menyeberang ya, tidak menyeberang ke rumah para tetangga atau rumah yang di sampingnya ya. Jadi dari pemerintah dulu itu mereka betul-betul memikirkan segala sesuatu. Nah kalau sekarang kita lihat banyak sekali rumah-rumah berempetan, apalagi di perkampungan Sahabat Budaya, apalagi di perumahan lorong-lorong. Nah ini kalau misalnya tidak masyarakatnya tidak menjaga rumahnya dengan baik ya, tentu potensi kebakaran ini akan semakin meluas ya. Satu, karena kalau misalnya rumahnya berdempetan, kebakaran di satu rumah itu bisa langsung beralih atau berpindah ke rumah yang lain. Jadi hati-hati Sahabat Budaya, jangan sampai nanti tapi kita berharap aja ya, semoga kedepannya semuanya baik-baik saja ya. Mari silakan yang mau bergabung di chat tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Kita masih membahas mengenai Kabupaten Maros yang saat ini sudah menyiapkan 250 relawan untuk membantu pemerintah dalam pemadaman kebakaran.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodoh salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodoh terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodoh sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya, The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodoh. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodoh adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik Nusantara Pagi, Prompet Makassar.
4: Mari silakan sahabat budaya mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai musim kemarau rawan kebakaran. Apakah di tempat tinggal sahabat budaya pernah terjadi kebakaran? Terus bagaimana cara menghadapinya? 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Nah, biasanya kalau misalnya rumah-rumah yang terbuat dari dindingnya tuh triplex ya. Nah, ini tentu sangat mudah sekali ya api itu menjalar dan menyebabkan kebakaran. Sementara kalau rumah-rumah tembok ya itu kemungkinan bisa cepat untuk dimatikan apinya kalau terjadi kebakaran ya. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Jadi sekarang ini kita live di Facebook. Oke. Selamat pagi ayahandaku. Selamat pagi Iye.
5: Pagi Barik Masa.
4: Mari silakan.
5: Iya. Ini temanya hari ini kebakaran mungkin.
4: Iya. Iya. Musim kemarau rawan kebakaran.
5: Rawan kebakaran. Iya. Cuma sempelnya marau sih ya.
4: Marau sudah apa namanya sudah ada 250 relawan iya. Yang siap untuk membantu pemerintah.
5: Iya. Jadi tabe mantap ini karena temanya memang sesuai dengan musimnya sekarang ya.
4: Iya.
5: Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros itu baiknya spontan saja, kita harus contoh. Karena ini kebakaran bisa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, yang penting sekarang kenapa mesti diwaspadai itu, sekarang kan masuk musim kemarau.
4: Iya.
5: Iya, jadi kita punya barang itu kerontang, iya, itu mudah terbakar. Iya, mudah terbakar. Iya, mudah sekali terbakar. Jadi ini contoh. Iya, jadi saya kira menarik. Hanya terkhusus kita ke Kota Makassar.
4: Iya.
5: Cocok tadi apa yang kita sampaikan, bahwa kalau kita membangun rumah, apapun bentuknya, itu harus ada jarak. Ya, karena kule artinya bagus sambung satu kopel ya. Kopel itu sambung. Jadi kalau kita tidak minta-minta ada kecelakaan, kebakaran, pasti tuntas ke semua, ke sekitarnya itu. Ya, itu. Jadi, Tabe, ini satu hal yang cukup menarik pagi ini kita bahas. Ya, tentu pendengar setelah dengar hari ini kita punya pembahasan, pasti hati-hati. Ya, karena itu kebakaran itu kalau kita disuruh pilih, misalnya kita berjudi, ya misalnya, kemudian kita artinya ada perbuatan yang kita lakukan, kalau disuruh dipilih lebih baik itu, ya daripada kebakaran.
4: Iya.
5: Karena kalau kita berjudi, ini saya tidak suruh ke berjudi, cuma contoh saja. Ya kalau berjudi orang pasti ada yang tinggal, mungkin uang tadi habis. Tapi kalau kebakaran yang menimpa rumah kita, na'udzubillah min salih, itu tidak ada tersisa. Nah karena Makassar kemana sudah lalano apa akan retodo, tidak ada sisa. Ya jadi makanya menghadapi musim ini, ya itu perlu kita hati-hati. Ya jadi. Saya cuma saran saja ke pemerintah kota ini atau bapak-bapak kah yang punya kemampuan untuk investasi di Kota Makassar. Itu baiknya kita lirik itu tempat-tempat kumuh, Pak. Tempat-tempat kumuh. Ya, jadi kalau kita selesaikan kita beli, kemudian bangun di rumah di situ, rumah-rumah layak, itu kan tertatai. Ya, rumahnya lagi, ya rumahnya bisa tertata, tidak mepet-mepet. Ya, tenas Stefarafaki. Kemudian jalanan juga bagus.
4: Iya.
5: Nah, kalau dibiarkan seperti sekarang misalnya, serba tante kan saya juga dari situ juga. Artinya lorong-lorong toh.
4: Iya.
5: Hanya lorong-lorongnya kecil. Jadi tadi pala-pala tadi minasai kita tidak minta-minta kejadian kebakaran. Bagaimana bisa cepat diselesaikan untuk dipadamkan karena tidak bisa mobil pemadam api masuk.
4: Iya.
5: Iya, jadi barangkali pemerintah kota, jadi saya tabe pemoporan apa wali saya tidak bandingkan jadi cuma programnya dulu Pak DP, Pak Dani pemantau itu angan-angan tapi perlu diterapkan itu menjadi Makassar itu kota dunia. Ya, jadi kalau kota dunia, cari ke investasi. Siapa mau bangun rumah di Makassar? Cari makin kawasan-kawasan kumuh. Kemudian kita bicara baik-baik itu dan sepulung undang semua pemilik rumah. Bahwa bagaimana kalau kita jual rumah tak? Saya tidak rugikan, Jaki. Ya, misalnya seperti itu.
4: Iya.
5: Tapi kalau kita biarkan begini, itu kebakaran tidak bisa dihindari di Kota Makassar. Karena ya, jadi tadi saya bisa bicara seperti ini karena saya sebenarnya penghuni lorong juga di Makassar.
4: Iya.
5: Cuma ada investasi masuk, kemudian dia beli semua itu di sekitarku. Kemudian tidak dirugikan, Kek. Ya, itu. Jadi saya jual rumah itu rumah panggung.
4: Iya.
5: Itu dengan harga nilai yang fantastik. Terus saya pertimbangkan lebar saya jual, kemudian saya hingga pindah di tempat-tempat yang memang pemukiman tertata.
4: Yeah.
5: Sehingga kami bangun rumah. Alhamdulillah, jadi rumah saya itu lebih baik daripada yang dulu. Ya itu, jadi barangkali masyarakat perlu pikirkan itu, punya investasi, mau Erick Nawalian unta, dia mau apa namanya bangun itu jangan lagi pikir cara Cina apa investasi buat bagaimana apa yang penting dia beli kita jual itu tidak merugikan pasti untung ki. Ya Itu contohnya saya punya rumah itu dulu, Pak. Ini saya tidak berani bicara karena saya sendiri yang ngalami. Ya, itu rumah saya nilainya kalau sekarang saya jual biar sampai 300, 400 orang tidak mau beli.
1: Iya.
5: Bukan karena jeleknya, tidak. Cuma jalanan yang tidak memungkinkan. Ya, karena kita pakai mobil, terus diparkir di lorong, kan tidak layak, tidak cocok.
1: Iya, iya.
5: Ah, sehingga ada penawaran yang fantastik, kemudian saya hitung-hitung, itu lebih bagus. Ya, jadi saya sudah rasakan sekarang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tiaki, ya lagi

0: umum. Nah, jadi membantu bagi masyarakat karena pernah mantan kendaraan ini Pak rawan terbakar. Tidak bisa juga keluar masuk mobil tak. Kan banyak hal yang perlu kita sampaikan. Jadi khusus kota dulu ini ya.
1: Iya.
0: Ya kota. Jadi tapi Pak Wali, tapi Pak Mapora atau aparat negara bawa dengar ini perompak hari ini itu perlu kita pikirkan masyarakat tak. Ya jangan cuma teori saja. Kalau kita mau menyelamatkan masyarakat tak, warga tak, rakyat tak, penduduk tak, cari itu rumah-rumah kumuh, kemudian cari investasi, kita sepakat turun tudang 10, undang semua masyarakat. Kita mau pindah Pak, kita bayar begitu. Saya kira itu saja.
1: Iya, terima kasih.
0: Tapi hati-hati kebakaran serba tanggung asin. Karena itu kalau itu terjadi, pokoknya miskin papa, Ki. Tidak ada yang tertinggal. Mana seluruh lalanta?
1: Iya, okay? Iya, terima kasih ayah handaku. Iya.
0: Pemopora pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baribas.
2: Pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi juga.
1: Iya, bagaimana?
2: Hai, rumahku, rumah jelek.
1: Yang penting bisa terhindar dari panas dan hujan.
2: Ah, betul. Iya. Ini saya bilang ini Richard.
1: Iya.
2: Rumah aku beberapa kali di foto.
1: Oh iya. Tidak
2: pernah diperbaik.
1: Terakhir kapan?
2: Ini baru-baru. Sudah kita tunggu-tunggu.
1: Oh.
2: Kita tahu keadaan rumah tuh di sini tuh.
1: Iya. Baru-baru tuh waktu apa?
2: Ini bulan ini.
1: Oh bulan Marian, ini. Marian,
2: di apa namanya? Yang BKK KTP.
1: Oh iya iya.
2: Ada istilahnya perbaikan rumah apa kan namanya?
1: Oh beda rumah.
2: Iya beda rumah.
1: Oh amin amin amin.
2: Ya, tapi kita tunggu-tunggu mau amin.
1: Tapi iya tapi maksudnya di sekitar rumah tak?
2: Ini di sini saja.
1: Sekitar, rumah ini. Oh oke okay, iya.
2: Ini saja rumah yang
1: utama. Oh di Timbati.
2: Ini rumah tak?
1: Iya. Tapi apa namanya itu yang datang dari mana?
2: Dari RW RT.
1: RT RW.
2: Iya enggak yang
1: foto itu. Oke. Okay.
2: Kita tunggu-tunggu ini karena sudah lain kami nambi data-data.
1: Oh amin amin amin amin. Kemarin waktu ini waktu ketemu apa yang diperbincangkan?
2: Cuma ini saja namanya tinggal rumah saya di sini tinggal begini kesempatan dinding sentral. Baru itu kita takut namanya kebakaran.
1: Iya.
2: Kita dia bersihkan keadaan rumah waktu tempet-tempet.
1: Nah.
2: Rumah kumang pakai dinding dengan apa namanya di terap ya apa tuh tiga empat terbakar.
1: Iya Rija, makanya harapannya semoga maksudnya ada pemerintah yang berkompeten mereka mendengar perbincangan kita pagi hari ini.
2: Iya.
1: Sahabat budaya ini di Pampang satu lorong
2: iya
1: lorong
2: satu ya
1: lorong.
2: Lorong Pampang 1 lorong 4.
1: Pampang 1 lorong 4 sahabat budaya ya.
2: Ya.
1: Nah, jadi tolong pemerintah apa namanya di Pampang 1 lorong 4 ini kan rumahnya berdempetan begitu ya ya Anda ya.
2: Ya. Baru kita tahu ini kesenggurannya ya sebagai
1: tunanetra. Betul. Semua pemerintah tidak datang cuma sekedar foto-foto, cuma sekedar memberi apa namanya harapan-harapan yang apa yang akhirnya tidak. Tapi semoga maksudnya kali ini benar-benar mereka ini ya.
2: Ya betul.
1: Maksudnya cuma RT RW saja tidak ada pemerintah yang mendampingi.
2: Cuma RT saja ini datang ke sini.
1: Nah sebelumnya terakhir mereka ketemu sebelumnya apakah juga seperti ini ayahanda?
2: Ya.
1: Sebelumnya apakah juga seperti ini?
2: Tidak. Pertamanya cuma dipoto saja. Tidak ada jambi surat-surat apa.
1: Oh iya oke.
2: Okay. Baru ini kali ini.
1: Surat apa yang mereka ambil?
2: Seperti ini surat tanah.
1: Oh saya kira surat cinta. Surat cintaku yang pertama.
2: Oke. Iya. Nah, begitu balik ya.
1: Iya.
2: Oke ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi ayahandaku. Ya kita berdoa semoga kedatangan RT RW itu bisa benar-benar menjawab mimpi ya, mimpi dari ayahanda Umar dan juga Ibu Nursia supaya mereka bisa mendapatkan rumah yang lebih baik. Sahabat budaya ya. Ya 0811 400 9250. atau 0812-441-9250. Kita menuju ke pukul 8 pagi dan saat ini kita live di

0: TikTok ya. Oke, terima kasih untuk beberapa yang sudah bergabung di TikTok ini. Richard mau sapa dulu. Selamat pagi untuk Mas F ya. Deng Mampat, terima kasih, selamat pagi. Say hi. Say hi juga. Kemudian Sabri, say hi juga, terima kasih. Malini, selamat pagi ya. Oke, Deng Mamba, selamat pagi. Richard, say hi juga ya. Oke, semangat terus. Iya, kabar pagi obrolan santai Bari Basa 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Nah, kalau misalnya ya biasanya memang ya sahabat budaya tapi ya mau bagaimana lagi kalau memang rumah itu sudah dibangun sedemikian rupa sehingga akhirnya apalagi rumah yang memang lahannya sempit ya, otomatis pasti mau tidak mau rumah-rumah itu pasti akan berdempetan. Nah, di sini sebenarnya adalah fungsi pemerintah bagaimana. Selamat pagi Amar Manaungi, sudah menyapa kita di pagi hari ini di TikTok kita. Nah, kita berharap aja semoga apa yang disampaikan oleh Ayah Umar ini ya, pemerintah bisa langsung melihat bukan cuma di perumahan-perumahan saja, tapi pemerintah harus juga melirik rumah-rumah di lorong-lorong ya, yang memang kebanyakan kalau rumah-rumah di lorong-lorong itu kan mereka berdempetan sahabat budaya, dan ini memang harus betul-betul diperhatikan pemerintah. Selamat pagi Ayahanda Haji Marzuki.
1: Selamat pagi.
0: Selamat juga. Pagi. Iya.
1: Bagaimana kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat. Amin. Iya.
1: Acara Bari Basa.
0: Iya.
1: Teman setia saya.
0: Amin.
1: Bercanda, diskusi.
0: Iya.
1: Hal-hal yang bagus untuk kita semua.
0: Amin. Bagaimana kemarin Piala Dunia?
1: Kalau saya itu kan sudah lewat semua.
0: Oh, sudah lewat.
1: Jadi apapun pilihannya, siapapun yang menang,
0: iya,
1: ya kita menjadikan saja sebagai suatu pelajaran.
0: Oh,
1: yang
0: baik begitu.
1: Dari perhelat tadi itu bisa kita ambil.
0: Tetap support ya?
1: Ya.
0: Tetap support positif ya?
1: Iya. Yang penting kita. Jadi kalau selesai suatu persoalan kita tutup, kemudian kita mulai lagi yang baru.
0: Ya, itu
1: kehidupan.
0: Dia.
1: Nah, bagaimana ini yang dibahas ini?
0: Musim kemarau rawan kebakaran.
1: Oh iya, kan. Jadi intinya bagaimana itu kan ada namanya tata kota, ya lingkungan.
0: Tapi sebelum lebih jauh, kalau rumah tadi Telkomas itu bagaimana? Maksudnya ini bentukannya apakah boleh cerita di Telkomas?
1: Itu kan memang kan di sini sudah ini kan pengembang yang sudah.
0: Oh masuk, iya kan, iya iya.
1: Tanahnya iya, itu iya. Dibagi. Mm-hmm. Dibuatkan jalan yang layak. Kemudian satu hal yang paling mendasar adalah ada IMB.
0: Oh iya.
1: Iya, itu yang paling penting itu karena banyak sekarang rumah tidak mempunyai IMB. Artinya apa? Ketika membangun itu semua sinergi. Jadi tetangga tahu bagaimana batasan-batasan di sini.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi kalau dia berdebatan bagaimana mengelola, bagaimana tadi mengatur bangunannya sehingga tidak saling mengganggu.
0: Iya.
1: Misalnya buangan dia punya airnya tidak merembes. Bagaimana suara-suara tidak mengganggu. Itulah yang dipikirkan bersama.
0: Okay.
1: Sehingga ketika seseorang ingin membangun, dia harus mendapat izin dari tetangganya.
0: Betul.
1: Kemudian terjadi dari situ negosiasi perjanjian-perjanjian yang tidak saling mengganggu.
0: Yeah.
1: Kita kalau kita tetangga saudara.
0: Iya. Tapi tetangga-tetangga ini ya aman ya.
1: Iya, di sini ya aman. Tentu juga dalam kehidupan ada dinamika-dinamika.
0: Oh iya.
1: Komunikasikan.
0: Iya.
1: Ya okay, bagaimana okay. Kan mereka juga bisa berpikir.
0: Iya ya, betul kan?
1: Yang penting kita berpikir secara logika. Ada sesuatu hal kira-kira begini. Katakanlah masalah sampah. Ya harus ditata rapi-rapi. Masalah misalnya kalau ada kegiatan, misalnya ada acara, itu silakan aja bikin acara, tetapi ada izin. Kalau misalnya tetangga membuat acara kan bagus juga kalau kita diundang.
0: Iya.
1: Kalaupun kita bisa dicicipi.
0: Apalagi ya, Gora ya.
1: Iya, jadi itu lagi hidupan yang kita sedang lakukan. Bagaimana intinya tentu kita ini kan hidup ada nilai-nilai hidup yang kita pegang.
0: Betul.
1: Nilai-nilai hidup itu adalah agama dan budaya.
0: Nah, itu dia. Dibangun. Itu sinergi.
1: Iya, sekian demikian.
0: Tapi Ayahanda sebelum halo.
1: Iya.
0: Iya, sedikit saja, apakah sudah ada gaung-gaung perayaan 17 di sana?
1: Apanya saya?
0: Sudah ada gaung-gaungnya perayaan 17 di sana?
1: Itulah, kalau sekarang ini kita lagi sosialisasi mengenai pemilahan sampah.
0: Oh.
1: Jadi sampah itu dibagi tiga, ada sampah. Jadi di sini sudah ada sosialisasi dari lurah bahwa sampah mulai 1 Agustus itu yang diambil hanya yang sudah dipilah-pilah. Ada petunjuknya, ada gambar pada saya kirim situ. Kemudian sampah rumah tangga atau organik itu dibuatkan semacam lubang namanya pipa namanya.
0: Jadi dia punya
1: dalamnya 1 meter, lebarnya 1 meter, kemudian digali. Jadi kalau ada sampah-sampah basah, misalnya sampah rumah tangga, yang paling pecah itu kalau kepala ikan, sayur-sayur, potongan-potongannya, itu dimasukkan di tepa tadi. Jadi dia merupakan sampah organik.
0: Di RT-ku juga sudah ada.
1: Iya, ini sudah lagi marak ini terus sosialisasi. Tentunya kalau kita buat tentu ada biaya kan. Secara bertahap, tapi saya pikir begini, kita mulai sajalah, kita berani berbuat, nanti kita evaluasi di mana kelemahan dan kekurangannya. Ya, saya kira begitu. Jadi karena yang penting bahwa masalah sampah ini sudah menjadi isu nasional. Jadi bukan lagi merupakan beban hidup kita, tapi dia maksudnya bahwa sampah itu mempunyai nilai ekonomi. Ya, namanya bangsa. Saya kira demikian. Terima kasih Nanda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 0811 400 9250. Kita jadi live ini di TikTok itu, TikTok dan Facebook ya. Itu cuma sampai jam 8 pagi sahabat budaya. Nanti jam 9 kita lanjut lagi ya. Jadi live di TikTok dan juga di Facebook itu hanya sampai jam 8, satu jam saja, jam 8 pagi. Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi.
2: Bari Basa.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
2: Iya, Putri Jahe.
0: Wih, mantap, mantap, mantap, mantap.
2: Ini dengan Bun Rijal.
0: Iya.
2: Bun Rijal.
0: Iya, tapi boleh, boleh, ya.
2: Apa namanya? Selalu disebut kalau pagi atau Bun Rijal paginya.
0: Oh.
2: Iya, supaya terkenal.
0: Oh, asik.
2: Teman-teman pro.
0: Boleh, boleh, boleh. Di Bangke bagian mana, Ki?
2: Iya, di depannya kantor bupati.
0: Oh, kantor Bupati Maros.
2: Bangke.
0: Oh, sorry.
2: Iya.
0: Berarti sebelah kiri ya?
2: Iya.
0: Sebelah kiri.
2: Saya sering masuk di perempat, tapi belum pernah bilang kalau saya mau disebut-sebut namanya.
0: Oh begitu. Oke, oke, oke.
2: Dan buat pendengar, salam kenal semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, berapa nomornya nanti dikasih masuk di grup WA-nya perempat, fans perempatnya. Nomornya mungkin ini nanti bergabung ya di di grup WA
2: apa namanya?
0: Apa namanya? Tempatnya apa di situ? Nanti siapa tahu kapan-kapan kita bisa jalan-jalan ke Panggep.
2: Iya, mampir. Iya.
0: Tempatnya apa namanya?
2: Salam spesial buat Pak Umar dan Ibu Nurtia.
0: Iya. Nah,
2: semoga cepat dikabulkan doanya.
0: Amin. Nah, Putri Jahe ini kan kita kan setiap hari Minggu itu kan jam 12 siang sampai jam 2 siang ada karaoke.
2: Iya.
0: Nah, siapa tahu mungkin mungkin suatu saat nanti ada jalan-jalan ke Makassar pas hari Minggu, boleh mampir ke RRI Makassar.
2: Insya Allah.
0: Ya.
2: Oke, saya tidak tahu menyanyi, Bun Rica.
0: Tidak apa-apa. Walaupun tidak tahu menyanyi, kita bersilaturahmi supaya orang bisa kenal. Oh, ini
2: oh,
0: tahu
2: iya,
0: Putri Jahe. Iya, supaya orang bisa kenal.
2: Iya.
0: Oh, ini Putri Jahe.
2: Iya, iya, iya. Iya, soalnya saya mau bergabung juga
0: nah,
2: ini.
0: Itu dia.
2: Biar panjang umur,
0: amin,
2: silaturahminya.
0: Amin.
2: Mantap.
0: Amin. Oke.
2: Iya.
0: Eh, bagaimana bagaimana kalau kalau di Rumata itu apakah di Pangkep jarang terjadi apa namanya? Ini di musim panas ini apakah ada kebakaran-kebakaran begitu?
2: Iya, kenapa?
0: Kalau di Pangkep ini kan sekarang kita lagi musim-musim panas begitu ya, Putri Jahe ya.
2: Iya.
0: Rawan kebakaran kah di sana di tempat tak?
2: Alhamdulillah kalau di tempat saya aman-aman aja,
0: oh,
2: masalah kebakaran mudah-mudahan
0: amin,
2: jangan
0: sampai. Iya, itu. Oke. Airnya aman?
2: Airnya aman.
0: Ah,
2: tapi
0: iya,
2: ya namanya memang itu namanya manusia, kita butuh kesabaran.
0: Betul, betul.
2: Iya.
0: Betul, betul. Oke, oke, oke. Iya, itu saja?
2: Iya.
0: Iya.
2: Nanti okay, lagi masuk kalau
0: iya,
2: sapa-sapaan.
0: Oke, okay, nanti Bung Richard sapa. Nanti saya sapa.
2: Iya, iya. Terima kasih sebelumnya.
0: Sama-sama, terima
2: semoga
0: kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin kita semua.
2: Bertugas.
0: Iya.
2: Oh, ya, okay, assalamualaikum okay, okay, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Jahe. Putri Jahe di Pangkep ini luar biasa sekali ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini ya. Mari silakan Richard tunggu kembali di 0811 409 2050 atau 0812 441 2050. Pas jam 8 kita berakhir ya di Facebook dan juga di apa namanya TikTok. Tapi nanti kita masih terus berlanjut sampai di jam 9 pagi. 0811 409 2050 atau 0812 441 9250. Oke, ah, selamat pagi ibuku.
3: Pagi.
0: Selamat pagi.
3: Suaranya ibu.
0: Oke, oke, oke.
3: Dasar penyanyi.
0: Iya.
3: Ada nadanya.
0: Oh, ada nadanya.
3: Okay, sebelum okay, saya berkomentar, salam kenal ya buat ibu yang di mana tadi di Pare-Pare.
0: Putra Jahe di Pangkep. Ya, Putri Jahe, Putri Jahe. Iya.
3: Putri Jahe.
0: Iya.
3: Ya. Ah, mungkin nama Bugis itu mungkin.
0: Oh, ah, itu mungkin. Iya.
3: Salam kenal ibu. Jalan-jalan ke Pro 4 nanti hari Minggu.
0: Iya, iya, iya.
3: Ada acara nyanyi-nyanyi.
0: Yes.
3: Jam 12 sampai
0: iya,
3: jam 12 ya sampai jam 2.
0: Ah, ah. Ya. Maunya maunya ditambah jam 3 jadi
3: Pare-Pare pagi-pagi iya, di Bung Richard.
0: Boleh, Bu, Pangkep.
3: Pangkep dari Oh, Bung Richard enggak jauh dari mana.
0: Nah, itu dia.
3: Ke Makassar nih.
0: Yes.
3: Ke Pro 4.
0: Ah.
3: Apa temanya ini?
0: Oke, okay, pagi hari ini musim kemarau rawan kebakaran.
3: Betul. Sangat betul. Baru musim kemarau tumpi itu baru banyak tong orang suka bakar-bakar sampah. Angin kencang.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak kemarin di sini. Itu memang kan di sana masih banyak tanah-tanah kosong di belakang-belakang BTN.
0: Oh,
3: sini tuh.
0: Iya, iya, iya.
3: Jelang maghrib bakar sampah we
0: oh,
3: itu.
0: Allah.
3: Asapnya tapi bagus sih, hilang nyamuk.
0: Aha. Uh-huh.
3: Imbasnya juga ke sini, okay, cuman okay, okay, kita yang di teras itu.
0: Oh iya.
3: Maghrib sampai sudah sholat maghrib penuh asap.
0: Oh,
3: karena lari ke sini toh.
0: Yeah,
3: di sini
0: yeah,
3: banyak rumah juga pemukiman, maksudnya di luar BTN itu bertetangga dengan kita. Padat juga rumahnya Bung Richard, baru rumah kecil.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya, selama saya di sini sih belum pernah dan semoga tidak akan pernah.
0: Iya, yeah, iya, yeah, amin, amin.
3: Terjadi kebakaran. Pernah sekali Bung Richard, ada kan di depan rumah ada lorong itu.
0: Mm-hmm.
3: Di dalam situ ada beberapa rumah. Lorongnya itu cuma bisa masuk motor. Enggak bisa dua juga. Kalau ada yang mau masuk, yang satu enggak jadi keluar.
0: Oke.
3: Pernah kejadian maghrib sore.
0: Iya.
3: Kebakaran, Bung Richard. Terbakar salah satu rumah, kan banyak rumah kos di dalam. Ada satu tanah kosong di dalam situ, rumah di dalam. Dia pemilik rumah kos, tapi rumah kosnya bangunannya yang gampang terbakar.
0: Oh, aduh.
3: Baru setelah kejadian itu baru dia pugar besar-besaran tempatnya. Itu ngeri juga, Bung Richard. Sandinya enggak cepat warga menangani. Ada pemadam sudah padam nih. Karena warga cepat kan. Anak-anak yang teriak itu jam-jam orang istirahat kayaknya itu malam, sudah salat maghrib. Orang kan di dalam rumah semua itu makan malam. Jadi ada anak-anak yang lewat, ih ada asap, teriak semua, keluar semua. Jadi kebetulan ada satu yang mungkin tahu juga itu. Ada katanya balok itu yang melintang itu langsung ditarik, jadi jatuh. Cuman itu rumah saja yang terbakar, enggak menyebar. Itu yang bukan rumah, Bung Richard, apa itu gudang kayunya.
0: Itu jadi, iya betul, cepat sekali itu.
3: Itu gudang kayu, ada percikan api di situ, habis bakar-bakar sampah, terbakar. Jadi itu yang gudang itu langsung dirobohkan, dihancur sama warga, jadi enggak, apinya enggak kemana-mana.
0: Cepat ya.
3: Rame, Bung Richard, termasuk ini si bapaknya.
0: Ke
3: situ kan di depan rumah, Bung Richard, cuma batasan jalan bisa mobil sih di depannya rumah, baru lorongnya itu ini. Tapi kita dari rumah lihat apinya itu sudah tinggi, Bung Richard. Jadi semua warga yang rumah padat penduduk yang lorong sebelahnya namanya Kampung Balak Salapan, satu kampung keluar anak bapak-bapaknya. Ibu-ibunya sih cuma teriak-teriak. Bapak-bapak kalau enggak, kita cuma teriak-teriak bilang mana pemadam enggak bertindak, itu apinya jadi besar.
0: Betul.
3: Enggak boleh panik. Jadi kalau di rumah juga ada kompor, tiba-tiba seperti Delu mau bilang, mesti siap itu yang kain yang dibasahi. Karung zaman dulu itu.
0: Betul.
3: Saya tuh, Bung Richard, sudah pernah pengalaman ini, tangan itu sampai belang terbakar. Masih kompor itu minyak tanah zaman dulu.
0: Kompor apa? Hook apa ya?
3: Lap buat ngangkatnya itu terbakar. Daripada saya biarkan, saya angkat itu lap keluar pakai tanganku. Jadi apinya tuh apa, menjilat-jilat tanganku. Malah saya amankan karena di dalam juga ada kompor gas lagi buat kue lagi. Ada banyak kompor catering kayaknya kalau enggak salah itu. Itu lap yang nyala-nyala, Bung Richard. Pikir saya bawa jarak-jarak 2 meter dari dapur ke
0: tempat. Lumayan nih.
3: Jadi tanganku tuh ada nih belangnya sebelah kanan. Habis itu tahun berapa itu? Tahun 2011 kalau enggak salah itu kejadiannya. Kenangan-kenangan ini, Bung Richard, mengamankan kan rumah daripada gasnya. Terus kalau itu gasnya meledak kan lebih parah lagi. Kalau kita juga ada bau-bau gas itu, jangan langsung dinyalakan kompor. Usahakan kalau kita cium bau-bau gas itu dikasih naik itu apanya, kayak di regulatornya, kasih naik dulu. Terus bagusnya memang dapur itu ada sirkulasi udara, Bung Richard.
0: Betul.
3: Dapur mesti ada keluar asap di sini. Kalau ruangan yang semua tertutup dan ada gas, itu bahaya kalau langsung dikasih nyala, terbakar.
0: Iya.
3: Ya itu pengalaman-pengalaman ibu-ibu di dapur kan biasa begitu. Pokoknya ada bau-bau gas, diamankan. Dan kalau kita tindis regulator masih bunyi kayak gas itu, diangkat itu karetnya, Bung Richard. Ini tips saya loh, diajar juga sama tukang gas, dikasih karet gelang, Bung Richard. Karet gelang itu digunting kecil, seukuran lingkaran itu mulutnya gas, kasih masuk dulu dia, baru karet tabung itu. Kan biasa longgar mito itu.
0: Betul.
3: Kalau bolak-balik dipakai.
0: Betul.
3: Begitu, Bung Richard. Jadi kalau gas bunyi-bunyi begitu, maksudnya orang Makassar bilang apus itu bunyi begitu.
0: Iya.
3: Diangkat dulu baru dikorek pakai apakah lidi atau yang guncing-guncing karetnya baru kasih masuk karet gelang. Mm-hmm. Karet gelang yang buat ikat rambut itu
0: bu. Yeah.
3: Nah, dikasih masuk itu ditaruh karetnya tutup nih. Kalau bisa juga iya tabung itu ditut iya ditutup kain. Mas tunggu Mas.
0: Oke. Bisa ada. Waduh itu favorit saya itu.
3: Oke, makasih iya. Bung Richard.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sahabat budaya kita pamit sejenak dari Facebook dan IG ya. Tapi kita masih berlanjut Richard.